0: Ya, mau pari jua suwe buat barangnya, cuma pakai roga ngana miris tanah ino. Perintah sorgana oni samah kodaknya a de bedagang de karik itan de kira-kira broga. Taka yang medapun itan de tuk-tuk broga. Ya mau odi jua suwe rota, cuma miris batu itan ino. Ngan duit roga rota demono. Perintah sorgana onia samah kodak jaring, demataknya a, detakap ikin dang raut. Bogok-bogok masam ikin, obo jaring no. Taka jaring moh punua, para demono moh tarik toban kedoyo. Cuma guru bikira ikin a, ikin depaku nisi kang bakul. Dejaat toran kani. Etih kata paku desok Tuhan.
1: Matis koma sike sudi dang Jesus Kristus. Bibasa dang minggu itis ada ato pikir pasal koyu do boyo-boyo broga dan pengidip ato manusia. Do mesti to boyo jikun do nyanyang asal te lia laan sonang dan pengidip do simongi te na. Dan kata pagu do gitong tengah jita Jesus matana nang perintah sogana sama kada rota dapatnya dan tanah. Juyo ma sukana ada bau cukup nyam rami atin. Ia mempari dua suo buat barang juma pakai roga ngan miris tanah ini. Itis ada ada sikian tudu aduk tu. Oni rota da boyo-boyo broga dan pingidip tena. Selalu ana atau gya mit boga masa ngante karik rota dan dunia etis. Atau ran karik pakat, karik nama, karik uang duit do rota da tanah etis. Bisaya nang suwa da muti lia ada atin te munuas dua sanang. Pak, kan teninga na, suo koyu de munu na, madai guna senata asal temotakan dunia itis na. Rata do pakat dai dapat ngin sanang mun, tudu ote nagen-nagen. Jek hubungan te de paguh do topa de dapat ngin atin rami do munuas tudu ote nagen-nagen. Asa tetek-tek serah pengidip te tudu Jesus, suak-suak plan pengidip te pun oboh ngatul ke dan bonal doh pagu. Sebabkan pikir sina doh keraja te oboh berkat ada topa, suak dia pagu doh morui jadi ke. Sutua dan pibasa de pneumonia dan mingwitis, atau ngaji cerita pasal Raja Solomon na uwa. Takah topa oda Raja Solomon mitia oni de suka takal ye jagin raja, ye hidah di mitia oda adupa kaya, beraga hadun, atau idip tuui dan tanah etis. De baya mitia so topa yerah bijak sirodik, atau danang orang putih wisdom. Bijak seradik itis neg suak topa. Ya mitya topa berkat suak keraja pengunaya, saya dapat naik keraja depagu sen rakyat. Ya gan otina tuduk topa pada kaya odepa dan suak-suak plan dan naik. Raja Solomon bisa nang suo koyuh neg suo topa. Ia ngante selalu buka atin te dua ngajit pingunang topan. Birang konu atau agi ngajit masam-masam in suara demuro ate atau kasua ate ada ate buu suo topa. Memanglah pengaruh dunia atau pingsuba boyok boge. Pak, asal te taat setia dan bisaya tena, atau mak te arah ada suo ping suba setan iblis de gia ngasua te da atau bu suo topa. Asa te selalu gan topa nomoni dan pingidip tena atau ponai pidau adep te. Aten te ponai pidau adepa dua atau ponai masih dua mit piduri. Tuduh sikit sudi te de kurang binasib dua noman susah, payah dan pingidip. Atau dapat ningatnya de bokot mun sikit sudi te dan nikan topa. Santi Paul tanen tuduh te nang suo koyuh dapat teratur dua pagu senya derinu topa. Walaupun ate obah susah jara, obah sengsara dan pingidip te, asa te serah suwa ada muti tudu Jesus, ia panai ada atin te sabar, do masih ke di sekian susah. Gada paguh dan minggu itis kakua ngan sina Jesus de ina. Perintah soga sama kada jaring de matanya de takap ikit dan laut. Moga-moga masa mikir apa jaring ini. Takkan jaring ini maupun bara demuno menarik toban ke daya jumlah guru bigira ikiannya. Ikian de paguh ngirisi ikan bakul de jaat toran. Betinu gawatnya takal dunia kiamat tersija. Bala malaikat yang neg bigira nyaa de jahat suanya de taat dan topa. Nyaa de jahat lia oboh tarankan naraka. Nyaa de paguh lia mit topa te dan soga lea duh topa sama te. Jalan madis ngoma sekian sudian Kristus tu piris Jesus dugan topa numuni dan pingidip te de birang konu. Amen. Ja te semayang. O topa dayuh manah kiasa de nopa Mesia. Kaskirin sutua teradan pingidip anak tombo ingan de mojugan ingan tudu kais. Harap so kais irum sutua pingidip ya dan puno bisaya kais sakai dapat terima hidup selamat demo janji ingat. Iti piniat kais ngan Jesus Kristus de pinubus kais. Amen. Sama kais, dagi dan soga ada ingan kudus, sa peritah ingan deg, sa suak deran ingan jadi de tanah, ni wat do dan soga. Ngin tudu kais on witis pinguman de biguna kais daangah, apun ke sarah kais, kada kai apun suanya a denai sarah mudu kais. Mak dak kais, Allah subamuat, pak apropas kais, suak-suak jahat. Amen. Tapi Maryam, puno dak nimit, topak agi dua ingan, Allah berkat ingan dan luk suak-suak dayung. Allah berkat gah anak dan toin ingan Jesus. O Maryam kudus sila topak, semayang sen kais de bidusa de muti adin do takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama konak ke roh Bar Kudus kada de simbura nadin daria neg nagenagen de nyuang. Amen. Satu padayu manah kiasa berkat suo ingan daging ngajit program itis dan adin sama dua anak de roh Bar Kudus. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: sinar ni yang aku dia sinar. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu. Nakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang sinar. Dari kuman dagian ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sibir ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sekosi. Kirim kan, barang dah pelik muna no. Sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibir puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin dia dah susah.
0: Nene. Aku dia subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Maya. Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayan pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu di sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.

0: Nakit-nakit lah so otor. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otor begiu depan dokter.
1: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okay, lagu penghibur lagu adalah tambah Das Naipes Ragu dan KTM ataupun Kecewa tambah Merana. Dan pagi ni sini kena pukul pre pagi gitu ya. Sekejap, korang tak ingat kunci ni lagu ni. Dah kena Das Band Ragu dan Bak Bigorot.

Okey lah, you dah send the agenda sebentar. You buat bigger run dari sejak tu bersama dengan segmen berkat kerumah. Terima kasih dengan anda sama-sama Bibur dengan Stesen Bedia dan pagi ini bersama dua DJ Philo. Lepas itu dia dalam buku beri tersama dengan berita jam 9.23 yang dapat bersama dua DJ terbuka dua tugas dan segmen dengan Tiara yang dapat minta ragu yang dapat gah ngin salam ya dan pagi untuk minggu dan segmen dengan Tiara lagi. Nekta berapa pagi dan buka nak juga selamat pagi. Selamat yang minggu, selamat naik yang nisip pun dah ingat tahun ini. Ingat dia tahu bahawa nak kini penuh. Selamat dekat topan nunggu ingat. Bye-bye.

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan, perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat, antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gustin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Akhirnya mati dan keping agah peluang masuk National FM.

Gerak Bersama. Gerak Bersama. Segmen Yengan Diara. Barangandu, Sopukor P.I. Isan-Isan, Nupukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Ya, lagu penghibur ataupun bedak Chris Max Kenzie Venalia. Ya, jaga berpagi lagi nyebut genan dayung. Berpagi ti Venalia. Bituah raya, bintung raya lagi ya. Dok sambut genan berpagi ti. Ya, dengan bersama dengan aku dan berpagi ti. Berpagi no minggu. Segmen yang nganti Aren 26 Anuburan Ijo 2026. Kino ay taruh jam tapi sama. De berpagi siti lagi ya. Okay, dengan masa tina ada lagi dengan kita de bideng lagi semayang ya. Semayang misa no minggu lagi. Selamat mun semayang bagi kita ada masa tina. De bersama dengan Ami ya, dengan masa lagi de dua pimpenu kiki ama dua pengatur pimpenu kita. Baik kita ada sendek ataupun de Johor berpagi ti. Okay, mun biasa dengan berpagi no minggu kita ada zone interaktif dengan salam anu minggu. Main depan senak pesan kita de hujung minggu siti. Sama pukul peri setengah berpagi ataupun ke semua berpagi di mati pun boleh lagi bersama dengan kita lagi ya. Daerah telefon yang kami ada konti sama ada dua line kita 2504 peri 02 2504 peri 02 2506 remeh kosong ya. Sama line telefon kita ada mati nah, dua dengan Facebook live YFM Bidia ya. Pun boleh lagi kita ngetik salam kita berpagi ti de mengbelah dengan kita Nur Azira pun ada lagi jaga berpagi bersama dengan kita lagi ya. Lagi dengan Tik Mati Teramaca balas salam dengan kita ada pahit dekat Facebook YFM Bidaya dengan boleh lagi call dekat Ami de Konti YFM Bidaya de berpagi ti dekat pukul 2 narangan tu bersama dengan aku Tik Mati ya, sebagai keping program Deminan Senakayan Peluah Mesumiri FM ya. Lagi dengan terus lagi kita berhibur kaiti kita ngabak belah dari dengannya dari Pogan bersama dengan Dino.

Okey, lagu penghibur masa Vivian G dari Bujang Serayan de Matina. Sama penghibur kita ada segmen yang nganti Aaron, lebih lagi dengan kita ada bawa sajak bersama dengan Ami de YFM BDI. De masa itinah de keping kita Ami na frekuensi de Kuching FM ni 06.8 MHz dengan de Serayan FM ni 01.7 MHz dengan sepak musuh kawasan anyap de put frekuensi 2 city ya. Yang kita boleh keping melalui rtmclick.rtm.gov.my dengan gagau denahan bigian radio YFM Bidia dengan kayaan lagi BKB/K. Aha, sen mah radio kita ada RTM Click lagi. Ya, depan boleh lagi keping melalui portal RTM. Depan dengan RTM Klik lagi lah. Sama lagi ya. Okey, dengan anda berpagi tik, kita tergurut dengan Zone Interaktif kita salam menu minggu. Dengan semua ada sebungas nak bersama kita Paul Skin. Ya, selamat ya dengan di Aaron DJ dengan semua ping-keping YFM BDI ada berpagi menu minggu tik. Harap kita semua sihat dengan tersen. Terang jawa siru andu ambil di kawasan terbedek berpagi tik. Paguh tinan shopping bala geng. Ha, shopping tapi yang nahan pasar bandar mutiara terbedek antar ni ya. Boleh lagi kita bibiri barang lagi ya. Baik ni kita ramirikan ne, bibiri siok, bibiri pengan lagi di berpagi siti. Dengan kita rasa sama-sama peluang masa dengan abi mama kita ataupun dengan kawan kita. Maklum nak lagi hujung minggu selalu kita orang guna bibada ataupun barbecue. Ha, sama ada boleh. Kita sama-sama lagi ngejung dek pasar bandar mutiara tepada Siti ya, mengpol sekin Siti. Okay, Nur Azira, Azira, hai selamat pagi DJ. Selamat anu minggu, selamat berkonti. Paras binu ami anu ti. Hai hai geng awah dengan peminat setia YFM BDI ya. Request lagu napa-napa masuk peace band dengan mengpedi demampa masuk Alon Lupeng. Tinan hiburan semua kon ya. Semua ada masa Nur Azira, Azira ya. Henry Bali pun bersama kita. Selamat pagi, selamat tugas DJ dua geng-geng awak. Parik semayang terus on radio ngojit YFM Bidia. Salam sayang sok kupuak bumbok. Semua ada masa Henry Bali bersama dengan kita ya. Derek Asen pun ada ya. Selamat pagi, selamat tugas DJ kon ya. Sama dengan kita ada dengan Facebook Live YFM Bidia. Terus saja kita ngetit salam kita. Dengan Facebook kita ingin masih lagi hong peluang. Dia sama-sama request lagu lagi. Mak Bak Big Gorot. Dia berpagi no minggu siti. Sama dengan Dagendas Band.

segmen Yengan di Arun. Parakandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya rindu bidingan de mesu embu joy de mati nah sema de sungka beladingan kita de berpagi Siti ya. Agi terus lagi bersama dengan kita dengan Facebook Elizabeth Jones so pagi no minggu mesu tudan miri request lagu mesu Fabian M kona remang de bihis ataupun joget nanyu ikat lagu neg bala group fan club balainya de fasep de Facebook de TikTok ah dapi-dapi de media sosial lagi ya. Okay, dengan lagi ada Derek Asen. Oh, Derek Asen memohon ejut bersama dengan kita ya. Terima kasih. Mengkudu kali nanyukan salam ti. Salam no minggu kuana neg semua ping-ping YFMB dia. Yeah. Okay, ada Charlie Chung Tizen Lime. Good morning kuana sok pagi. Greeting masu semuanya Selangor. Harap semua nak enjoy the weekend ti. Request lagu Jobeng ya. Masu Eliza Suzina kuana dengan neg semua geng awah. Dengan fan club ya. Okay, Christina Mape pun ada lagi. Blessed Sunday kuana. Dua sob tugas DJ. Salam ceria, ceria selalu. Dua sihat, greenas nek semua ya. Mungkin lagi ada Peter Kilan. Hai DJ NG. So pagi kuana dengan anu minggu. Harap sentiasa sihat, ceria selalu. Serta semua peminat setia YFMB Daya kuana. Sama dengan kita ada dengan Facebook Live YFMB Daya. Okay, anu tinu minggu 26 anu buran Iju 2026 anu de pimangan ha anu pimangan bagi kita ada ngejung neg seriat na de berpagi ti serian Agrofest 2026 bimacam lagi aktiviti bimacam lagi kerja pengatur dengan na pengisi program lagi de dok tunah de masu anu rimeh tayak na lagi ya masu de prima anu bur masu de perempat anu buran ha nyenu dan nunem dengan 24, 26. Taruh andu pengatur serian Agrofest 2026 de Kaping DJNG seninche de paling bahas de tunah nehen kawasan kita bida ye de serian ya. Sama serian Agrofest 2026 ada zoo, ada mini zoo. Kita boleh tebak lagi ada binatang-binatang jelu-jelu lagi ya dengan cara-cara darah kutip binatang. Selain pun darah miri abok pun ada lagi booth dan nyua abok ya. Kita boleh lagi nyiken dengan ada lagi taklimat dengan anuti anu pimengan kita dengan boleh sama-sama meneg neg serian Agrofest dan nehen tapi the SCC Serian Conference Center de bengih nehen balai bomba dengan penyelamat Serian lagi ya dapat kita tebak dan nehen bengih sen sama ada SCC Serian ya jadi sama-sama kita meneg dengan ngeban abi mamak kita dengan nakinya kita lebih lagi dia suka dengan tebak mini zoo ya mini zoo ada lagi binatang dengan masa lagi

Pedaan mengenai cara-cara kita orang puruh, lebih lagi agriculture, kumenyang moden, ini reti kita pun boleh lagi bisikkan dengan bala pegawai-pegawai dan masuk opis kumenyang, ya, Jabatan Pertanian Serian Siti Danuti, ya. Okey, dengan terus lagi kita Bibur Valentine LS, Cinta Kajon Kajon.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nian balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bid aku. Jadi aku bid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku ti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Ya, biar tu asal bigaya semua lagu punya bermasa Alun Upeng dengan kita cuba nyaut pengabak dengan kita ada nehen line telefon masa Itina. Halo, selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya.
1: Ada topik berapa hari yang namanya Hati?
0: Anyap topik berapa hari yang minggu. Cuma kita ada salam menu minggu.
1: Oh, Ejilin yang kau
0: ya? Ya. Ya, biasa kena hujung minggu memang kita nyugan salam ya. Nyuka lagu pun boleh lagi ya.
1: Dah kata terima lagak kita.
0: Ya. Negasi rakyat salam, Siti.
1: Dah pitik
0: Siti ya. Mata huay kaya keping suara. Keping suara puan tapi kaya puan ura tibu
1: na. Tasik mawang,
0: Tasik mawang?
1: Ya, sekolah kemang pesani.
0: Ya. Asik kam ya.
1: Itu betik.
0: Ya, gerang ya.
1: Oh,
0: robot kalau. Ya. Okey. Negasi kerun salam gerang ya, berpagi ti.
1: Kerun salam.
0: Ya. Ya gerang. Ya.
1: Kerun robot Jawa sebetulnya kau nak.
0: Ya.
1: Bye-bye, Grace. Terima kasih. Saya mana kita boy
0: ya
1: kita dong bisnis dengan aku minta maaf lah yang selalu kirim meniang lima lalu yang tuhai nanya aku selalu kirim salam dengan aku kaya buat jadi aku minta maaf nak api mamah
0: ya kacamani matuhai nanya ya
1: minta aku mamah minta maaf kena dah raya kena dibidak selaman ya
0: ya
1: apa. Jadi cuma Tuhan dapat nak dah teruga kaping ku nyana lah.
0: Ya. Dia kaping tina.
1: Ada kaping nyana. Jadi saya sedang dapat ke Mbak BJ, Mbak BHDNL.
0: Ya.
1: Hitam Siko, Pondori, Sona Rosa, Pon Nanket, dengan Namo lagi, dengan Abi Mama ya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Dengan semua DJ ada berkena kita selalu on dari radio saya. Aku tu setia dengan peminat radio saya.
0: Yo, terima kasih.
1: Jaga berpagi mau on ko pukul 6.
0: Pukul 6 ya. Ayo.
1: Sebab kamu tu penting. Ada penting ko pukul 7 mesti akhirnya berita media.
0: Yo.
1: Dah nuti dah seserian nanti agrofest.
0: Ayo serian agrofest nuti nupi mangan. Ya. Memegahin ya. Ya.
1: Kaya sempat lah.
0: Kaya sempat. Ayo ngeradi lagi uhat orang tibu ya. Ya.
1: Selamat hari minggu ya.
0: Ayo selamat hari minggu.
1: Masih kuat sebayang.
0: Ayo.
1: Tanpa berkat semua ya.
0: Ya amin. Ya terima kasih robot kalau ya. Ayo. Okay, bye. Ya, sama peminat kita, peminat setia YFM Bidaya, Robert Kaloh, demesu tesek mawang, sedek tuhai lagi kain keping dengan suara mesti angun. Biasa ada cina telefon kita dengan ngamin-ngamin, Pak Itina, pejin ada bersama kita. Terima kasih. Cukup itu lah bersama kita. Dia berupa hari minggu, Siti. Ya. Okay, terus lagi bersama pengabar kita. Halo. Iya, halo, selamat berpagi.
2: Halo.
0: Iya, halo, terusnya Abang Keping Radio Eaton.
2: Halo.
0: Iya, halo, terus sajanya nak selamat pagi no minggu.
2: Selamat minggu.
0: Iya.
2: Oh, ah. Itu salam.
0: Iya, boleh kena salam. Terima kasih tanya teh.
2: Ku segerung.
0: Masupi.
2: So Kapong Garung.
0: So Kapong Garung. Ya. Jadi terus dengan salam pagi ti kerang ya.
2: Salam temong nom aje.
0: Yo.
2: Dah bersihat kerja. So Garung, Kapong Garung.
0: Yo.
2: Nasari. Nada sehat ih. Dah bersihat ih. Di kumte. Dapat kumte lagu.
0: Dapat. Main lagu ni.
2: Lagu. Kenapa-kenapa?
0: Kenapa-kenapa? Ya, boleh-boleh mati sama-sama tengah piknik lah. Okey. Okey, terima kasih. Ya. Okey, selamat pagi no minggu. Ya, selamat san-san. Okey, masuk kampung gerung dengan kita ada Martina. Pejina bersama ni kita lagi ya. Nak keping radio, keping angun, keping suara dia pun lagi. Dia minta main lagu apa-apa. Okey, sebenarnya kita terus berhibur lagi. Tepat jam pukul 9 pagi masih kita ada Bizon Interaktif dengan salam no minggu. Depan boleh lagi nyungka main lagu mesomi DJ bertugas berpagi itik. Kita bidang dot tayak berpagi itik bersama dengan Linda Jabar, Bunga Kupuak.

0: Ya, Bunga Kupuak versi dangdut mesu Linda Jabar dengan Megaforce de Matik Nah. Ya, durima mahin 4 peri, durima mahin 6 rima kosong semalain telefon kita ada berupa pagi itik bersama pihak pagi kita. Halo.
1: Halo, selamat pagi, BJ.
0: Ya, selamat pagi. Ya, ya.
1: Ani, Pagu.
0: Pagu abang arti ya.
1: Oh,
0: di Putiak kah?
1: Selamat anu minggu dah. Oh, BJ.
0: Ya, ya, selamat anu minggu.
1: Yo.
0: Yo, yo. Okey.
1: Aku tiba-tiba mu aku eh.
0: Sino Denny ke?
1: Yo. Kah?
0: Yo.
1: Laju mana ngetakap?
0: Laju mana ya? Okey.
1: Yo. Laju mana takap?
0: Laju. Jadi terus dengan salam ingan ya Sino Denny.
1: Iyo. Aku ingin salam di mu dia ya.
0: Ya, ya.
1: Angin salam baik pagu semua apa pagu
0: yeah.
1: Selamat dua minggu semua angin salam di adikku di Kupuak
0: yeah.
1: Ayangan tuaku di Kupuak tu ni mau Enjira Encido Sindo El yang mau Sembuk Glinas awah geng awas sembuk glinas.
0: Ya.
1: Ah, me medesem, lebet jawas. Ya mo Baba Kastang,
0: yeah.
1: Baba Julian. Ya mo. Di bokon, cua-cua di bokon kudik-kudik nak tong ke wok eh. Aku mo dak mo main lagu je yo.
0: Yo yo lagu ni.
1: Lagu dia dah aku fikir lagu no dia. Dia biar ni. Ya lagu Ti Tegang boleh yo.
0: Ti Tegang. Boleh.
1: Boleh dong kau ngaji teh. Lagu no paling minat teh mula-mula yo. Nino no yo nya di Nino yo no abitanding le oni cu aku ngaji teh.
0: Yo ke.
1: Yo, yo peminat ke? Tiga hang
0: ya.
1: Tunggu jeda nama iyo yo. Itu sejak yo.
0: Ya okay, terima kasih Sino Denny. Ya ya.
1: Bye.
0: Okay bye, selamat dua minggu.
1: Selamat
0: dua
1: minggu
0: demo. Ya ya, okay. Demati dan sama Sino Denny. Ceria lagi angun nabi sama dengan kita berpagi Siti lagi ya. Diminta main lagu Tihi Tiga Hang kot nah. Okay, terus kita bersama dengan kita ada Facebook. Ada Suap Alim sepagi no minggu, dua sama tugas DJ, dua geng-geng awah YFM Bidia. Semoga suasua air sihat selalu. Mitya udah DJ main lagu bintangku. So penyanyi Jackson Boson. Ya, dengan God Bless kot. Terima kasih Suap Alim sama kita ya. Okay, Peter Kilan ada bersama kita dengan lagi Angelia Encidor. Shalom dengan selamat no minggu di Soporeg. Para fans peminat lah ya YFM Bidia. So konti DJ kona. Salam damai so mamuang yun Soporeg DJ request ragu so Shia pinyawa pingudip kun ya. Okay, bawa content pun bersama kita dengan lagi ada Atiang Pakok ya, ada Franz Sadam sob tugas kona. Lawrence Mike bersama kita. Hi DJ kona sob pagi anu minggu salam ceria mesu bala geng-geng awal Facebook PPSMBK sama pagi semua dengan pendengar radio Bidaya. Salam sehat de selalu no minggu ti kuat ni ya. Saya ada masa Lawrence Mike, ada Augustine Mawah Agustin bersama dengan kita Nicholas Teres, selamat san-san sob tugas DJ, selamat bujung minggu buat semua kuat ni ya. Okay, ni lagi pengen abad dengan kita ada masa Tina bersama kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ Angie.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat minggu dia ingat.
0: Selamat anu minggu. Semua glinas.
1: Yo.
0: Yo, glinas selalu ya.
1: Yo, aku ngajak lagi ni no. Rami di Serian.
0: Yo, yo, Ogi Rami di Serian. Kan, Odi kano kah? Aluak?
1: Yo, aku nak kajot dia. Kudu anu yo nano.
0: Anu ti anu las eh? Pia buah.
1: Oh, yo ke, anu ti las ke?
0: Anu ti las.
1: Oh, ya okay. Oh.
0: Boleh, masih ya, sempat. Nog mumi dia.
1: Ada
0: budaya kan orang. Okey. Okey, ya kirim salam dua sih pagi teh.
1: Yo, aku ni salam terima kasih dia ingat DJ, ingat logik jawab telefon dia. Terima salam dua berada dengan fan club Sembuk Greenas. Su ada sopak kan ni. Ayo madih kuna yung tua sama aku dok pos rapid. Bara kajian-kajian ku dak kupuk staff. Ayo dengan ku perendaja Fransi Dania, Nopik, Nipik, Torom, Anjerak Anjebi, Anjedor, Lina Tambi, Mirisarup, Dua Susuak, Dua Bukun-Bukun, Rintik Nimai, Babai, Babai Katang, Babai ni ketik. Babai Konten, Susuak no. Dua bara-bara kru-kru DJ, Dek Suak ada bertugas setiap onu dengan ibu kok ih. Semoga Susuak sihat gerindas ke. Kulaan lagu ano Baradingan so Megapos yo.
0: Baradingan?
1: Yo, Baradingan so Megapos.
0: Megapos.
1: Yo.
0: Okey, no si jak
1: Eh, no je ayo. Thank you DJ Angie. Okay,
0: terima kasih semua Glenas. Dadah. Okey, sama no minggu ya. Ya. Yeah. Okey, semua ada masa semua Glenas bersama kita ada berpagi Siti dengan kena tadi hibur lagu penghibur kita. Ngin itinah kita bersama dengan Timala Bejedema.

Bintangku semua lagu penghibur masa Jackson Bosan dengan Magnificent Five ada mati. Nah, terus lagi bersama dengan kita ada komen dengan kita baru pagi ni. Ya, dengan Mr. FB Tapa. Selamat pagi ya DJ. Salam menuju Cikgu Rose dengan staff The SK Lubang Batu dengan B Tapa. Minta main lagu Sonia masa Mike Ranta. Hei, Konia. Lagi dengan lagi dengan kita ada Beken. Pada ada bersama kita ada Facebook Masa Tina Jackson Seneritan, selamat isan-isan ke selamat numinggu di Yensok Perg, peminat setia YFMB dia, geng-geng awak, geng-geng PPSMBK, salam manis kadamai ke mesra seraru so kampung mambung penrisan request ragu, ruruh atinku so Hamilton Joneng ya, terima kasih ya aku ada masuk Jackson Ritan ya. Cliff Sun Cliff, selamat san-san ngasop tugas DJ, salam numinggu di bara peminat YFMB dia, semoga ceria-ceria selalu, request lagu napa-napa, konnya semua ada masuk Cliff Sun Cliff, dengan lagi ada Ronald Dennis, ya sop tugas selamat pagi DJ, dan semua geng-geng awak, dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu, request lagu masuk Daniel Boone, Beautiful Sunday ha, tinan ngerinang, semua ping-ping YFM dah berpagi no minggu ti harap semua terhibur memang ada dok sedia kita ada berpagi Siti lagi ya. Okay, dengan lagi ada Mary Amy selamat pagi DJ dengan sahabat tugas kuana dengan lagi dengan kita ada Beken pada bersama kita ada Vincent Tagau ya dengan lagi Nurul Atika Richard Lingan selamat pagi selamat konti DJ salam masuk Skudai JB Kura kirim salam di kepala de kampung Tasik Kura dengan Tasik Mawang di kenal adepna dengan ucapan selamat anu minggu semua ha, saya mau bila dengan kita ada dengan Facebook Live YFMB dia de berpagi Siti yang mula dengan kita ada mengkaping lagi ada pingrami program dengan serian berpagi ti boleh payak-payak ngejung lagi ya serian Agrofest 2026 anu ti saya mandu pimangan lagi dengan dua masa bersama dengan pengatur The Dog Nampan bila dengan kita sama Kuching Festival Food Fair 2026 dengan ti demah bideng dog tunah masa ti na lagi ya ngin pesta pimaan kucing 2026 dengan pingrami pimaan de milang sewa memang tiap-tiap sewa The Dog Natur de kucing dengan ti nyedia 120 taruh gerai ataupun bancel dengan Kinuhai 26 anu karnival pimaan Siti Dog Natur dengan kucing sekali lagi dan nyambut lagi pingrami pimaan sewa de kali iti dengan puan kita sama pesta pimaan kucing 2026 ataupun Kucing Festival Food Fair 2026 ngini ti sama berendu dengan Anu Sarawak 22 Julai de tayid lagi ya ngina pesta de sawah iti bunga sekali de dog lanjut sampai 26 anu masu 22 anu buran ijo tok mengenem anu buran mahi 2026 de dapi ya na dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ngana tayid tiap sawah lagi pengatur siti ya dengan perayaan ataupun pimaan the Nehun Kuching Festival Food Fair City memang cukup unik dengan ada lagi dah nyep kelak kita tubek nada selama itu memang ada duduk jual lagi ya. Ni nada masa dah sama tinan platform penting bagi bala pinemi dan meneg masu da abi binua dengan the binua sepak luar negara terampuan lagi. Budaya makanan Sarawak tepun semah pimaan Sarawak City lagi ya dengan masa na semah memang tiap anu masa nundi sampai nu minggu sambung nundi nu minggu nundi nu minggu pukul 5 lemah tandu sampai pukul 9 ni bingara dengan iti promosi budaya pimaan kucing dengan tradisi bi macam kaum dengan pinanek ataupun masakan kreatif lagi ya dua masa dah sama dengan penyambut anu Sarawak 22 Julai depan ada lagi berat dah habis acara iti ngina perayaan iti lebih ihong retina dengan skala bahas lagi ya dengan iti pesta makanan kucing ada sudut pinanek maan tradisional bisina ada lagi bijua kainaan kisahup lagi ya mempidana mati nah dengan wajib kita cuba kuana wang masa kita ngejungain sama ada bimacam-macam lagi kuih dok jual pimaan kinaan dengan
masakan istimewa mesu wakil lebih tahu puruk negara dengan wilayah lagi ya ada sama berkumpul dengan Kuching Festival City ya dengan semena mati lah kerana kita rampuan lagi dengan iti wakil maksud lebih tapuru negara ada num prima bandar gastronomi dengan rangkaian bandar kreatif UNESCO UCCN de meneg promosi budaya pimaan de seluruh dunia selain apa balati ngempen semeng orang chef antarabangsa nek Sarawak lagi ya bagi majlis bingara malam amal dengan warna-warna antarabangsa lagi. Sebenarnya mati nanti ya. Dengan nanti boleh kita sama-sama meneg. Gini ti, the paling tuhai dok natur de sewakti 26 anu ya Carnival Kuching Festival Food Fair 2026 dengan denuhan dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS.

Ya, lagu punya pun masa TS Band peluang ke taruh. Ya, ada masa manager cakap band selamat dua minggu DJ. Moga sihat-sihat selalu. The request lagu TS Band ti khas untuk penyanyi TS Band dengan ucapan selamat pengantin baru. Ya. Okey, semua dengan kita ada bersama dengan Mi dan Masatina. Ya, dengan kita ada habis segmen yang dengan di Aren depan Zone Interaktif YFM Bidia. Dengan resepina kita boleh sama-sama baik salam dan dua minggu. Senak pesan kita baik di Sendek ataupun di Johor ataupun dengan kita ada request DJ main lagu dah berupa pagi Siti berupa pagi no minggu dah pukul 2 narang anu Siti mati tapi sama lagi ya. Okey, dengan Muhammad Haris Haikal selamat pagi no minggu warga RTM YFM Bidia geng-geng awak ping-ping setia YFM Bidia bala dengan kuda Kempulada Ulu Tiram Johor bala kuda Serian anu Kumang harap bala nasihat awas ngan terasen salam mesu Pasir Gudang Johor Konya. Okay, Wan Sadir dengan ti selamat pagi no minggu DJ Wan masuk kampung Kepayang Simunyan boleh main lagu Embu Joy kuana mama main lagu Rindu Bidingan ni je lagi ya. Salam no minggu ti Wan kirim salam sama anak-anak Sherry Esther Fabrin Casey Beta sama Apin balati de Kampung Senah Sadir Pedawan semoga sihat selalu dengan belajar mah rajin-rajin ya. Okay, Rachel Morikan selamat pagi DJ ngabara dengan ku adik kenal adepku dikidiki bara ia Gimadin salam manis ngah sayang seraru so aku di siburan sama ada masu Rachel Merikan lagi ya. Dan lagi Michael David Protasi selamat no minggu DJ semoga sihat selalu aku cikgu David mengucap selamat no minggu neg semua bala ping-ping radio ada berpagi ti ngancak mutar lagu Pahat Ku Peta Pahat Peta masuk kumpulan Scarlet lagi ya. Okay, dengan kita berhibur lagi lagu penghibur kali ti lagu dah menempan berada dengan kita masa je nak apa-apa DJ nak apa-apa ayah nak apa-apa masa Tony Peace

Ya, Peace Band, temengen mo dayung kumang. Ya, lagu penghibur kita ada segmen yang ngandi arun dengan sen ngemas dan tugas aku de berpagi no minggu, Siti. 26 anuburan ijo 2026. Terima kasih penyindik bila dengan kita bersama dengan Ami de YFMB dia. Masa lagi kai kemet. Terima kasih dengan kita ada dengan awak Facebook YFMB dia de mengentut salam sana pesan kita dengan lagi kai kemet nak dengan kita de payak de berpagi iti telefon kita ada konti lagi ya dengan CN bila pun lagi nubeken aku petugas tadi aku di JNG ataupun Angeline Impor dengan nebak kemer terpukul 6 lemah tanu sama kita ada segmen ngancang peta bersama dengan pengarun amik debeken ya dengan CN pasti pukul 2 nerangan dung keping program de peluah mesu Miri FM deminan senak kaya negi ya. Okey dengan nanti selamat hujung minggu dengan Salam Malaysia Madani, lagu penghibur kita. Sebuah keping Miri FM dengan Tonya Spoji dengan Seraru Gaon. Masa lagi, Renal Sige, Nyimpan Penyuka.

0: tak tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jam tiatu pukul 12.30 hari.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing ni semarahan.

Radio Kayan Miri FM. I like.

0: Ya ji lagu alang pulong apa gram ta mengajalo program ngelarah ngelunen hapan tahri ma pukul 22 bulan 2 tang pukul 3 lebih ya dalam mengelarah ta megedo ni megak te 2 minggu 26 ada bulan tusu dalam demana 2026 ya nu dengah mana telo lim bake-bake radio kayan alang ulebo beji dahe na telo ya mina mana telo alang ulebo ha pes radio kayan telo live ngedo ni. Ya, dalam menuti asin hado, kusik dengah bara dengah ya, mendalih apa na telok te, ya mina mana telok lang te nepa bara regata jaka ani ya. Ya, asin hado kusik dengah mana telok lang te ha baram ha pagu te bara regata lang te ha marudi ya. Kah mau pelbak kelia-kelia dak na do ani Korea kan mana jihma deh ute senaman aerobik lang dak na. Dah ini taklim kapalais dah iman kuri-kuri ya pasukan ala-ala bagi ya. Okey sayu ngarah ngedoman habakeh telo hati alang ulai kape radio kayanta matresa laing rolan abid lebing ya, Siti Diana Linda Siti Diana sayu ngarah ngedoman telo lim ya minat ini Ronald abid lebing habde sayu domigu karena ya sayu domigu lim mana telo bake-bake radio kayan. Ya hina betelok tek jaka ani hui nak mana telok lantai apa senaya kusing semarahan serian bau dahin lunduk alang peji dahin telok ngeriang pakai frekuensi G06.G dahin G0G.tusu ya sayu ngelarah ngedo mana telok lim. Ya jemlah telah panci telah maka setanu program telah ya. Ha ji ya info mana telah alang tek telah madaleh yang lebih nak mana telah lang ute nepak ya barem regata ha tek kuri-kuri dua ni de ya mabeh keputusan petadi yang hati ratu barem regata alang dah na malam de ni hak na final norepa ha keputusan alang anda dah bara malam deh ya tino na ratu barem regata ya na Eunice Erins Laeng ya ratu barem regata first run up hati Adeline Henry Lawei onang ke second run up hati Steffi Anna Apui best dress hati Jessica Puyang Vincent best catwalk hana Eunice Erins Laeng ya nan atek jo keputusan atek jo ratu barem regata 2026 alang dahna malam de. Ya pejo-pejo telah santam radio kaya nak miri FM lampaan ngepci hatelok lim. Yeah.
1: Check out. Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado paan nah kariang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang puhu 6 lebih. Yeah.

ani balik-balik alang tenang di hati sau tampaan pahala berantang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau balik dari tenang genap nyawa genap pang genap alam urut tamu.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Ya, sen hadu ngar yang pakai online radio mana telolim dara 6 jam man pukul 22 bulan 2 datang pukul 6 lebih ngaj loh RTM klik ya. Telok dang mau turun nanan aplikasi nanti ha handphone telok telok dang ngar yang hiran-hiran jaka lebih nak mana telok lantai ha awang dale. Okey, jam tam ha konti kerani perlu pitan minit lalu pukul 22 bulan 2 hui nak telok peji-peji dalam layanan kia do lang jadi dalam dalai tamas Sarawak una areng jam lain telok peji dalam kesut anu program. Ya tengok dalam layan kia do lang jadi dalam dalai tamas Sarawak kedua ni hedo migu maga te 26 pada bulan tusu dalam duman 2026 yang membejih made ane kia usan ha kuri-kuri avan lebih ni bahui belarik ha kuri-kuri avan malam ni usan ha kuri-kuri avan ya kusut do ni hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Yang jima megak te do ji 20 tusu da bulan tusu. Ya membejih ma usan ha kuri-kuri avan lebih bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalih hudik malam usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudik kusut do hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya ada dua megak te 20 saya de bulan tusu ya membejih ma aneke usan ha kuri-kuri avan lebih bahui belarik ha kuri-kuri avan ha dalih hudik unaka malam usan ha kuri-kuri avan ha dalih hudik aku sedoh hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya nunana telok peji dalam layang kia do lang jadi dalam dalih tamas Sarawak dara telok do doni hedo migu do ji dahin do dua. Ya, peji dalam kesut anda program tam. Okey, pukul 22 jenang ha betulah peji-peji dalam program Bitung Urip Tam ya. Program Bitung Urip Tam adoni megate batang adaho hati iman yang memancarkan harapan. Anan halong dahuna Tuhan dalam telok PPH Kelenghi alang ni mana Pastor Nicholas ya dalam maklarah tam ngedoni. Onan pukul ji ngedo telo payang ngejaki te kerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Onan kak pukul ji 15 minit ngedo telo peji dalam segmen na dahok ta mado ni. Ya tenok dahok anan o akte ha pes radio kayan tam ya kina mana telo lang hafah ya na ji dua kata hai da segmen na dahok ta mado ni. Nang kada hok telok do ni ha telok pepiah tinyi nang ha pes radio kaya na telok ya. Onan pekun nak ji jonang telok peji dalam segmen motivasi daripada hok tangan. Onan ka pekun nak ji pa 25 minit ngedo telok peji ha dalam segmen info nurepah dengan ha keliah. Dahin mihat lahu kelarah tam ya pejauh hatang pukun dua lebih telok peji dalam segmen keliah adat asan tam. Orang kat pukun 25 minit lebih telok peji dalam segmen info. Ya nungka info-info aku si mana telok lebih ni ya telok pejauh peji telah asan tam ya. Pejauh hatang pukun dua junang ya dalam sejarah repah long leng jadi doni. Ya mihat lahu kelarah tamuanan pejuh atang pukul na telok lebih na tena na telok lasi talama program ngelarah ngelonin hapan ya darah telok jam mana kerani hatang pukul na telok lebih ya tena pukul na telok lebih telok peji te nava telok lang kedua ngejeloh program PDK peji dahin na kelok. Enun ana talam makasut ana program tam ngedo ni kinah na amputusun sayu mana talo alang tangan na peji dahen tam Ya dalam manuti yang senado kusik dengah bara dengah ya dalam kelarah tam pejoh ha pes radio kayaan live atelok lim. Ya, jilagu lekenan Rita Jo kanusik teket alang amdang Tuhan na.

0: temah peji dahin kami hak Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Satu, dua, tiga, kayo!
2: Parang Lekata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ya, mana telok lantai ha Marudi Jakarta ni halang hati ni Pak Baram Regatta yang sen hadu doa ni ha kuria kalasu ya du ya ta kahu ma ta panan ore pa ha gri hong ore pa ha gri payung apa na telok tenjinang parang harok doa ni ha na fenol te jo parang harok hika alang angi ore pa ha gri lakin hungi Baram Regatta du mana ni ya ana na telok nyenang te pukun na telok lewi doa ni ya. Dahin na pelahu, tino ngioh mana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari tino penga bara ya Regatta Baram mihak na ji tada perpaduan masyarakat talang ni mana kuri-kuri na anak kaum nerepa agama dahin na nihak na danga petageng ya dalai Sarawak ni lebih nak ha marudi langhi pun sejarah na sendiri megak te Joh Regatta. Ya tino kurina ya Regatta ni hak naji ibu segala regatta ya ana na kurina abin ni hak na anhinang tejo sejarah Regatta Baram ana na sendiri alang hipun ji lasan alang dengep ji ya kuri-kuri kaum alang te talam madale. Ya dalam manuti kurina ya tejo ju ekonomi mariang alang te ha utara Sarawak ngajelo ha kurukurin an projek infrastruktur melegah 3.2 bilion ligit mai ji peluang maju tejo sektor hadui iwe berapa halam hadui tuvu ya dahin apa lahu talam pelaburan. Tino haduan nana na 30 ong ya hati Baram Regatta dalam de. Okey nan ok info tejo Regatta Baram alang dahna ya dalam maklarah tam kuri-kuri doa ni ya lebih nak mana telok langsung te doa ni do minggu ya senado ya lambat te keselamatan telok teguh telok pano te alan alun. Okey, hati yang layo nak jam tamat kerana ni pukul 22 junang minit ngedo. Hati yang layo nak telok peji talama program Bitung Urip Tam ya putung domigu ngedo dahin living hub ngejelok program PDK. Abi nyenang ngatek jo hadui telok ngahap abin living hub tek live ya telok pejoh man mini studio Baram Regatta ya. Okey, telah peji dalam program Bitung Uripan ni. Long alanggeri marung iman yang memancarkan harapan. Alang ni mana Pastor Nicholas Tingang mana telah lima.

Salam. Lain selamat dua minggu menitam lim panak paharin lak kenyalam melan Tuhan tam Yesus Kristus. Mulu kenap pesok din telok lim lam petelo alam alam maya ya. Bi doa ni aku sangkeri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji joji atang telok. Ya aku manu nih, kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket aleng tam nekyang sengala. Dahin menglan ket aleng amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim ket alang entam nyinang ani nusi hak laung men ket alang tula. Saya terus sebayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kereni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dan dani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhan ya di dalam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usbayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lek agreement telok tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolo to translate nak tel don kayan mentelok ke siku. Jadi kenelong langsung pengalai hakna itam jam almurib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang nak mahume te patakut amdang menampalah takut am te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai tek media. Alam media masa alang tek kere ini pah. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun nutih. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok anih. Itam jam. Itam pah sang padek pengharapan. Persoalan nak ini pada kabar ini aku nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan anih tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuan ini. Tininah surat Tuhan terang baram menitam iha nah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harap.

Puji terus ini. Alah, ya Allah. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. David Ananlah alam Ibrani alam Joh Ji ini u ngetadeng telo barat telo meruntuk maksud kinah anan menitam kelunan pesayak di Tuhan. Harapan hitam keluar Kristen nusi hak nai menhadui usun tanah ni. Nusi apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayu lim. Anan men usun tanah bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan akui mengelan Tuhan kuis tetap setia lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum itam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi itam kecewa tawit harapan itam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih nama hadu itam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam. Sendiri. Bila nah tuk ati am tagang harapan itam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak nun nak menitam. Jadi anih lah tolong inang. Malak pahrin lah kenyala malam tuan Tuhan tam Yesus Kristus. Alah sayu. Te dengah sayu anih. Lang tolong alah. Alang kedua, kalau terus mempengalai hana, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri te telok ini hana, telok asang inang, alam 2 Korintus 4, 26, atang puluh saya. Tinan ku alat jikata jilung, meruntuk, Rasul Paulus, jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lale seng denak alam urip nak. Itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abi ni hapaan tertolak jaka te. Murip kate anda hak jin ada penjara. Lampaan pindah halu jaka anan. Nusia pasuk tete tokati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan panuti palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah ku yanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah lang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai man Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka tetapi nusi itam kehilangan arah. Lunana, panak pari nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih

Ngom pergumulan tam. Ngom permasalahan tam. Aku sung baraman telo. Mengkelung pergumulan tu masalah tam ati. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsung mekekenep. Mengsung kalah. Dan pergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hak nah. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5. Joh putelok atang 16. Kemana nih? Ikam aninah. Hia usun tanah. Awi hia. Tai beleh. Te nun ngaban nak na mih laan. Abi nusi nah te bang nak laan. Bi endaha sau hida tuanah. Endaha ngaja tungtung. Belumpat. Te pah ikam ani. Alah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah. Nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin. Mahuk na hida gatang. Bi endaha tainah. Tak kudak lirui jahat malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep alah kam malah hak unan kelunan. Jadah hak nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Meninjir Matius 5 ani. Niratok marung hitam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila hitam kelunan kristen ni murib lelan alam kinah tek Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran tek tengah-tengah tekanan tamani, taas setia lanpah tuk ati katek, memang kelunan beh, seakan-akan meteng, atau ngenihang, menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini, hana, lampet lo, paan katek, tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang itam tulung ati usun tanah ni bidah beti oh senang tu urip dah bi usite pengharapan dah ti Tuhan usite kinah lelan lah ti Tuhan lampah itam minang dah ati oh senang tu urip dah libai tu urip dah mun hitam ni ke bi telo ani ke tusah tua tadi hinang telo tusah tua telo ke Jakarta om cukup lan ket kuman telo ke Jakarta masalah terjadi pantai telo bitam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni alam urip tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telok. Ya, amin telok belajar bersyukur. Lima salah. Amin tam jam. Kelunan alanginah ti Tuhan ni. Itam punya harapan yang pasti ni pan mentuhan. Haleluya. Atinah, kinah. Ita menjadi kesaksian alang dakayak menusun tanah ini. Mendahas sekeliling tam. Alam Roma purtelok. Roma 25 ayat purtelok komandu nih. Sayunah Allah alang paun kinah hati. Ngepnungu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam sa nai nyungai te alam kinah kam atih alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tanah kreni nusi kekurangan melukmat wah ni lang taminang ustek kekurangan alam usun tanah kreni lim lim te ya lim denghan naman itam itam ngiwah te tok tok atih ya. Oi keren ni ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Keren ni berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi di usun tanah. Alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini. Henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah.
Alam hanu di lampa tok tok ati mulumat di terjad te alam musun tanah. Bialang am te alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usi te janji lang sayu. Usi te tok alam tenang. Usi te urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu sang jadi katah alang sayu alam ngurip kinah tam dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni ji katah alang sayu men kinah tam nono tuk na nono cara na itam ji na ji katah alang sayu men kinah tam memang lan itam kinah jate mujizat ne alam ngurip tam alam bat ne membatong tam ne menamin tam mujizat alang tol biasa tolok ngi alang sakit anak sembuh alang buta dilihat bikinah tini langsung barang tolok anak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus usia men sayu men batong tolok tua usia sayu men ageh tolok tua bi tolok pasang jadi sinaran merkinah tolok ti mendahun tolok krek teurip tolok ya nunutuk cara nak ya talak talak tolok ni kalau nalang apa andui ya mabuk pak andua kenapa lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu lebih-lebih nelahan petuyang petuyang ninja re petuyang ninja ti laki dindo ne nunutuk tolok kumak terus nginah ti Tuhan nunutuk terus menjadi sinaran pancaran mendahak pelunan alang beh alang musuh tanah ni tanak tolok ni pelunan alang pianu nih alang dui ngelabuk ta isun jako petu yang ngereti ya sabung ngereti laan jadi panak parin akan nyala dalam Tuhan tam Yesus Kristus perlu tu inang tiktok aneh jadi hana daun Tuhan nih ngajen telok pia pia marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh kinah alang sejati nusi sang tesihok kinah ati haknah alang maok Allah terang dalam harapan bila itam menglante Tuhan alang setia harapan nusik tai matai lanpah tok ati empayan sang tai pasan dawa ni panak parin akan nyala malam Tuhan tam Yesus Tuhan mawe hitam lim hipun harapan ati atas dasar kinah tam te Tuhan bukan pada keadaan paen te kinah lanpah telungak usun tanah alang katek itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang laai dan teluka. Panak parinal nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dan meok Allah atau sinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

0: Ngelarah, ngelarapan,
1: penangkapan,
0: berjudah ini, Radio Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, penangkapan, berjudah ini, Radio Malaysia, sayang.
3: Ya, mani tamle majam tam ha konti kerana perlu 5 minit lalu pukul naji ngedo mai sekedap mana telok 5 lampaan puji ngajalah program tam ya mina mana telok lang teh reti talam dale ya hitok te keselamatan na telok 5 ya jemle hatalo puji talam masek mana dah ta madoni te pukul naji 5 minit te ngedo onang ka pukul naji hejunang talam segmen motivasi daripada hak tangan na telok ya dalam kelarah tamat ngedo ni dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur tepat pukul ji ngedo ngahap de dan ana telok kereng ngeluak te jaka alang piah nguak ngedo jima ya senado te kuri-kuri info alang telok kusik ya dalam kelarah tamat ngedo ni mina ani hana megak te jo konsep perpaduan doni 26 pada bulan tusu persembahan kesenian tradisional etnik hak zon utara dahin persembahan artis jemputan ya hati Ramles Water Gary Gerus dahin Mawat ani hana tejo konsep perpaduan lang dahano ya dalam madaleh lebih nak lang nano man majlis seni Sarawak ya dalam kelarah tam ngedoh ni ana naji info mana telok lim dahin aja mulai telok peji dalam segmen dahok ta madoni aku sang hagri telok peji ya kelenghi info no depah dengar-dengar lang ni man baram regata marudi telok peji dalam laporan ha selang ni man hari na telok DJE no depah usunukung lang te ha baram regata doni ya dalam kelaratama telok pepiah peji kelenghi laporan oleh info man iha kong alang te ha baram regata
4: saya Pak Bongwa doni do alang be Allah man beh kaliah barang regata marudi 2026 alang amato man 23 atau 26 do bulan tusu ani deh do ni hana do alang be Allah gak tek do minggu 26 do bulan tusu man hadu ani anna jima ani deh te 23 an kaliah alang ana petadi yang hai te parang haroksi terhad dahin tidak terhad tertutup dahin terbuka jadi man telok lim nah dalam dengah alang anak kami na malam deh wina tek manhang telok langi kemjam dan dok togaya dengar rame alang anak malam deh tek jo ratu para meregata 2026 ok tampi ji tak alam rame malam deh teguh malam ku belayaan deh nadha anak ratu regata baram 2026 tino alang api nama uji alang higam ratu baram regata 2026 hena Yunis Irin Laing men uma aru longatip umur 22 duman dehina tino ihak deng te api tibah sin hukah 5,000 ringgit makauk dehin syas jadanan tua ihak alimkah deng api best catwalk api telo atu rigid sas dahin makok alang api nombor 2 ya nah Adeline Henry Lawai men long makabar api pari rigid makok dahin sas api nombor 3 hina Steffi Ana Apui dan api telok ribu ringgit makuk dan syaj jadi man best dress inah Jessica Puyang Vincent tino ya dang te api jiribu ringgit makuk dan syaj anak na tek joh dengah petadi yang ratu regata malam deh teniah mendaha alang menang dahin mendaha alang ejan menang tek lokah apa amana lang dang ngioh man be bakat lang kelohi pun alang na man pahalang sayul an ngioh petadi yang alang anna hendak tua awan nak telok tek. Okey, gak dah hentam dalam doa ni do alang biak loh petadi yang apa rang haruk harga tabarang madoa ni jihma ani deh mato sengaran haruk ke telok pulut ong lakek besi haruk tertutup alang menang ya anah pasukan anak murai singgah tagal wanan pakayuh tidak terhad wanita tertutup Haruk binarang empat men pasukan Terawan Mulu alang menang wanan petadiang pihlek mako ke Petra Energy pakayuh tidak terhad lelaki kita menyenang alang menang ianah pasukan SPTB Brunei mendaleh Brunei Darussalam wanan kita peji ngwa antik joh perang Haruk telok pelulong lelaki terbuka pihlek mako ke etnik Gemilang YPS alang api nama ji ianah Terawan Mulu 1 nama 2 Sri Merabung 1 nama 3 Taming Sari N 76 Putri Salju nama 4 Lakin Belaga 1, nombor 5 Sri Pawana 2. Barang Haruk tidak terhad lagi pilih mako ke Petra Energy Berhad nombor GSTP Brunei nombor 2 Lakin Belaga 9 nombor 3 Singgah Tagar 3 nombor 4 Sri Merabung 1 nombor 5 Taming Sari and Tusuk 6 Putri Salju. Jadi gak tengok petadi yang pilih mako Unity Baram Regata 2026 tidak terhad alang api nombor G Hena Terawan Mulu alang nombor 2 ialah Singgah Tagal 2 nombor 3 Taming Sari N 76 Putri Salju nombor 4 Sri Pawana 4 nombor 5 Sri Pawana 2. Di negak tejo perang Haruk tidak terhad menadah doh kayuh tidak terhad wanita alang nombor G Terawan Mulu nombor 2 Lakin Belaga 1 nombor 3 Singgah Tagal 1. Jadi lebih ini perang Haruk alang bayar loh ihanah 25 long terbuka, 20 long laki terbuka, 10 long doh terbuka. Dah ini pilih hika lang dengapi mako keraja Batang Baram Regata 2026 tidak terhad melawin 5 dah alang begelah juara Jarun Regata Baram Rudi Ani Anna dah alang sangti petik tak alam hati pilih mako Raja Batang Baram Regata 2026 ini. Jadi aku ingat lebih ini hajak dengna hongi Baram melupak ayak menadah alang api bagi tak alam petadi yang alang atak kai kemelan anak kelunan hinang tak alam perang Haruk alam bayak Allah tak doa ni heti tak 26 di bulan tusu 2026. Okey mentolak kelunan bangu hai jinun tak keliah tegu malam ajian penesah. Jadi Baram mentolak li malang tak ha marudi malam ini sun kalau hado rame alang bayak Allah anna ha merudi waterfront hena kelunan bangu seng ana pahani tehang penyanyi-penyanyi dak tam daya alang pahani tam kelunan bangu nen tam kelunan Sarawak alang tuage lagu natang pahani kelunan bangu ha waterfront merudi malam ani hena Ramles Water Mawat Ika Saiful The Crew Dahin Pinomal Band Nunanah dengar alang bayak loh menakui alang teh mini studio Mir FM ha waterfront merudi de do rame Baram Regata Merudi 2026 mai saya kenap teh ha bahani men DJ alang teh ha konti Mir FM de jaka ani aka yang mendaharin telo alangnya di ha konti saya kenap men klok lim de hin temo puji de hin kami ha Mir FM aku usunukong mai saya lebih mana kelok lem.
3: Ya sekadar mana DJ Nurepa usunukong alang u bara tejo info Nurepa kuri-kuri na anak kliah halang dah no ha marudi jaka ani pagu te Baram Regata 2026 ya kina mana telo alang peji ya PPH te berame ya Baram Regata tino do lang bayar loh ado ni ya megak te 26 de bulan tusu talam du mana 2026.

Haida Simon ada hok ta medo ni ha telo pejong hata nyenang ada hok anan waktu ha pes radio kaya na telo ya mambe ada hok alang jana selap mana telo korek bi pepia ha telo pehitok lepas petumun ya telo ada hok ta makayan ya. Ani ana megak tejo ada hok tageng ya ada hok tageng. Ate dua kata akte haida segmen ada hok ta madoni mega te dah hok tageng bi jemlianan hatelo pihak PPH tenyang dalam dah hok ani una areng yang dah hok tageng ani anala dalam dah hok nageng ngetageng dahin petageng. Ya una lo telok tenyedang ngeci kata haida segmen ada hok ani kata halang una lo hati tageng lan nelubak tin lute ane ya tageng lan nelubak tin lute ane. Ona ne kata halang kedua tinan imna tageng kepah sud bahanan bahi maoh. Ya imna tageng kepah sud bahanan bahi maoh. Ya nana dua kata alang ak lo mana telo HP radio kayan haida segmen dah ta mado ni. Ya mina dah ni dang antelo apa kali nurepa bara ya mendah anak telo nurepa mendah so telo jada jam mata lama dahun ta makayan. Tageng ya tageng ya tusah telok seng mebet nurepah mekak nurepah nelubak nunan ya tageng ketat ya anak-anak te kata dah tageng ya tageng lan nelubak tin nak luti ani ti ada kata akte hapes radio kaya anak telok. Telok deng na kata-kata langha langha beh lahu te dua kata halang akte ani. Ya kahu mempelebak kata dang telok na ada ada hok tageng telok eh hirairan jaka telok dang ya mate kata ada hok telok te HPS radio kayan tam ya ja telok dang tumun repah itu kata ada hok ani. Ya mina mendahak langsung ngenep na uma ji uma mareng. Anana ji dang telok petira te hadui hadui dah na uma hati. Nageng ya tageng petageng nunan ya ada hodo ni tageng tageng lan ju umareh ya jinuna tepuva jinuna mangkio nunan ya abina tageng lan ketageng kenan paku ke kenan skru ke langdeng nana tageng dute ya nan haida segmen ada hok ta madoni. Ya kina ada hok ni dang pehtok lepas petumbun atau lo dalam ada honta makayan. Ya ji dah hok alang telo usang ngaputung ngaputung do ya apa na telo pepia hitok te alam ada honta ya. Okey sekenap mana telo lim segmen ada hok ta mado ni dang ana telo kusik ngelua te jaka alang piah ngua dalam maklarah ta mengedo jima. Ya pukul ji junang telok peji dalam segmen motivasi daripada hok tangan telok bihui nak telok tepah yang ha pes radio kayan ta mengedo ni ya tek ji bakai ha telok ngap de ake lagu ya ake lagu pepiah pahan di pahapan dalam klara ta mengedo ni aku renak ngap de ya nak nak bakai ha telok ni de ya ake lagu geri gerilim nun nak urip kak kurenak dia aku itu nyendang lengua ariang ya gerinah urip kak pala Yesus ya kurenak tenan ibi-ibi ya sengarah ngedo manika seudah minggu DJ kurna ake lagu gerinah urip kak pala Yesus biar ku nyendang jenung petik lagu lang te tajuk lang nai bi aku ngeri neji lang piah te tajuk kanan lah mika ya ibi hati geri lim mafa kenap ka lagu lekenan jirin bayak mana telok lim haradio kayan Miri FM.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedahuk men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya numak puni. Mengkelok selanguk-selanguk. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya nek enang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya nak kelok tenang te. Nore kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sahu buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup. Kanan asan, no alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak ngyo. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelo nyam nangan kelo. Ngyo, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk.
1: Ya nana dah tangan alang ne man puan Elis selaing megate joy tamdoh ne asun meliputis asa korena saja lah nanti ya e tamdoh ne kaho mepelebah hadui lebak anu arana bisnes lang telok na pelahu lebih nak mendah lang manu hadui bisnes ya tenang lah dahun na meng meliputis asa korena asun meliputis asa korena ya. Okey, jadi dah awak tangan lang neman taman unyang hab di pelahu mang na barak selangok ya lebih nama dah anak-anak telok ya langsung te sekolah alang su mau telok ya kinah dah ipun na barak alang sayu ya sekolah tangan-tangan ya hendak awak dah te na lepas lebu tak lama sekolah dah. Ya kena dang peji ngeluar aida segmen dah awak tangan daripada awak motivasi telok te jakak nang piah ngua ngedo jima. Ya dalam kelanata mengedo ni mai saya lebo sayu ngelarah ngedo mana wanjau kerana ya saya do migu kerana saya do migu menikah lah wanjau halong wat apo ini awi ngelidem de kerana ya harap doa ni sayu alam matan anak sekolah alam matan anak sekolah teh halong lama kerana ya. Jaman atlo alang hatala mano atlo tehreh teh talam dale hitok teh keselamatan atlo lim ya lana ti doni do migu dah anak atlo teh sekolah ya jima dah nahri sekolah ya teh lang uli jaki pegu teh jong migu alang teh jendang baram regata lim de korek ya doni maten dah teh sekolah ya asun hado hade-hade dah anak sekolah atlo yang jendang sayu. Ate nak melak tusah telok nak kulah uli laan. Jahat je langsu anu telok ni. Lebih nak tegu tak nyenang hitok tak sekolah manu nak dia pakai haruk. Aduh, ketam melak halam ji bulan, ji dua minggu. Redah ni mater nak. Jadi nak hadir telok hitok ya. Bahi melak kan. Nyenang sayu-sayu, bahi padek, bahi legak. Ya, dalam kelaratan ngahap pukul 7.45 minit ngedo. Ya, telah pepiah peji dalam info nurepah dengar hakliah. Bi dalam nuti pahni pahapa na telah ngeriang cilagu lakanan Alex Lihan. Ya, putung do aku yang matang.

Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Yang keluar dalam info kuliah. Tengok Azizul Anwar Adnan memilih jadi Presiden Taekwondo Malaysia dalam penggal 2026 matang 2030. Uhan ini adalah halam majoriti halam dah milih ya halam mesyuarat agung tahunan AGM Malang Kapulo Telok Persatuan Anan Alang Dahna baru-baru ini. Datuk Noor Ali Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Anan dan Pertahan Ji Jawatan Hati Langbo dalam Badan Induk Taekwondo Daleh. Oh ya ni di pakalah Datuk Dr. Arasu Tangga Velu ya dalam pertanding dua penjuru alang anhinang halam 37 undi ya ketiah 32 undi. Ya tengok muka men Taekwondo Malaysia alang mayak Taekwondo Malaysia tengok Azizul Limka hipun ji jawatan naib presiden Majlis Olimpik Malaysia dahin presiden Persatuan Taekwondo Negeri Sarawak. Ya tahniah men Azizul Anwar Adnan alang amili jadi presiden Taekwondo Malaysia dalam penggal 2026 atang 2030. Ya dalam info kuliah man awang dale. Ya penjaga gol umun 42 man Jo Zinha Aniha Naji man Wira alang luar biasa. Dalam Cape Verde te Piala Dunia 2026. Uhak ni deh peji dalam kelab gagasi Chili Coca-Cola nunan kurin kelapanan. Tengok Vo Zinha ani hak naji pemain Coca-Cola dan hak ni atang ha Chili te kuri-kuri do. Uhak tindi tekna pemeriksaan perubatan jumlah hak ni di an perkena secara rasmi ha stadium Monumental. Dahin ihak nilimkah ala perhatian tegu Piala Dunia abin ihak tekna aksi alang cemelang na keputusan seri 00 ngapete dalam juara dunia nan. Ya teno iha alangsang ada ha UDT ha Chile mana kelab division 2 Portugal hati San Vaz. Ada ji info mana telok lim ate ji penjaga gol alang haja melang tegu Piala Dunia hati no penjaga gol anan te ha peji hata lem kelab Chile. Ya mana telok lim hanunan telok pepi apa ji dalam telok dengah nerpai info tejoh keliah. Ya kena hadang pahmo ngelua dengah ha keliah te jaka alang piah ngua ngedo jima. Ya pepi telok la batek pengumuman atak dui lang telok ala putung apa putung do ya ha kurang ate mi ate ate pengumuman telok. Alang lebih nah lebih kia mati alang mi te nang telok. Okey saya kena dahena sengerah hang ado mana telok lim ya dalam kelarah ta masa nado pukul na dua lebih telok peji dalam segmen kuliah adat Asantam.

Awi tuyen pakai basem kapan jadi nak inang dah hak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: O itam alang pehak baram dahin belagah paanlah peji dahin radio taam.
1: Ya, jam tamat kerana pukul dah 2 lebih. Tia halayu nak telah peji ngajlo segmen kuliah adat asan tam. Ya, tino lebih ni telah pepeh hanggar yang tekna ya. Tekna ni hana tekna 52 duman dah kayan. Ni ji tekna alang ni man ini uyuk bujan. Mana long ngapilah ujat batok mana telok lim ya dalam kelarah tam lebih ni. Ya kena hani apa ngar yang tekna ane.
2: Enole hangun toji
3: jewe
2: nak kui makan ni matung matung tubung
3: pange
2: unak lah kui menjode la naran sayu lusan taman
3: tame
2: Tuhan Allah di enditam kina di dalangit
3: lenge
2: di odelan nawa di lantingang tengah labang tingang di pangde kelunan lemubung lawan mubung tukung
3: dan pe
2: 52 duman kayan uja milo alan natang ni bayan iha ke Malaysia di ne majo tulang nyam ni bayan
3: kan re
2: judi lan kenan kanan datuk lihan musang yutan.

0: Nurai dekai halah ulendong toba yuk
1: kulit mate
0: kau celari banding nilan nilan yang doan musang fi hajutan.

0: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelara, ngelaruan, apaan, berjudahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Ngelara, ngelaruan, apaan, berjudahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Mani tamle mnunana telo pepe abci tala masemban kelih hada ta sentam telo unger yang tekna ati tekna 52 duman kayan alang ne man ini uyo mujan melong pilah ujada batu mana telo dalam klarah ta malevi ni alang pejageri telo kerani perlu telo minit lalu pukul 2 lebih. Ya, pukul 25 minit lebih ha patelok peci dalam masih meninfo wana ka pukul 2 junang atau dalam sejarah oleh pahlong alang jadi ado ni. Ya, dalam kelarah tamat lebih hadu minggu 26 ada bulan tisu dalam dumana 2026 masa yu ngelarah lebih selebu mana jeneting Luhong Jo Asfiana Mahyus tamana David Peter semua lahang nunang pelahu sayu ngelarah lebih mana Kate Ten Jack Food Teresa Laing Roland Abid Lebing Siti Diana Linda Siti Diana dahin mana telok alang kusik dengah bara dengah mana telok dalam maklarah tam lebih ni ngahab deh semua lahang bara kami ha matang hini lasu kerana ya lasu doha matang kerana nunam pelahu sekenap mana Richard Jauh sekenap mana dahun Tuhan alang u entam kering ani lebih nak man hari na telok alang u nira nak menetelok ya anu nampalahu Tuhan terus memberkati ihak dahin korgalim anan dahun Richard Jauh mahab deh telok ngering ya tahri program matelok ngering dalam program Bitung Urip Nudam pelahu mai sekedap man Roland Abid lebih yang saya domigu kerana saya domigu menikah lahu IBB limkah mai saya ngelarah domigu akhir lagu mana telok dak ngahap de. Nudam pelahu wanjau ya ngelidem hapoh tutuh hawi ngelidem deh kerana ya ha long wat apoh ini ha kerana ya dalam kelarata masa nado pejoko si dengah yang bara dengah mana telok minah te program lebih ngahap ngajelok program PDK peji dahena kelok dalam info pejoh mana mini studio telok langtek ha baram mana DJ Liva dalam kusik mana telok lebih ngahap ya dalam info lo dapat kelih halang dah no. Ya dalam info hatelok lebih ni hatelok PPH ngari yang ngaji info lang ni man Dr. Jos ni hanu na prah dahin na tada prah ga SMPV yang mana telok lim dalam info Radio Kayan Miri FM.
4: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nak ke virus ni te merebak te hantam banji kelunan ni kak dam te pegai te kelunan alang gak perahan ni hari te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dang pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pergi peji rindah bangu te pepang lehing kelunan te alang siban te alang niken meninam ni tam tai pegai nuran kita anun kita tabi ring kelunan itam pekelambang ring kelunan itam parak ring kelunan ka bi kelunan anan ikan mirak itam pun dang tai pegai lah nuran kita te kemungkinan itam dang tai pegai itam gam kena kita malan ke taman itam buka alan ke taman itam te hak ngawan kelunan ke home, hitam gom telefon, pinjam telefon kelunan, nana lah. Dong te pegai bi alang paling penting ana ni kan dahin siban mari nantam te pegai tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV sihat dap man o tada-tada itam ni kan hin mirak biasa si tak dang membeza nak man o virus alang habe sama ada common cold sama ada influenza ka sama ada COVID kenanan. Ai ka gak okun hati mungkin ika tekniken, te mira, te pratenga, te laram oknuna. Ai ka gak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemah ampe tenaga. Mungkin ika ngangan laju cepat, mungkin te dahun ngam. Aku dah hati, ai dah dalam lama di menging daun dengan ha wheezing nana nariha lebih serius lah nariha teruk lah ataupun tek komplikasi na mungkin kadang gak pneumonia asma gak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia kuda hati oksigen dalam dahaga semakin berkurangan lah.
5: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.
6: Sarawak yang di dalih langhipun lebatan bangsa adat lali dahin adat ansar. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak. Alang berhusun lah yang di Pertuan Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengia ujab, hukah kelunan Sarawak, alang anna tak lem duman 2024, yakna 2,000,000 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anak yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranayak hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yana hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh di wilayah Sabah alangpek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alangpek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yana hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kena Kuching. Di pasaraya alangtik tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alangtik hak Sarawak kena 22 lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Saya Watang Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kualing, Sinyal Jisiang.
6: Amir Tungek, Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Saya melarah lebih puji dahir DJ Yang ngeyeloh program PDK. Dahir nak kalau saya kena.
9: Ya, dalam maklarah tam 20 minit itu lalu pukul 2 lebih. Ya, dalam segmen info mana telok dalam maklarah tam hadang apa mu ngeluak te jaka alang apiah ngoak lebih jima. Ngejelah program mengelarah ngelanin hapan ya dalam maklarah tam putung do ya sekedap mana telok lim bake-bake halang ulebu peji ngejelah program tam nah hari mana program telok anu mapukul 22 bulat do. Ya, atang pukul na telok ani ngahap wan angka pukul na telok atang pukul 6 lebih dalam program PDK peji dahin na kelok. Ya, dalam maklarah ta melebih ni mai selebu mana bakih telok geri lang ulebu ha WhatsApp konti ha telok. Ya, dalam maklarah ta melebih ni sekenap dahin mai saya ngelarah lebih menikat geri. Eh, kau nak ngap deh selvi, kau nak lasu hatu dan ini ya, lasu ha kami ini lebih ane kau nak hino hatu dan ya. Okay, lagu barek dah laki nak DJ kau nak ya. Ya sekena mereka geri dalam maklara apa je dah ane radio kaya Namiri FM. Mana telok lantai hatu dan mana telok lantai Asenadin, lantai ha Promin, lantai ha Taman Tungku, lantai ha KL. KL Kuala Lusut. Ya sayu kenapa sayu ngelarah lebih ya pa ana peci dah hina kami mina talam 50 patlo mano hadu lang telok na ya pegu te ujung migu no ni ya ji do lang sayulan apa na telok ngelarah tudu ha kajo-kajo jaka ni ya nanti lang ngupi-ngupi lim korek nanti lang nasaban natok sebeh korek. Dapat meh mana be hadui telok lebih ni pahlong ya misak ya saya kenap ya dalam maklarah telok yang enggak penuh pengake bake telok geri ni deh hake lagu ah barek dah lake alang kena rasa naurai dalam maklarah tama saya kenap mana telok lim.

0: lagu Rasa Naurai Bari yang ada hal lagi dengan penyumbang lagi lagu mana bagi Teluk Gary Levy ini ya dalam Kelara Tam mina mana teluk lah ngatih reti dalam dalai lang geri kerita yo ini apa dengar yang lagu ini membuat kudu teluk goreng. Ya dalam Kelara Tam maji info mana teluk lim ini anda begat tejo dah apa datang tanpa izin lang antahan tanah ngam Malaysia Thailand nate bulan naji atau bulan 6 ada mana ni dalam muka 640 ji dah pun datang tanpa izin daripada jan menadalah ni. Ya tino pendatang tanpa izin ani antahan ngejeloh op taring wawasan Kelantan hatino 5 tu tusu dah laki unang ka jia tu telo pelupa tak dah do. Ani hana melawin dah rakyat alang ni mana pulu daleh wina Myanmar apa tatu 26 Bangladesh 112 Indonesia 37 laong Thailand 30 saya China 20 G India 37 Nepal 36 laong Vietnam 4 laong Pakistan 2 dahin Nigeria G. Teka hadui-hadui pihak anhinang tejo tusah ni membe hadui lebo lang dakna hana hasil risikan dahin operasi lampu jauh mana Brigade Tenggara Pasukan Negarakan AM PGA alam pepiah tinyekang tejo muta mendah pendatang tanpa izin ni ya ngejeloh tanah hang ya tanah hang huina Thailand dahin Malaysia. Nyana naji info mana telo yang dalam Kelara Tam nun la ngejadi hatalah madaleh telo. Okey, ha pukul 2 ajunang telo peci dalam segmen sejarah hore pahlong la ngejadi doni. Ji segmen dalam pehitok nore pah petumbun telo nun alang kala jadi dalam madaleh tam.
1: Dewani Halem Duman Pelupitan Pitan Pulu yang amat berhormat Perdana Menteri Jaka Anan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad u pejadi Simposium Kebangsaan Usahawan Wanita Alang Anna Hak Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Simposium Jarundara Teluk Dewani an-anau kenan Persatuan Wanita Bumi Putra dalam Perniagaan dan Profesion Selangor dan Wilayah Persekutuan Perniagawati yang dipeji dahin Agensi Pembangunan Antarabangsa Kanada, SIDA. Perdana Menteri Alam Dahunak Petira, Lim Usahawan Bumi Putra, perlu hipun pengjam ngatun hadui dageng dahin perlu makang ngakun lemah sendiri. Abinanan usahawan doh alang anklunan lelana, cik doh alang melok daven alang sayu, dahin tenang ngatun hadui dageng, anih natuk alang menjen ekonomi daleh.
2: Yeah.

Ya, dalih ngapa kati kakak lagu lekenan lian ngau mana telok dalam maklarah tambah lebih ini. Ya mina mana telok lang itu kadalih dalih ngapa na telok ti kakak. Ya manuna ata ngadoni hasun hadu tegu telok suti telok ti. Ah kakak hati lipang ti kakak kurang. Perlu telok itu ke dalih apa na telok lepuun na telok apa na telok ti. Ja telok deng selita selita nak mendah su telok ke nak mendah anak telok ke ya mendah bakeh telok ya jadah jam lana dalih telok ya dalih ngapa kati kakak ya tak lang sang te metok puket lebih ni kurang ya sekenapa sengra lebih mana telok lim ya bakeh-bakeh radio kaya dalam puan peji ngajeloh hava gram tam. Ya pukul 2.45 ha petelok peji tak lama 2 dengah men awang dale. Ya tenuk pesta riang ngejelo ha festival kucing jantu aji, ha pesta penguman, norepa ha kliah alang dahanu putung aduman. Biani han aji lasan penting ngeja PPH petagang tejo identiti anak Sarawak. Ani ana ngejelo ya peji masyarakat alang ni mana kuru-kuri kaum. Dalam menutih pelahu dan beju ekonomi hatta lama dalih tam. Inuna ne kurin ada mudua Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuhian Bara ya tahri ana putula tak duman na pelupita na saya 26 festival kucing ani an bara jadi ji festival alang ne ada kaya no depah ne peju. Mana ji pasan ok jamle ni de kucing ngelimkah an iktiraf jadi ji pasan ayak. Anihana ngejeloh ha kuri-kuri keliah halang dekaya alang dah anu ha Sarawak. Putung-putung aduman.

Ya, Ji dengah mana kucing ya, tena polis tak tahan Ji laki lang tak talam madalah ni avinun na bini hak ni ana pasaya tapi na talam Ji tu sah tu sah ya sang sang nakso aman na jabatan daruhan ate ha hungi kucing talam Ji video lang tu lalang dah na ha media sosial baru-baru ani de. Ya, tengok ngiyo hak ketua polis daerah Kuching, SCP Election Naga Cabu Bara, yang suspek kan berapa laki ini umur dah 25 duman antahan mendahap pegawai dahin bahagian kesihatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Kuching yang kira-kira dah pukul 10 malam madu 6 deh ya. Lang jadi hak Kuching ya, hak tengok laki ini dalam hadu siasat ya, tusah lang jadi ate dupat alang lalu ya kira-kira pukul 10 junang malam. Ete no ha ane pesaya ya antak so man da jabatan nanan jemli ha ni di dicabat padu hal ya man ji bakeh ya ala ji kelunan lang tek tinan dicabar ya oh dicabar ya ha tenak so nan. Dan itu sahanan dalam video dari 20 saya saat anda asok dalam media sosial jemle ji laporan polis anah dua lahna. Anak ji dengah mana kucing ya ji dengah tejoh laki ini takso man jabatan daruhana tebingan kucing ya teluk jam jabatan dan daruhana ni ji jabatan nalang kaju wina teluk tepano ha kucing okey jemle teluk peji dalam dengah man awang ngadale ya mana teluk lang peji lagu mereka milang mana teluk lim anak hula.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ya, dalam maklarah tam belavia ni telah pecah peje dalam kore-kore dengah man awang adaleh. Dengah usuna tanah man awang adaleh telah tanyina ngeci dengah man Madrid. Jelang 60,000 dah penduduk kalang dah ude teh ngawan alang selamat dah alam deh. Ani hana pusuloh teh tu sahatu tong tuan alang megak teh ibu negara Spanyol Madrid. Ani hengiyoh mana dengah daleh anan. Wakil pelita Spanyol mana daleh Madrid hati Francisco Martin Aguirre Barra wilayah Avila barat laut Madrid.

Okay, talam maklarah ta macam leh atlo apa ji talam program apa ni ke apa ji dah nak lo lebih ni malak talam 50 minit kelaan atlo sang lasi talam program ngelarah ngelodin haban ya win atlo te payang THP radio kaya nata mengedo ni ya mai selebo sengarah haman polus jok DJ mainat lagu rohani mana pasal iban mana pasal ibau korena ya nun atau lagu korena sayu do migu dahin bake-bake kui sayu lebih lim nun hadui kalau lebih ane do korena ya tenepa barang regatan ha bale ne polus sayu lebih piduan ulau John kena ute hindang harok ha bahe ya korena menghapan atau wakwa sayu do migu mana kuat lim korena yang sekena menikah polis jok ya ngohok kami kita nuban dan ngohok mana su ini kerana te ilo dah lo nyamdoh kajau nyadui ha konti kerana maok sayu melu pekeluan tek do migu alang sayu alamaran Tuhan Yesus Kristus itam une u anak i berkat kerana ya neker yang pak en tagang kinah te janji Tuhan Yesus ja te lu dena alam ore pak kerana kita nuban sekenap menikah taman kita nuban sengarah lebih lahu man sengiang kayan guna selebih DJ main lagu amai mangkat langkana ada bobi lah yang aku nak kayan ji kenapa korena sekenap menikah lima senyang kayan ya telah maklarah lebih ane okey hangga penuh lagu pengakhir bakih hatelo polus nade ha hatelo pepe hanger yang ngaji lagu ani hana lagu aku ngaji o lagu Ibu Ajang orang ka orang telok ngapenu pengake bagi telok hiaran nak deh sengiang ni deh ake lagu amai halang kena nak bobi lah yang ya kena jaman ni deng ma jendang hap pukul na ngejelok program api dike telok peji ngak ya segenap mana telok lim sengerah lebih peji-peji telah santam radio kan Miri FM alampaan ngapci itam.

0: Saya ngelarah mata lolim ya. Okey, lebih ni tang sepejol alam segmen tam. Hati segmen peji dahin klub PDK ha radio kayan Miri FM hati peji dahik DJ Rin. Okey, nak aku sembara saya kena hati men DJ unyang ala ugeri itam. Alam segmen ngelarah guluan dahin hapan ala upah mau mata men pukun 22 men adi ateng pukun telo levi. Okey, dan ni hati gatet 26 do bulan tusu duman 2026. Nyati megat tek do migu lahu lagu alang buka la santam doni ji lagu alang kenan Bobby Leng lagu up mai hati ngepnu penghakai baketan sengyan kayan hati sayu lebih DJ medak lagu amai alang kenan Bobby Leng DJ kayan ji kenep Indonesia dahin Malaysia kun ini ya. Okey, saya kenep man baketan malang kelih radio kayan cakani. Okey, dah itam, menitam malang teha kucing, lho menitam malang teha serian, lundu bau itam dan pa'an peji kelengi, Radio Kayan Miri FM ngajaloh lupak di FM G06.G, dahin FM G0G.tusu ya. Lahu menitam alang teha miri, lahu menitam malang teha marudi ya. Lahu menitam malang teha telang usan, lemting apa tuto asap tu bau, itam dan kelengi, Radio Kayan Miri FM ngajaloh lupak di FM P35. Puan Tusudahin FM Pitan Plus saya Puan Kusung. Okey, lahu menitam malang teha unungai itam dan peji kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz. Okey, lahu hati menitam malang hipun channel My TV Tusuji Kusung yaitu itam dan kelengi Radio Kayan Nani ya. Lahu hati menitam sayu menitam malang teh halam adam dale menitam malang teh hawang dale lahu menitam malang teh semenanjung Malaysia itam dan peji kelehi Radio Kayan Nani ngajalo radio online hati RTM klik matoh men pukun 22 ngadau atang pukun 6 lebih putung pudung dau ya lahu menitam bake-bake kue alang teh peji dahik nyeti itam dan kelehi Radio Kayan Nani ngajalo live tam alang teh page Radio Kayan ya. Okey, dan ni hati daw alang pah bayai itam sang kira peji alam program Baram Regatta ya. Biar payah aku sang na hello-hello men baketam men DJ Livan alang teha mini studio Marudi. Hello Livan.
1: Dan tengah kalau alang teha mirinan.
0: Ya, saya juga kalau tok-tok melasu hamiri jika ini notak kalau alang teha merudinan.
1: Eh, lasu lan ke inilah oh, matoh menjih madi atau enggak kere ini. Tok lo kurim ke, widah daun dalau alang ban baji belaga ke meran lasu ya.
0: Tunggu dah baru meran tok nak utol telapo lasu nan aku.
1: Telapo lasu, kalau alang teha pasen meludi ini, hadang menjih ma lelan dia ulasu na tang lebih ini. Dan lah teji acara lah anak alang sang anda pindah kerai ni hati acara sengilo hika hati di alang seng ala piala Raja Batang Baram Regatta 2026 lagi.
0: Inang kau kelengi ke dontot doa ni lima ni lebih buluk kelengi dah ayo. Akhirnya berdebat aku dah hamla yuk dipa dek busuk tak kelengi hika lah senjadin gem aran Raja Baram ni alo.
1: Raja Batang Baram. Dah ini aman uhan dan arin teh dua hakai langsung naik peji dah hintam hak radio kayan ni hati ngejeloh program Baram Regatta 2026 ni hati hak amai mantan kanselor Daniel Levo dah hin lahu tua kapung Louis Lenjau man umah seping belaga dah hin lahu menitam dia malang teh ham ludik ke abin telah uhan tang ini anu sisa lana itam teh hak bahe ungei meludik ni aja telah teninang acara lang bayak loh alavia ni dahin lahu mina menuhatin ake tenah nyinang kedai-kedai dalo alang teh bejuan barang teh alaji dua barang-barang mendalo tulung dalo alang teh bejuan ha meludi ini petgu Baram Regatta 2026 ni
0: ya apa lu nak perlu pejo dahin mania liban
1: pejo pejo mana meludi nah ni ya, ja, studio RTM ha meludi ini bi ampan telo pejo peji dahin dawa ake telo lebih ni telo kelengi ci lagu alang kenan tak dana ringi hati lagu alang kuma sayulan menitam lim hari dia kayan Miri FM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul tuduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam. Okey, tam pecah peji ke larah tam. Radio Kayan Mir FM lebih ni. Hati pedgu baram regata 2026 malang ana meludi baram ini kui ute dua hakai kui alang usedia peji dah ik lebih ni. Ma ok selebih mendawaring selebih mengkuamai. Selebih Okey, ane hati amai mantan kosler dene lepo men uma baweng asap ya dahin lahu harin telo ke tu ai tua kampung Louis Nanjau man uma seping long bala dah hen ho saya tang mengua ne tang meludi ni kurang ngon gua tang meludi
1: ane telah ngon gua
0: telah ngon ga tengok tegur regata tu kan ataupun tek ke tegur habeh nal ho
1: cik man aku guru ayat ne wakil majlis guru besar daerah Belaga tek kompeng dini jiwa aku ne tegur regata lang unak deh. Lakin Belaga, lakin Belaga, sapu lim.
0: Oh, jaga nan.
1: Pela-pela nampak.
0: Awi hei kak ke tua kampung kurang kan kau hatang meludi ni. Telong kan lah. Dah lah oke. Bin nak kuat ni men asap tadi ya, men Belaga ti.
1: Men asap Belaga kan.
0: Men asap ti.
1: Si tuduh miri kau deh.
0: Tuduh miri.
1: Larah deh.
0: Oh ni ke ni ha meludi ni daun ni dia.
1: Ni jihman ni ni.
0: Jihman ni dia aku atang ha meludi ni. Dia nak ke uli pelalu lebih ni nak ke ataupun nak no, jihman.
1: Tu nak ke kira kau dia uli hamiri si ke pelalu belakang sumpah.
0: Uli hamiri.
1: Uli hamiri jenang rap jenang kaya program ha. Gomba ka kawan u buk kau ni.
0: Kau program mana ni nak gom? Okay, kuat ni nai nyenang regata tu kah ataupun nai sukung menangan nai sukung lakin Belaga ni ni jelang emok ke nai jelang emok
1: kawa nombor satu nai nyukung program mereka
0: nai nyukung program
1: ni jadi lebih nak nyukung lakin Belaga lah kita memang Belaga apa
0: awi ku nyenang dalam dua daun ni dua daun hau dia lang dalok belawan ni di tek pak anaran dalok hau nan ni dari lah tek alam premier piala premier di ke dalok pahala lubun ji lah hau di tanya man kalau lakin Belaga norepa man kalau alang teha Belaga alang umatan ji kumpulan norepa ji tim alang tualan lah mina jarun-jarun ini deh upakalai lelan dalo masai ha ungai Belaga tu korek
1: nunangka kui pun teh nyilang lah belatih lah dalo lang di bawah pimpinan Marunuma Laja Amung Marunuma Sekepanaru hana ketua laki Belaga ni teh telok betong umah dah lang halam gem nak umah Sekepanaru Uma ke zaman neh dihin Uma kahe. Jadi kurang lebih dua tu lah lah. Kayuh anak ngeri.
0: Lim-lim dah lo alang naya ni. Dah lah tepa viral dalam media sosial dia. Ada luri anan ni geri haruk dah lo di. Anan jenang ayo haruk dah teh belum baha. Regata barang mana kurin dah kan. Jenang luri anan mudan haruk dah lo dia tak. Ji usaha nolai penji tengayat dah lo lane. Penji teh alam barang regata ni. Okey, men kuat lim ke. Anun alang kenep lelan kuat jenang teh joh barang regata. Nolai penji teguh keluar. Anak besar ni, mereka ke amai toko pung nono korem.
2: Okay, saya buat dalam bahasa Malaysia. Yang saya tengok aktiviti macam ni dia mengeratkan perpaduan kita lah. Saya tengok spektator yang datang tadi pun bermacam-macam rupa, macam ragam, macam aktiviti mereka. Dia macam sesuatu yang positif lah untuk perpaduan dan juga untuk mengeratkan tali persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat kita.
0: Okay, menikah kami tak lemah keluar anak besar ni kena dalam dan agri sayu masyarakat masyarakat dalam jelang hangat ni dan apalah men masyarakat hawang lah tejo keluar anak besar ni
1: ada kerja keluar ni kajau sayu dakwatan ni pelong pagi ni kerjahi ni pupusok ni jijik ke pertandingan nanti memang tak tapi nak alam cara Terengganu yang sihat lah. Yang penting nak abin telok unit ini, aku di bak donet deh. Tak panau ini, lebat lah jam kau ateng. Kau kapung mau bawang, matang kau kapung lo memang guru-guru unak dan cikgu wakai aku. Jangan inang aku ini sudah call aku. Okay, cikgu memang tu boleh kena. Terus ramai kena. Jadi, memang lah kau unaji round about kena. Panau ini tengah kubu host.
0: Yo, sejak anda kau nak.
1: Jadi, menenang tak jam memang. Terima kasih Linda British senang. Kan apa, dikatakan apa pun apa. Lepang hitam kan. Amun sang panok di DJ. Kan, ada tujuh anak. Tang doa ni lah, dikatakan ni anak. Kujilang lah ada, memang udah kan lah anak. Mesti jam hi. Baik tu, dong kaya apa ni? Dong kenya apa ni? Dong
0: kiput apa ni?
1: Kiput apa ni? Dong murid apa ni? Dong lalok apa ni? Dong kipa apa ni? Kau hitam lima ni, hitam lima. Cita dah baik, kujilang cita baik.
0: Masyarakat
1: tangan. Masyarakat tangan. Kau panau along the water peran ni. Tak, nyam ni nak ke? Nyam. Seolah-olah ada jam aku belum nak ni. Jadi tak tapi tu anda, tapi nanti abin slowly lah slowly. Bang nan. Kacau je pukul bunyi kacau.
0: Okay, we aku apa tiah na te barang regata dari palahoha belaga regata belaga kita dan sedap na dari pan mina te kita lang hai di am te bite ha belaga te lang te ha belaga bisi de te dusi te hai ni no jasi te mina te dah alang penganjur te ke dang nana piah ka ataupun dang nana ne ji to kalang maring la no korem
1: aku minang lekre bin aku pun ikut perkata belaga tim kemudian ni lang bahasa harok ni lubak bot ni biasa lang beza nak lo hab belaga ti sang dep ke abu intro ke di samping dah lubak harok tak suka rakyat
0: suka rakyat
1: suka rakyat ke nah duit lo belum nak kah duit lo bisa kaya kenyang ni lo orang dulu ni lo suka pangkahan pangkahan kan dulu abu nan dah kau pedang persispet dah dalam kubu dah ikut dengan lah udah ikut kan kalau bisa ini lah yang nak bajet lah ni pak nanti beza lah kedok mah terus kita lepau
0: lepau dan lepau utama deh
1: lepau tradisional temu nak lepau lubak kah lepau kain kah lepau tinan ha jiji umah deh pepeng menga tetamu-tamu kehormat kah menga hitam ni ngabang tidak terpedi kuman parap ngalung pertinan.
0: Iya, alang piate ha kedelasan nde alang hak asap de.
1: Ana nde pesta pukulan nde. Eh,
0: alang besan donan korem ya.
1: Ti bejan ha belaka de. Dua ne ka pam.
0: Dua ne ka alang hak belaka de ke kahum kebudayaan ta malang antam betula. Abin ka hang ti kita kahum orang ulu hang ati lahu kayan ke jakum. Iya, we ha meludi ini ke win bina kahum lale paklatna. Hati nuti korek, amte alang ni giri jiji kelu anda hati menitam. Bi hati alang ayuna lah, nana korem jasi dah kiput ke giri minus rendah, dah hitam kayaan ke giri minus entam. No sayu lah nana, abin nanti jenang ini si tek petading alang habe, menuh berubah haruk dah berubah speed boat ni. Okay, mina dah kena penganjur pelu mana baru ngan korek. Tek
1: rumah lang udah tek kerap akhir ni tu dah man berem. Kata macam mantan ketua kampung lembang mangre arek usong usong ding kenapa ketua kampung membawa yang tadi itu menyindang menyindang atau caranan
0: Okay, mina dahok tangan kualaan, dahok tangan men belia, norepa men kelunan tam kerai ni ke, abin mina kelok lang udah kayak ada kayak ni ke, nasi kelok dan kelok seng kira nungkurin tam ni gam hadui lale lan ke, bi dah nyam kerai ni mina nah teh hadui dah tiket lekoh dah gam hadui lang teh teh alam uma, norepa teh alam daerah ok nuni ke, tehnya duit tu dah pikin teh hadui dah tiket ada habi, don dahok tangan kua jadah tengah yet gem hadui te alam daerah telo sendiri ja kebudayaan telo amte pade norepa amte moden lale ke an dah nyinam menika mai
1: mana ane aku te ha pentas utamanan ke pusok dan nyam do dan nyam kena dah melong laput harap lo do anak kam na deh si te harap mai si te kena mam sel aing ra te harap na umlo harap umlo umah kalau membang pemakul harap kam untuk kapung nak ni naga lari apa harap kau tu kerana naga tidur lah harap berlangsung lo mak lah jadi aku ala peluang ni si benar sihat lah hanya di petangan di perbincangan atau sharing kere hitam kalau nyam lah kalau jangan memang kalau sama belak alik besayanan dia beli pedong besay harap ni nadu maru lah sepatu tang ni ni sepatu tang ni aku hilang ni menteri kere si aku hilang harap lebat terlalu tinggi yang jangan ni
0: men menawang
1: menbekenu men sepau menaka men laka men
0: merunai betul
1: merunai ha si te
0: maru lah
1: maru lang lana aku
0: beri ke maru lang tak kau
1: jadi ini pun tak pun sering dendang kayak lah jadi ketua kaum ketua masyarakat kere dan ini lang pos mana ini lang pos lah jadi di ketua masyarakat ini area nak nak mesti pasti tek tim nak tek wakil nak belakang ketua kampung di Jumaat nak belakang tu terlibat di Buddha memang ada asap lekoh lah bila negara yang besar tapi dah teh pun mak teh alam bagian alam ramai
0: dan gaji saya pun lah awi ha manika tau kapung ke nodok pandangan kak ke teh dah belia kerani tentang kebudayaan tam ni teh kedah apaan ngendap pakai kebudayaan tam ni ataupun geri kebudayaan tam ni teh hang masyarakat dalam habe ataupun nodok men pandangan kak sendiri.
2: Oh, bagi saya serasa memang ada itu yang bagi kita yang tua dan yang mak bapak kita perlu exposekan mereka dah dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada dan serasa dari situ mereka akan menghargai lah, kalau kita libatkan mereka dalam apa-apa aktiviti yang kita anjurkan macam reggaeton satu hari itu mereka akan tidak ketinggalan.
0: Okay, mau sekena mengua amin habah ni peji pesanggun dahi ke lebih ni ya amin amin din akek tenyidang ni ana lok belubah alang albay loh ni te sukung dalo kumpulan kelo men belaga ni di dahi na ngina pesuk la ante ada dolang abel ada main ana pelah uman ni ka to kapung ay mina ne tah asap tiket pesuk ni gua ko rek handal anak gua den talan lo. Okay, tam pecah kelarah tam lebih ni te dom la ne mai esok ni ada
1: hubungan jadi terima kasih anak DJ di mana? Jiko ada orang ada, min kalau bakal dua tim ni, jadi lakin belaga. Jiwa anak murai, tengah taman kalau hari tu tembung ajang tengah di danan. Aku jinang lebih ni dua tu acara ni, doy boleh tahan pun dah dua tim ni.
0: Jangan
1: lakin lumbu satu, lumbu dua murai. Jangan murai lumbu satu, lumbu dua lakin. Tahan dua telon lah. Terima kasih lah min dah. Persahari gigi kene tambah jang memang ha telana saya mun halang-halang tu berarti ke anak anak dah nyam jan lang main lang kayak anan biasa yo do nanti mana biasa adat nah jadi pa mun anan mun nyam kampung lupa tapi hak pun taik kena sidi jadi wani hap ku setiap orang hak lah mun pun pustani ramu mengaku setiap ken dalok dah nurum tu kare. Kau pun luis memang teh nak kena. Teh mampu kau sedang nak rapi kena. Okey, terima kasih anak di Jeliban, terima kasih anak di Sun.
0: Okey, saya kena pelan mengual lah. Habis undang peji di radio ke Indonesia. We ham doni ke Nusita Jamiran tentang peji lah. Teh alam radio doni ha am teh program ayak lah besar ni. Nusi kita teh pesuk lah. Nusi kita teh pejam dahin kelo-kelo. Alang nga anda kaya lah. Alang kemuman. Ada palang nga agatun hadi-hadi. Dalam dalih kira dalam dalih. Nani pa menu maru lah ya. Okey, masa kena payak mitam lim lah. Alang teh peji dahin radio ke Miri FM lebih ni. Ji lagu. Pegu dah mesai-mesai haruk ni lagu alang kenan Deli Amera. Ku dayung-dayung perahuku. Menitam lima radio kayaan Miri FM.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

na lang dyan lago lang kung mga pahuay pagkiso alang ka ng Rosena Uray Dawa Dom Romeo alang ugri tam te pala pugun talo 40 a minute a lovi sa lovi sang narah manitam le malang te klang hire do kayan hinok ta pangawan tam te jakani huwi na manita malang te hapasan meludi inang baram regata 2026 a lovi ani ya dahin te ji petading alang bayak loh alang sang anak peleka a lovi ani nusik daralaan ni hati piala Raja Batang Baram Regata 2026 hati kayuh tidak terhad anu repah unlimited ani terbuka man limnya alang teknyo dahin lahu ani ke ihati anu si hakira haruk kayo ka anu repah haruk fiber ya limitam lima alang tek lang hiri do kayan mina alamano telo ne hamludi tika mina si ketelo haba jinang belubah haruk bi telo ka malam ani hati malam penangguhan dahin konser perpaduan baram regata alang matoh man pukun tusu malam na adeh lahu mandalo alang te juan-juan ke kahumloh ka barang-barang alang andalo juan te na nyinang kenun na barang alang andalo juan ti sukung dalo ala jidwa barang ngapan telo te giriuli hamiri tika nureha umaru man ohanin a tada telo ne atang baram regata 2026 ni eki dahin lahu menitam lim atino dawa ni di te kuri-kuri petanding alang ana alang unak loh jihmadi hati kayuh anu repah mesai haruk 30 laong lake orang ke mesai haruk tidak terhad anu repah unlimited do mesai haruk tidak terhad unlimited lake lahu mesai haruk 20 laong campuran 5 laong do dahin 20 lake mesai haruk 30 laong lake mesai haruk tidak terhad do mesai haruk tidak terhad lake mesai haruk 25 laong do mesai haruk 20 laong lake alang bayak loh man adi hati mesai haruk 10 laong do ok hadihin man uhanin ake i hati mesai haruk tidak terhad nurepah unlimited terbuka man pihle piala Raja Batang Baram Regata 2026 ok mitam lima lang te kelang hiri do kayan lahu hindok topa ngapan tulah te jakanim aku inginah tampaan nalak batung alang mage kenapa lang melu mentalo alang te ujung ala nalun pelihai sayu gerik letak lo mengtimah-timah ingin nak hatang dengan sayu lah palang ngapa dalam an kelok tujuh ti minat tak balai alang uli men meludik men adi tanpa jam alan meludik teh miri ni ayo sihat utau ya hati nanang kawi kawi tuawi aku ke melailan kui mabuk teh alan ni miri ni men meludik miri norepa men miri ni meludik awi kui alamano sukun ha masuk sipang tu aku teh nanang nyeprom tu awi nak kulekoh nyinang halirin-lirin asyik jam nak nolong melayan ku mabuk tealan miri ni meludi ini ya biarlah menuti ke gina hai tampaan pelihai sayu te ano tealan mana telo ti dan gina hatang dan sayu lahu ne tang ha meludi ni kan nurepa mengkelok alang te uli ha miri hinok to pangawan telo te uli lebi ani lagi tanpa jok larah tamlaan peji kelang hiji lagu alang kenan joli jengan lagu alang ku manusi te salana mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awideng pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadau na batung tam ningem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya mengala penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mih norepah alante kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusitang fokus. Lubun lima ngelivak no kahung norepah deng koma. Lubun enam batung tam mulai lemak norepah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata mulai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak umaprah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu, asen timah lalek.

no no no lagu langku ma nusi tek salana dua lagu nanti ha lagu nusi tek salana lagu nak man adik ke lagu lang kena rosena orang dah hin nak niket lagu jolly jangan ya kali ini pukul 4 2 minit lebih mau se lebih senglarah mitam lima lang tek lang hire dia kayan Mir FM wina ngejeloh RTM klik nurepa ngejeloh Facebook live ha Miri FM jakani ya anu dengah mengaban kloti nambah ke-bake bara dengah mengaban kloti jasi tampi-pia jam dengah we nak mentelo alang te alam kelarah telo ujung minggu nuni dahin lahu ha amina te balai alang te ha alam pangkah hagan apa lebih do minggu nuni te pangdoh panglake norepa lahu te amina meeting alang anklo na ya bi alam hanuti ke angin ahita mularah sayu te do minggu alang sayu ani ya dahin lahu amin hitam lima ngendap ko ya abara okidok tejo kenarana dah utet norepah keputusan ya keputusan belubak haru kalang anna do ni di akala random tu ana ni norepah ano lang atang tak ko ilu ni ke nyanan kalang abara ni hati languna lo kayu norepah mesti haru kulo laong doh tertutup alang lubunji aman adi hati Sri Parwana 6 lubun Parwana Pawana Haji dahil lubun telok ke terawan mulu ular kenyalang lima anan ada lo alang adahin ana tang lubun lima areng binatang lubun lima dah barat lubun telok na tu ala dahin nahu alang habe la ni hati Masai haruk 20 laung laki terbuka lubun ji menadih ihati haruk laing tit lubun dua ke Sri Pawana dua lubun telok Taming Sari N76 Merpati Sakti anan marung masai haruk 20 laung laki masai haruk 25 laung doh terbuka lubun ji menadih ihati JPKT lubun dua lakin belaga dua dahin lubun telok singgah tagal ji. Okey, nak aku pejah laan keputusan alang hak be hitam. Kerana ini jin hak meludi ini nyenang perlu bak haruk alang bayak lo ihati apih le piala raja Batang Baram Regata 2026 hitam pejah kelarah ta melevi ni aku sempah pantelo teji lagu lang kenan Ezra Music lagu alang kuma tung tarung tiboh menitam lima radio kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak ada nyihok kuih, masukaran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak teh lubun akan.
0: Le, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni, ini berarti sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nahan aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhanan di padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak mesef, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekang pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendaloknan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekulik kunap, nusin nanti gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusin aku jam laan, nak kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okey, nana lagu alang kenan Florence Bulan. Lagu alang kumak halam alang tapah alang ugeri telok tepala pukul 20 minit jakak ni. 10 minit tolaan telasan tepala pukul 4 junang. Kelenghi dengar lebih alang empah mauman radio kayaan Mir FM. Ya, tini aku ngenap bara norepah ani hati marung keputusan rasmi lubak haruk halang anaha meludi pedgo baram regata 2026 halang menadi aku ubara telo halang an petading do ni ni dehin lahu halang ani ke i hati mesti haruk unlimited lake ani lubunji i hati terawan mulu benerang pat onai ke lubun 2 singgah tagal 2 lubun telok taming sari N76 merpati sakti lubun 4 sri pawana 4 dahin sri lubun 5 sri pawana 2 anan ihati kategori mesih haruk unlimited aman lake tertutup baram piala unity baram regata. Okey, alang lubun 2 ihati mesih haruk unlimited doh lubun ji ihati terawan mulu tedong melancar pitan lubun 2 ke lakin belagaji lubun telok singgah tanggal ji lubun 4 laing tit 2 ke hanan aman beh mesih haruk do tote pala alang ke telok ihati marung mesih haruk 20 laung peklatan ni 5 do 25 laung lake terbuka lubun ji ihati seripa warna 5 lubun 2 lakin belaga ji lubun telok seripa warna 2 lubun 4 tarawan mulu ular kenyalang ni ya 6 dahin lubun 5 ke laing tit ji. Okey, menbeh kategori Piala Etnik Gemilang YPS mesih haruk 30 laung laki terbuka lubun ji terawan mulu ji lubun 2 sri marabong ji lubun telok taming sari N76 putri salju lubun 4 lakin belaga ji dahin lubun 5 sri pawana 2 anan mesih haruk 30 laung laki terbuka Piala Etnik Gemilang YPS menuhanal anihati acara mesih haruk unlimited laki terbuka Piala Petra Energy Berhad lubun ji hati SPT B Brunei lubun 2 lakin belaga pitan lubun telok singgah tagal telok lubun 4 sri merabong ji lubun 5 taming sari N76 putri salju. Onan ke ihati mesih haruk unlimited doh tertutup lubun ji menadi ihati haruk terawan mulu benerang 4 lubun 2 sri pawana telok lubun telok singgah tagal ji lubun 4 laing ti 2 dahin lubun 5 nawan 5. Okey, anan ihati kategori mesih haruk unlimited doh tertutup alang-an petading alang bayak loh lebih ini dia dahin alang kenunan Piala Raja Batang Baram Regata 2026 Nusi Payante keputusan ni palakui Avin baru hak upahkan ni menadih ada hak mesih haruk pilih Piala Raja Batang Baram Regata 2026 biar nama nanti ke barakah mendijerin na jasih habarah menitam hikalang menang nerepah hikalang ala Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Okey, ampan telah pejauh dahin dijerin Rina lang teh konti RTM Miri telok pejah-pejik lang hiji lagu lang kanan joli jangan una dahin apaji dahin di jerin menuh lagu anila lagu lang kuma live andoh kayan abin aku teh meludi ini ke aku barasa kena men kalau lim bake-bake halang ute apaji dahik norepa halang ute peduan dahik tegur aku lang teh meludi ini dahin ngina hitam pesok ngulua teh program-program alang hak behelaan menghaeh ne peji dahik ha konti lah aku mabe naina tua ya. Okey, saya Louis Senglara. Tuhan memberkati tamlim ta'lam nun tua hadui lang antelokna doa ni.

Ya, saya kena mandi jeli malam gerita mati dalam mini studio alang teha baram regata 2026 ya. Okey dah pergi tentang beli tentang hadau hati mengkelolang teha marudi malam ni. Mato mon pukun tusu malam itam sang teh konsert perpaduan yati petgu penangguhan baram regata 2026 ya. Okey lah hati tempat buku empat jenang ai tang sampeji alam segmen tami hati dengah halang pah momen radio kayan Miri FM.

belaga dahin hat langusan paket pak di biak SWGG 665 kHz. Ya so kena men Elisa bau nalang usalin dahin basa dengan lebih yang nanti men itam lim ya. Okey tanam peji dalam segmen ani te jaka dalam pihal ante dau jima. Okey kerana hati tepat pukul 4:40 minit aku sengkeritam hati pejok alam segmen tam segmen bitung urebin tinatam.

Sebab alamaran Yesus Kristus ani akui pesta taman Bung Yusuf pejil hintam jangulaan alam program Bitung Urip alam berdiotam ampan tam pejo nukam tam semayang lim lim tam nukam semayang hitam te alam uma alam lepau hinok to tam te nukam tam semayang semayang tam amai alam angalang hasurga. Kami naik balai ka janggulaan. Kami menjui ka Tuhan. Kami ngemaran arin ka. Kami mahagi ka. Awin ikan Tuhan kami. Ikan nalah kami. Tuhan Yesus. Imasi kami lebih ani. Kami sang kelengkida humni Tuhan. Kami sang pengalai dahum ni Tuhan. Imasi ulang kami. Alang kelengi dahum tek behadio. Lebih ani. Amai lemang surga. Imam ang kenapa kami Tuhan. Iminyulim kenapa kami Tuhan Yesus mana aku yang tidak humpalahu imasi Tuhan ukhaman ukunyumugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka dap Tuhan impubo ukunyumugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka Tuhan alam rangka Tuhan Yesus Kristus kami usmayang dan baraso kenap amin amin. Batang katuk tam lebih ani alam program Bitung Urip ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jodoh putusu atang 30 Filipi tulanji jodoh putusu atang telok pulu. Ina-ina putam te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau, kira ini, aku iseng basa nama hitam pelihai. Filipi, Joh 27, atang telok pulu. Tebara, nyuh tangan, alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jawi kui nae nyinang ikam kah, awi kui amte dihikam ka dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua dan alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayot tam mengkam bisau kenan bunuh kam ati natada alang tula tidak marung dahak sang tasa bimang ikam ati na alang urib atipah naiman Allah awin tulana ni uan na okman ikam tawid Kristus yati nusina ikam sanginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dahin peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kera ini pah ikam kelengi warung kate ati te akui loh lahu. Anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji jo 27 atang 30 tebara nyihu tam tangan alam kita hitam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kita alam unak loh nyo surat Tuhan telah bahasa lebih ni sekap tampan tagang alam kinah tam telah inang joh dop tusu sayuna barikam tekap mengedengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelahi maruntuk ikam nekri tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam Paulus nangan dah hatinan nyura pantagang alam kinah. Nah, pedong-pedong tebara alam runi pituk hitam. Hitam sidang tugu te gebala, tugu te pastal kubuah gereja tam, tangan kita pedong. Lok belah hutam pedong. Paulus bara mudah Filipi tinan, tugu ha amte ka, tugu ha te ka, tekap pantagang alam kinah. Dunang kalau aku nangan kalau anak

Maka alang nai jadi su nai su man umaru su man gereja alang malai kelop ji hina hina kamte ini hina kelop sekolah tai lau gereja tai peji dah pepang saya alam koles alam universiti ilau dah alam piah kina peji hing kelop pakalai surat Tuhan sembayang abis surat Tuhan nyuh hitam tagang alam kina tam mangtam kuma oh Lusi ketama kena jam gulaan, lusi pasta ku jam gulaan, naik dari sunu ni. Abi danan Paulus tangan dah aku nak Filipi ini teguh hak teka, teguh hak teka, tekap antagang alam kina kena. Danan pelahu kina kui, ni kalau anak tak, kalau harinta, kalau saut tak lim, pak antagang alam kina, teh Tuhan, mang bloh bloh nyoh Tuhan, sayu nyoh Tuhan, teh bang nak itam nyoh Tuhan. Alang kedua, tebaranya hutang alam kina, sautam peji nak ketelang sayu, peji nak ketelang sayu. Surat Tuhan baratina lahu kuma, saukam ji belua, dahin alam ji kenap, ikam mete meju kina kam alam Tuhan. Peji kenap nak ketelang sayu, mang peji kenap nak ketelang jiak. Kahum tam kelunan ni, nginap ilaran tua alam urip. Te balai nginap nak sayu, awin jah aran tula te balai nginap nakal jiak jaran tula ketelahu bi alam kinah tamte Tuhan sau tam peji kinap nak ketelang sayu mak hadi Tuhan beju hadi Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak kelote kalau alam gereja alam bandar tangayat kelo peji kinap meju hadi alam sayu alam gereja mangkelong kebala tua mangkelong hadap tua yang nahadui itam piah piah peji kinap nah di sayu meju Tuhan peji kenap nak katalang sayu alam kinah tam alam daleh tam alam gereja tam alam katalok petangan ji dahin ji alam kinah tam surat Tuhan baratinan sayu tam petangan ji dahin ji alam kinah tam jatam am tasa jatam am tebeloh jatam teburat itam tetap petangan ji dahin ji alam kina ji belua dahin alam ji kenap menjuhan di Tuhan alam daleh tam winanan aku nangal lintelo panak pahrin doa ni petangan tam ji dan ji alam kina tam kita lang lemah tihang tam tehi mitam lemah tam duan dah nangan dah teh peji pepang winanan katuk Tuhan menitam itam tekaplan petangan ji dan ji mang tam gelong hadap mangtam kelong hati siuman Tuhan, itam tajelang pada Tuhan, geri hati pepang, geri hati mahak Tuhan, geri pahalai surat Tuhan, barasa Tuhan meneha. Amin. Dan aku nangan terlalu jumlahan, terlalu panah paharin, alang teknologi program lewe ini, tebara, nyihu tangan dalam kinahan ini, saya terlalu petangan ji-henji, mangtam beloh, mangtam leko, ngiyoh hari Tuhan, mangtam melai, melek kinatam, tangan tamu ya Tuhan, awi dalam Tuhan tu ada dina, alam Tuhan tu tersayu, alam Tuhan tu teurip, awi Tuhan yang sudah kalung kuma, ihanalan tenang teurip, jika napa mendang atang hatamai, ya mujulah kui, awi nanan telah panah paharin, lebih ani, kita ani telah langkungi tebarani, tangan telah nyok atau Tuhan, tangan ji dehenji alam Tuhan, alang banyak lo, nyok surat Tuhan telah basah. Lebihannya surat Filipi tolong ji jodoh tusu atang telah puluh nanti ya kuma tagang alam tusa sautam tagang alam tusa lan nusiha sau tuangnya Tuhan ni usiha senang tua murunya Tuhan ni TKT oh surat Tuhan utarang terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sautam puji kenapaan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha okate aminanan senangan telok lim alam senangka alam tusahka itap antagang alam kina amin Tuhan kuma teji dau bayana itap sang telima ladungaran itap sang telima labungaran man Tuhan anan catok menitam panak pahrin nyuh itam tangan alam kina tam nunutuk tam tangan alam kina tampaan nyuh Johani nyuh surat Tuhan terbasa ngedawani lebih ani iha nyuh itam tagang alam kinah tampaan tagang alam kinah tampaan peji kenap nak ketelang sayu peji paan meju hadilang sayu tehang tam panak parin
petangan jihin ji mangtam belah mangtam kelong jihin ji temelak mangtam kelong ji hari tamlang ma temelak alkina sautam petangan jihin ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam Johanan nyuhitam tagang alam dosa lan dosa ni telang bahat telang nyan awinanan ku nang ngalim telok panang paharin alam teklong hi program bitong uripani tangan telo alam dosa alam senang alam kate alam lu tolong ya Tuhan tolong ya Tuhan tolong lagi pita Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tedena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urip ngaliman awin anak kunangan telok panang paharin alam teknologi program bitong uripani tagang pan telok alam dosa mang telok mulai belo mang telok mulai ilko ngiyo Tuhan nukap dan sembahyang amai lemah ang surga alang kelalu nyalang kami kami up pengalai okidok suruh Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi dalam ji jodoh tusyo tang telah puluh ni Tuhan tepat tuk tuk al kami nyinang nilat tuk kami pagang alam kina kami nilat tebara alang nyihu kami tangan alam kina kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami so kumpat peji dan katalang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kina kami dan tagang paan sayu dosa sayu teguh kami melu sayu teguh kami kata Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amai lemah surga ani ketalau ketika Tuhan ani sembahyang ketika lebih di Tuhan di program ini kami akan hidup lebih di Tuhan kami nginap tagang alam kina kami paan atau atang bayar alam marangka Yesus Kristus laki yang alam buruk kami semayang berasa kenap. Amin.

Si hati kelenghi bitung urip alang empesta Yusuf Anigri hati batang daho tebaran nyiho tangan alam kina ya. Okey, hati tepat pukul 5 nah hati menita malang kelenghi radio kayan ngejelok FM 75.1 sudah hin 50 saya pun kusung itam sang pejin hin dalam baketam nyati alam teledo kenya bi menita malang kelenghi radio kayan ngejelok FM G06.G dahin G0G.2 lalu menita malang kelenghi ngejelok radio online RTM klik lalu mengkelok alam pejidaik ngejelok live alam THP radio kayan itam sang pejok atang pukul 6 lebih ya. Gimpayan aku sampah panitam kelenghi ji sape unaloh.

melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kena mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuri bani mata mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam metiuk ji Gerak betul lah dia. Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.

0: Saya Kenep.
1: Okey, nama mana ada tanpa J, hati kelenghi. Dengar halang pah momen pak un dengar angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, hari ni halang aku sengkusi menitam. Di keputusan alang entam idah-idah ngejeloh program hati baram regata. Okey, aku sengkusi alang unah alang pain aku kunci hika halang gemaran Raja Baram ya. Raja Batang Baram. Okey, hati men kategori kliah halang bayar lo endahna lebih anidi hati men 25 doh terbuka alang menangi hati JPKB dahi lubun dua hati lakin belagah dua lubun telok hati singgah tanggal G lubun pati hati terawan mulu ya. Okey, men 20 perkayuh lakit terbuka alang menangi hati lain dip G lubun dua hati Sri Pawana dua lubun telok Tang Ming Sari N76 lubun pati hati lakin belaga G lubun lima terawan mulu ya. Lewat timan puluh pengkayuh doh tertutup. Okey, alang menangi hati Sri Pawana 6 lubun dua Sri Pawana G lubun telok terawan mulu lubun pat terawan mulu bener rang G lubun lima hati singgah tagal dua. Okey, ini aku sengkunsi hika halang menang Raja Piala Raja Baram Batang Baram tiada terhad terbuka 2026 ani hani melawin alang menang menlim kategori juara antara juara. Okey, hati alang menang tang kena hadi ha. Okey, hati terawan mulu beneran 4 Geri Uli 25,000 ligit lubun 2 nyati singgah tagal 2 Geri Uli saya 1,000 ligit lubun telok lakin belagah telok Geri Uli 6,000 ligit lubun pati hati terawan mulu ulu kenyalang 6 Geri Uli hati 4,000 ligit lubun 5 iha na Tang Ming Sari N76 Geri Uli telok 1,000 ligit. Okey, anak tuan hati keputusan menlim kategori pelubah haruk daw ani hati kira pahnap klik adha malam ani lebih ani ha kaisi lebih ani lahu malam adha sengna malam majlis penangguhan dahin konsert perpaduan ya lahu mengkelak bakai-bakai ku alang kelihir redo kayan jaka ni mengkelak alang melok jelang wina alang ha miri ka mengkelak alang jelang ha marudi ka inilan bekenu si buti kalau jelang kanan ya hati kalau dangtai inang konsert perpaduan dahin malam majlis penangguhan alang dahna ha marudi. Okey, kerana aku sengkiri tam jaki kelengi lagu alang kenan Christopher Clawing lagu Tabit Lahai Man Itam Lim.

0: Tak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam mata kopi ni kere, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tak-tak ni dah.
0: Dan, nak pitut seng nak. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bas.
1: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak kau ni. Sayur ke jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
1: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh, sila kawit. Ini ngetek deh. Oh, sila kawit.
1: Nun deh, tipong. Nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni tu sakan aku.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu melarang kelo li.
1: Okey, ini nama adik tanpa ji. Kelengi lagu walang kenan kerulan malai. Urip lake baya ani. Okey, hati kerana ini tepat pukul 5.30 minit. Aku sengkeri hati kunci info dengah men itam lim. Nyati ji dengah alang unaloh alang naiman miri. Te tusu baya dan anda takap hak ungai lutung. Ngejelah ji operasi alang anda hana hati mendaha alang kira tai takap baya alang hipun lesen ya. Nyati arana ini hati Eric Kate te daun nam di. Okay, lim baya ini di aru alang gak takap ani. Nyana alam hang tusu atang peluji kaki aruna. Hati anda apa saya melok alam hungai na alang na kunan bangu alang tak tahanan naik kira kawah kenap ya. Okey, dah para alang ni mandala pasukan hadui takap ane di. Dawani operasi ane anda na hati mentulung dan hadui peji hendala anggota Sarawak Forestry Corporation yaitu SFC ya. Nah, hati dalam barang dalam mulut kena nabi operasi yang unak lo anda hana hasungai lutonganan ya ti dalok dang takep baya hangawan tasik senadin. Okey, ya pa senadin hai lutong si ha ji ngawan alam kira te hubung kait na alam segi geografi bi navin tafid dalam kunci ekosistem alam piah. Okey, nantuan hati ji dengah alam unak lo dengah alam naiman miri. Lawa tiji dengar alang kedua sang kunci man itam lim alang naiman bintulu teji luri alang alang aru ya hati alang mudan buah sawit alang nai tutung ha peda taya na cakap ngejeloh batu saya alang pen bonya bintulu miri jihma man adi. Okey, hati alam tok ani jadi pukun tusu 30 jihma tino halang gam luri ani di yana laki alang umun nak hati 50 pitanduman dan halupul kira murib kira selamat ya nusi tek tolong nun nun ga teha. Okey, dah para alang neman Jabatan Bomba Sarawak dalo alang dah buka tetok ani alang pukun tusu 30 jihmini empayan teji pasukan alang neman Balai Bomba Kindurong peji dahin tolong alang neman BBP Bintulu andha tante pelangawan anaja pejoh manau hadui marem tutung alang jade anandia. Okey, menhadui plasa alang unaloh menglan tutung anin jadi ha pada taya ji luri alang mudan buah sawit. Okey, tutung anin dang andha arem kira-kira alam junang jam empayan operasi ni kira pahalu melepukun saya 40 tusu minit jihima. Okey, anak-anak ji dengan halang kedua halang kui kunci men itam lim. Okey, kerana aku sengkeri tanpa panjaki yang paling aku kunsilan info dengan men itam lim. Yati ji lagu halang kenan ST12 yati cari pacar lagi men itam lim.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Kenangan waktu kecil.
1: Dalam kekeliah sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Birak tak pantai.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh ngeliat keliar mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli rumah teguh dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni
0: nereh.
1: Kau ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kerintam dah.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

payang beka o. Ku payang behule. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM.

umun na ni hati pulupitan Duman gak takap alam operasi Samseng Jalanan. Okey, ni han Haji Hadui alang ni mendala bahagian siasatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri alang andahana hakuri-kuri ngavan alam pasanaya Miri hati matoh mendo malam do namdi atang pesun cihma dani dia. Hati ketua polis daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara operasi alang matoh men pukun pulu junang malam tedona menandi atang pukun pad junang jihma melawin hadi plesa andahana ha pasen Miri alan Miri bypass alan Marina Jalan Canada Hill alan Piasau alan Tudan Dahin alan Pujut ya. Okey, kuna ini hati prosia ni andahana jadang kira nyekang hadi-hadi Samseng alan ha alang metek ngasau hadi halang alu tai lalu hang tatah ngawan anan dahin halang kira ngasau denna kunan bangu ya. Okey, jadual operasi ni tek 35 ong andah plesa hati 37 ong dah lake pad ong dah doh ya. Peji dahin tek 35 motosikal. Okey, tek 35 sama andah usang hati melawin kehubnaan salah trafik. Pulu motosikal ni andah sita ha ida section 60 bakah G akta pengangkutan alan pelupitan saya pulu tusu ya tejilan hati dah alang penunggang motosikal ini gatahem gatakep ya haida section jiatu saya bakah telok bakah F akta pengangkutan jalan pelupitan saya pulu tusu hati ankyo kira lubun motosikal nanti hati lubun plaus plausu. Okey, Nana Ji dengar halang unalo hati dengar halang Neman Miri. Lalu hati dengar halang kedua sengkusi menitam lim Ji dengar halang Neman bau tak telok lakik gak takep menuhan kiok positif dadah alam op bersepadu pencegahan jenayah alam endahana ha hati mendalo ibu pejabat polis daerah IPD bau ha kuri-kuri ngavan ha tatah dalehanan ya alam endahana matoman malam di Ateng Dau Ani. Okey, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barak operasianan melawin hati hangawan pekan bau Jambusan Sinawan dahin hati roadblock alan dahana simpang Subabuan alan bau serikin. Okey, jadual operasian ini dak polis uplesak te 60 telok kelita dahin saya perlu laung kelunan. Okey, menhadui pelasa ni tek telok sama endah usang tawit salah emtek pakai tali pinggang keleda ya. Lahu hati beh menanan tek telok lakek gata kep haida section 15 bakal G bakal E akta dadah berbahaya pelupitan 52 tawit hati melawin positif dadah menudah na hadui pelasa atas sengitian. Okey, dalam polis lahu pala pejoh sang manau hadui rondaan dahin operasi penguat kuasa jadang nyekang hadui salah jam menglan keselamatan kuna bangun alang tepak ke alan alun dan endah jaga. Okey, nonton hati info dengah langku kunci man itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaga langpial ante dau jima. Okey, kali ini hati tepat pukul 5.40 saya minit. Hati kira melak 22 minit an pang tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, man kelak bakai-bakai ku alang kelinghi radio kaya nani. Wina manita malang kelinghi ngejelok FM G06.G dahin FM G0G.2 hati tamsang peji dahin dalam bakai tam alam dahun bidayu alam pejoh man kucing ya. Tepat pukul 6 lebih. Lahu manita malang kelinghi ngejelok RTM klik lahu hitam sang peji dahin dalam bidayu. Okey, lagu lang meka belasan tam dau ani hati ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Malam Lidem lain lagu kedua alang kenan Rosana Ore lagu Menglale Ngebahoman Itam Lim pesuklaan saya kena menitang lang di penjidahik ngejala segmen penjidahik kelop dau ani. Bye bye.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum menju bareng.
1: Selap nomornya nan.
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam menju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum menju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

pukul 6 ngumi. Selamat ngumi. Sebungasa demuti pun-pun nampar. Projek infrastruktur di agensi pemasang wilayah Bidara Sosioekonomi Zon Tengah Sarawak. PBB mula da aktif jentera parti siap sedia ngejawin PRN Sarawak. Ancaman berita prosu manipulasi digital do AI jagin penurak bau sebayuh PRN Sarawak. Bersama Doku Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya dan Mutik Tengah Abar. Pemono bagi masam projek infrastruktur do pemangkat agensi pemasang wilayah Pijaya Perikas pemasang sosioekonomi di zon tengah Sarawak dan tipuh nom burat nom sawat teropas. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng sebut nang kemajuan inuh nawab kerja mimuh kematan orang raya do elektrik bayar PIN dengan penyonang duduk ratus terboga. Projek da ayuh pasal seh dekada kerja mimuh kematan motas sungi utama mabjaya nama hadir rakah nyambung kawasan luar pasar dua dan masa desama mopidoras aktiviti ekonomi. Nganya notu plan Robis Tidat, Berita Negeri pun nguat gah pemasang rusuk agensi pemasang wilayah Hulu Rejang Urda, dua agensi pemasang Delta Rejang Radar. Premier sabut itu termokat Sina dan Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah Sibu. Ina menang infrastruktur pemasang di Boga dan kawasan di Kedak Belawai Duh Kuala Rejang bayar kawasan di Juak Sok Pasar di Kedak Kapit Dedaro menjagin bukti komitmen perintah dan pemasang dan ruar pasar Nikmun Duh Deh Pro Pasar. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB mura da aktif jentera parti ngana ngejawin pilihan raya negeri PRN Sarawak da sakanya nang idah dituya de. Setiausaha Agong PBB Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebut nang konvensyen khas PBB Zon Tengah jagin platform utama senya makuang pemikir nguat semangat do nyelaras gerak kerja suak anggota parti. Ia sebut nang setiap perwakilan perlu tawan pari mesej datorang sa PBB dan gabungan parti Sarawak GPS ketubu bisini bidisiplin do komitmen do komited da mandat rakyat Bintan. Datuk Sri Alexander sebut denitik telah nana pitajuh konvensyen khas PBB parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu Onwiti. Ia nama nang pitah de binaan suku biguna nganya notu agenda pemasang di Sarawak dapat bagi tubuh sen penyenang rakyat. Sementara itu, urah kapah berita prosu manipulasi kandungan digital duh pemakai teknologi kecerdasan buatan AI jagin penurak bau de perlu nyemit pat kuraas bayu bruni ayuh negeri PRN Sarawak. Setiausaha Agung Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebut nang pemasang teknologi komunikasi adin medak maklumat dedi etek dapat berkapah dan tipuh dekodit. Ruban ini ia supaya ratus terbogak jaman mudah bisaya dan onini sejak maklumat de media sosial Pak Aprosa dia botol-botol Pak Aprosa dia botol atau idah maklumat temunuk sebayuh pikusi dunia. Ia sebut ke nang suaknya perlu jagin benteng jaga fakta do oni de bonar nganya nak jaman rakyat tikaya da maklumat tadiya dedaknya keliru. Datuk Alexander sebut itih dan majlis perasmian konvensyen khas PBB Zon Tengah de Sibu Onwiti. Berita Sarawak nyukat nikan 190 juta ringgit dari buah agensi pembangunan wilayah utara UDA. Berita Sarawak nyukat nikan 190 juta ringgit dari buah agensi pemasang wilayah utara NRDA sen kerja namah dak paguh dua mimuh bau sekurah-sekurah demu oma dirusak di bagian limbang dua lawas. Gapit Premier Dato' Amal Awang Tengah aliasan sebut nang
Petah Negeri Arit Midbat isu sekurah de oma duh rusak baya kebajikan para guru dan wilayah ino. Sekat peranya ino nawab pokok masam projek nama dak paguh infrastruktur asas sekurah danu. Datuk Amar Awang Tengah sebut itu rapat setaja Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES 2 Carnival Pendidikan Madani de Lawas. Ia nang pengatu program dekat Aino Biguna nganya batu anak sekolah tempatan plan masa depan de penuju akademik. Nyatuk dan cadangan sedia kursus pengukuran tanah dan ukur bahan The Sentex Lawas Karainu Ria Borun yang bersama dua pihak pengurusan Sentex. Kitubuk dua habar. Dasar pinokan kurak dui bahasa di Sarawak kitubuk ngin utung nudu onak tempatan dak beragak dan takah global. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin sebut nang ponai dang bahasa Melayu do bahasa English cukup diguna jagin pengelindung kuat sen kemajuan ekonomi negeri. Ia sebut dan nitik dang Majlis Nana Piobo Bitaning I Love Sarawak General Knowledge de Kuching pagi. Sementara itu, yang nyatuk ke pasal pemohon dasar pendidikan Persuma dan institusi pengajian tinggi di Kakuk Perintah Sarawak. Yang nang rakah berani nu hirah nganyak peruah modal insan lebih gantung kualiti ya dudang masa bersama ngin peruang du anak Sarawak samung sekurah dengan doi pinusah peranya. Ni orang dari bi umur 25 Sarawak bertakap da polis ngarop nganyak turung dan kerja nyasat bitabung sua gematan daruhana da tebingan Kuching ngarom onupat daropas. Nuna da sua ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nanga Cabu suspek obotan kira pukul semua ngarom de pasar Kuching lepas serobis semung 2 jam polis karika. Kerja nyasat awal dapat suspek naik aksi sembrono ino lepas sebuah cabar datanya. Di ino, ni rakaman video 20 second de pikiran aksi suspek bertabung kang woh sungi obok kapah dan media sosial. ACP Alexan pun notap nang asis semakan dapat nang suspek ogi juk rekod jenayah oma. Kes itu menyiasat dari bot seksyen taruh-taruh nom kanun keseksaan nuban naik urah dengan bahaya dan nyawa duh penyelamatnya. Semumoy orang penumpang dan di buah bas beriput nang selamat lepas bas ini terlibat dan hal berangar dupat Domoto 4-wheel drive de Sipang Piten sinek Sipang Pusa seratop awal pagi. Nuna de so opis pemadu pengeramat Malaysia JBPM Sarawak Harbrangarino driba moto rimuh puluh rimuh sawa umur monam. Pemogan segaut obot terima dan pukurimuh rabis dan pukurimuh raru sebayuh pasukan suak balai bomba do pengeramat seratok negang tempat habraku kira pukul 9 lebih 5 minit pagi. Mangsa berjaya ruah sadik depah suak motor sebayuh oboh ngin kerja berubat awal de pakai survival collar de oboh serah dua oboh serah duduk upis Menteri Kesihatan Malaysia sen tindakan de setusa. Sementara itu, suap penumpang bas tu deriba bas beriput nang doi monam atau kenaman gonan. Operasi buah kakuk sepenuh dan pukul 9 lebih 20 minit pagi lepas pasukan bomba menotap kawasan Lanuk Seramat. Sementara itu, dan kes buah kenada ni orang dari kabus lepas motokar de toban tiba bas sinuk belatan aman Sibu awal pagi. Nuna de so opis puma de pengeramat Malaysia Sarawak pemogan scout berterima pukul taruh rebis taruh puluh taruh minit pagi sebayuh ni pasukan bomba sok balai bomba de pengeramat Sibu Central obah pahit kang tepat harbraku. Har perangal sadi de penuh melibat ni buah motokar de ogi taruh orang nyadang wah. Dua penumpang dapat ruah sadi depah sementara deba motor ino ngapit dang tempat guru. Pasukan bomba pakai pikokas pemuda khas dengan peruah mangsa sebayu hoboh serah nuduk pasukan opis Menteri Kesihatan Malaysia.
Pak Sumunu, Driba, Maxen Manggi Kasim, 20 Sawa, Abun Otap, Kobus, Tang, Tepat Har Berangar, sementara penumpang leduh orang ada, Monam Sit Sija. Dengan kungemas abar peribasa pun-pun, projek infrastruktur dua agensi pemasang wilayah pidoras ekonomi, sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB Mura Aktif Jentera Parti siap setia ngejawin PRN Sarawak. Ancaman berita prosu manipulasi digital duh AI jagin penurak bau sebayuh PRN Sarawak. Demu cicaba debu nyusun da Ratna Saimin. So, seksyen berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Dari Pogan, siap mencuba mati nak lagu pimuka kita ada Kamia Nuti masu penyanyi nasi Michiana Dino. Jadi selamat kami andu, salam Malaysia Madani nak semua ping-ping YFM bidaya da kami anuti. Bisa mendengar aku Beatrice D ataupun DJ D da segmen ngancang peta masa pukul 6 kami andu sampai to pukul pre-ibingara. Jadi selamat minggu nak semua ping-ping YFM bidaya da kami anuti. Harap bala kita sehat dengan ceria-ceria selalu. Jadi di Kamiandu di ada pukul 6.30 Kamiandu. Kita ada keping agah Kamiandu di mana sendak bedi biata. Sehingga pukul 7 Kamiandu, kita ada keping agah di mana sendak bedi bukar sadong. Masih yang kita rampuan gaya andu dan mahpeluah beda opis Meteorologi Malaysia. Dadak andu ti, saya mencari 26 nombor juk 2026. Dengan pukul mahi bingare kita irang keping program aran pimudip masu gereja RC Bau. Jadi bila kita boleh keping ame dawa FMD ya di menar frekuensi ni kusong nampuan ni megahertz kucing. Ataupun menar frekuensi ni kusong ni puan ju megahertz desurian. Tak boleh lagi kaping ame dia mena aplikasi RTM Klik da abi handphone bala kita. Ataupun bisa mendengar ame da abi Facebook Live YFMB daya da community ah. Jadi kita bisilun dengan lagu penghibur kita masu Alon Lupeng mengpadi da mampak dengan lagu masu Tony Spoji Seraru Gaun.

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena kat berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asik pun aga. Projek infrastruktur ke Agensi Penyekembang Wilayah Kakat Sosioekonomi Zon Tengah Sarawak. PBB Peguru Aktif Jentera Parti siap sedia Nura PRN Sarawak. Susah agak adi dah betul manipulasi digital ke AI jadi penyemar bau bipawut PRN Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikma Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Pemansang Brang Masam Projek Infrastruktur Saman Penetap Agensi Penyekembang Wilayah Mujur Bedak Rekas Penyekembang Sosioekonomi di Zon Tengah Sarawak Derem Tipu Nam Sawa Adi Ripas. Premier Sarawak Tetapa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Penyekembang Ati Saman Projek Najib Matan Aran Raya Saman Penyedia Elektrik KPIN Adi Teban Senang Ka Rakyat. Projek Impak Begatung Senimun Najib Matan menyejawit kawasan sepak pasar ke kakat aktiviti ekonomi. Ia netu plan adi rebis kena perintah menagah negap penyekembang so agensi penyekembang wilayah Hulu Rajang URDA ke agensi penyekembang Delta Rajang RADA. Premier dah sakati tipu konvensyen Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Ayah nama nang pemansang penyekembang infrastruktur di kawasan pesisir Nimun Belawai ke Kuala Rajang, saman kawasan Jokso Pasar Nimun Kapit ke Barrio, kiren perintah tetet derem perapat asah penyekembang di asah pasar ke sepah pasar. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mempeguru aktif jentera parti yang Nura Nuri Reis PRN Sarawak adi jaka adi ngatur dem dehtui. Setiausaha agong PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kidanang, konvensyen khas PBB, Zon Tengah, jadi terun yang berkutung buat pikir negap semangat saman nyusun gerak kerja pereg anggota parti. Ayah Kidanang tiap perwakilan, berguna teban mesej adi beterang adi nang, PBB derem gabungan parti Sarawak GPS adu-adu bisindi, biar disiplin ka tetet yang jaga mandat rakyat. Datuk Seri Alexander kena sakati tipu kuka konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu Anduati. Ayah nama nang perintah adi pageng skup guna yang netu agenda penyekembang di Sarawak dapat adu-adu domansang yang menyenang rakyat. Sedenana drum rami adi samah Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kidanang penyikagah-agah adi dah betul manipulasi kandungan digital saman penyeguna teknologi kecerdasan buatan AI jadi penyemar bau adi berguna dan nura bipawut dengan Brundi Reis PRN Sarawak. Penyekembang teknologi komunikasi Madinati membedak penerang adi dah betul dapat dah kapah dengan rekas. Ngana ayah kingat rakyat bedak dah udah bersaya adi penerang di media sosial pak netu dia penerang ana ina betul si bayu dah kutung. Ayah Kidanang pereg pihak berguna jadi sindung derem jaga penerang ka pikara adi dah betul yang ngatak rakyat bersaya di penerang adi dah betul. Perita Sarawak nita 160 juta ringgit diribu agensi penyekimbang wilayah utara NRDA yang katuh takah sama naib bau sekura-sekura adi meamba di Pitak Reis Limbang Kalawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang Perita Reis adu-adu tembit bat di pikara bipautnya Sekura Adi Meamba saman kebajikan warga pendidik di wilayah ana. Mitah beranja ana ina yang mansang berang masam projek nambah kena Sekura. Dato' Amar Awang Tengah dan Sakati ripas kuka Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES ke Kanibal Pendidikan Madani di Lawas. Ayah dan manang pengatur program di Munana suku berguna yang turung anak Sekura temit raga bituku yang pimujur di Sunis Andu. Nyebut bikat cadangan penyedia kursus pengukuran tanah ke ukur bahan di Sentek Lawas, pikarana redek jure bisa mah pihak pengurusan Sentek yang dognarus. Narus.

Piju dingin ngaga. Dasar pinumpu di bahasa di Sarawak peju teban utung ke anak Sarawak yang setama di takah global, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin Kidanang pimandai drum bahasa Melayu ke bahasa Inggeris cukup berguna yang kakat penyikembang ekonomi reis. Aya kinasakati tiput up bitanding I Love Sarawak General Knowledge di Kuching Isa-Isan Jeja. Sedenana ayah menegah nyebut bikat penetap dasar pendidikan percuma di institusi Sekura Takah Begatung Adi Dok Depu Beda Perita Sarawak. Ayah nang rakah beraniana ina yang peruah modal insan adi bian kualiti Begatung kangen peluang ke anak Sarawak yang belajar ngadeh susah di beranja. Nin anak dari adi biumur 25 sawah dok naka polis ngarem sengumi yang turun kerja nyasat kes Sitabung so jimatan Darul Hana di tebingan Kuching ngangarem andupat adi ripas. Ketua Polis Gadung Kuching ACP Alexson Naga cabuk kidanang suspek dok bitan arung pukor simeng sengarem di mening Bandaraya Ati ripas rebis semeng 2 jam dok siro polis. Kerja nyasat awar dah penang suspek Sitabung setegar dok ngetang. Dia suana di rakaman video adi ambu 2 pemai second adikiran suspek Sitabung so jimatan anak modok peruah di media sosial. ACP Alexson kidanang suspek menegah biar neju rekod jenayah ambar. Kes madinati dok nyasat di ribot seksyen taruh-taruh 6 kanun keseksaan setegar naik pikara aditban bahaya ke adepi saman atus ramat daya ratus. Perungun semang mainan pinupang di buah bas dok report nang seramat derem har bertumbung adi biket ngan di buah motor 4-wheel drive di Sipang Piten bisindek Simpang Pusat Seratok awar Isa-Isan Jeja. Narang so opis bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kidanang dereba motor 4-wheel drive ana adi biumur 5-5 sewa menegah beragan. Penyegan bigaut dok terima ngan pukul 5-2 minit Isa-Isan sebayo tibaran so balai bomba ke penyelamat Saratok mendeg di tempat hal jadi ngah pukul 6.5 minit Isa-Isan. Mangsa di Beragan dok serah ke pihak Opis Menteri Penyiat Malaysia ke pereg pinupang bas saman drebai meting Beragan. Operasi kemas ngah pukul 6.20 minit Isa-Isan. Stadenana derem kes adi beken nin anak dari tinggi ong ripas motokari tigasar bisindek bulatan aman Sibu awar Isa-Isan Jeja. Narang so opis bomba ke penyelamat Malaysia Sarawak kidanang penyebegan dok begaut dok terima pukul taruh minit Isa-Isan ke tibaran anggota so balai bomba ke penyelamat Sibu Sentral dok gerak ke tempat hal jadi. Motor karana dok nambang beda tarunan individu ke duanan mujurwah ke nilan drebah rekat di tempat gurui. Tibaran bomba pakai pengasas yang peruah mangsa sebaik serah ke pasukan Opis Menteri Penyiat Malaysia. Sungguh menak dereba Maxson Manggi Kasim, adi biumur 20 mai sewak, dok netunang tinggi ong di tempat rajadi ke duanan pinupang ke es Braganisit. Ngaku ngemas gak beribasa pun-pun ni. Projek infrastruktur ke ajik Agensi Penyekimbang Wilayah Kakat Sosioekonomi Zon Tengah Sarawak. PBB Peguru Aktif Jentrapati Siap Sidia Nura PRN Sarawak. Susah agah adidah betul manipulasi digital KAI jadi penyemar bau bipawet PRN Sarawak. Ngana ati agah dedog nyusum dak Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Bintangku. Jadi Isim Chen Matina, lagu Pink Hebron Master Jackson Boson dengan Magnificent Five Band. Kami yang nuti. Jadi juga bila kita ada baru muka radio di jam ti, bersama dengan aku DJ Adi dan segmen ngancang petuk. Sama-sama kita berhibur ya. Sampai pukul pre-e bingarut ti mati. Jadi apa kita akan berada pukul ju kami andu ti, kita orang keping agak kami andu di menan sendak bidaya bukar sadong. Masih anak wira sekunci dengan bala kita, gaya andu, dugon andu ti, dan berpeluah pada opis meteorologi Malaysia. Dengan pukul mahi bingara, kita irak sama-sama keping program Aran Pimudip masuk gereja RC Bau. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di Community di Station Radio YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Isim Channel Jobong Dimu'u dengan lagu masuk Vivian J dari Bujang Serian.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih no kau milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh, ku ada mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Si bunga snak ti pun pun agah. Projek infrastruktur dengan agensi pemancang wilayah pidaras sosioekonomi untuk dak Sarawak. PBB Naga Aktif Jentera Parti bersiap sedia norak PRN Sarawak. Ancaman berita palsu, manipulasi digital dengan AI jadi cabaran baru timpu ngajung PRN Sarawak. Selamat Kemiandu. Salam Malaysia Benani bersama dengan aku Beatrice D da agah Kemiandu YFM Bidaya. Iti agah da puno. Pengundah ihong macam projek infrastruktur serta pengundah agensi pemancang wilayah berjaya percepat pemancang sosioekonomi da zon tudak Sarawak da abih timpuh 6 Sarawak. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, pemancang ti ngelibat pengundah jimatan, jeran dengan bekalan elektrik dengan umon dan nyugon penguntung dan inyaratus. Projek dengan ban kesan datuh mengpengundah jimatan mata sungi bahas di tengah bukti ditambah nak pemancang dan kawasan sepak pasar sekaligus negap lagi aktiviti ekonomi. Tinan Mas di plan lancar, Perintah Negeri Penpidaras Pemancang Minat Agensi Pembangunan Wilayah Hulu Rajang, URDA dengan Agensi Pemancang Delta Rajang, RAPDA. Premier Pidaanti timpuh berucap dada Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Zon Tengah de Sibu. Nak nambah, pemancang infrastruktur de mainahi de kawasan pesisir mengbelawai dengan Kuala Rajang serta kawasan Utak Terung mengkapit dengan daro jaji bukti komitmen perintah dabih pirapat pemancang ancah pasar dengan sepa pasar. Parti Pesaka Bumi Putera PBB Negeri Aktif Jentera Parti Tina Nurak Birundi Negeri PRN Sarawak dijangka tundah kait tuhai lagi. Setiausaha Agong PBB, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Pidaan, Convention khas PBB Zon Tengah jadi platform bahas tina nyindik pemikir, nanggap semangat dengan ngatu gerak kerja seluruh anggota parti. Namanang setiap perwakilan perlu ngaban meri mesej deterang supaya PBB dabi gabungan parti Sarawak GPS bisindik disiplin dengan komited pertahan mandat Sarawak. Datuk Sri Alexander Pidaan timpung ngerasmi Convention khas Parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu, Anduti. Nambah perintah stabil penting tinan masti agenda pemancang di Sarawak dapat udok tinarus secara terus dada pimaguh rakyat. Dabi masa de sama, piluah agah de kai betul manipulasi kandungan digital dengan piminan teknologi kecerdasan buatan AI jaji cabaran bauh de perlu urak jugon pinumpuk timpuh ngajung Birundi Negeri PRN Sarawak. Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Pidaan, teknologi komunikasi de makin berkembang masa itina, nyabab maklumat de kai betul udah piluah dengan pantas. Namanang semua pihak perlu jaji pingancah dan binegap fakta tinan pijuhok raya terancuh dengan gahat dan irak ngancak inya keliru. Datuk Alexander Pidaanti dedek Majlis Perasmian Convention House PBB Zon Tuda de Sibu Anduti. Perintah Sarawak mihan 160 juta ringgit derunga agensi pemancang wilayah utara NRDA tinan pigatuh taraf dengan ngundah bauh sekolah-sekolah demba de bagian Limbang dengan lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan menang, perintah negeri sentiasa ngubit bahas isu sekolah demba serta kebajikan bala guru de wilayah ti. Dato' Ammar Awang Tengah Pidaanti rimpas ngerasmi Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES dengan Carnival Pendidikan Madani de lawas. Dan nambah pingatu program ti penting dabih nulung pelajar timpatan ngerancang masa jawi dengan hala tuju ekonomik balana.
Nyabur bikai cadang nawa khusus nyuka tanah dengan ngukur bahan de senteks lawas, pikata pikarati ira udok rundeng bisama pihak pengurusan senteks bagi prati sama ada kosti dapat piminta market.

Pisilung Aga. Dasar penekanan dui bahasa de Sarawak nyugan kelebih de biraga nek anak tempatan tinan bisaing de peringkat global. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin menang, belajar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris penting sebagai benteng dengan pinarus pimancang ekonomi negeri. Nepi anti dadak majlis penutup tanding I Love Sarawak General Knowledge de Kuching berupagi ijen. Dabi masa ada sama adupna penyebut bikait pengundah dasar pendidikan percuma dan institusi sekolah Datuh Tumpu Perintah Sarawak. Manana lagi langkah penganti bituju piluah modal insan berkualiti Datuh sekaligus nyugan peluang dek anak Sarawak kada pimpuan dengan kai udok taban penyusah belanja. Ini orang dari berumur 25 sewa udok dah ke polis ngarekna tina nulung penyiasat kes empapu masu jimatan daruhana de Kuching Waterfront ngarek anumpat derimpas. Ngajah ketua polis daerah Kuching SCP Alexan Naga Chabu suspek udok tahan ancah pukus mahang bingarek de kawasan bandaraya rimpas lebih 10 jam udok gagal polis. Penyiasat jaga naput suspek guna aksi bahaya rimpas udok caba di ngana. Sebab UCN dabi indi rakaman video kemuh 20 saat di udok pitengah aksi suspek 40 nak abis sungi viral di media sosial. SCP Alexan penyesah hasil pengecek naput suspek ada juk rekod jinayah demba. Kes itina udok siasat derungan seksyen taruh-taruh 6 kanun keseksaan kayu ngundah aktiviti bahaya nak adep dengan inya debeken. Kihong semumahi urang penumpang udok report selamat rimpas basi and accident dengan ini buah motor 4-wheel drive di simpang pitan sindek simpang pusat seratok jaga berpagi ijen. Ngajar Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak aksiden yang melibat driver 4-wheel drive di umur 55 sewak matang. Pengabar kecemasan dok terima pukul 5.20 berupagi sebayu pasukan masu balai bomba dengan penyelamat seratok sampai di tempati kira-kira 6.5 minit berupagi. Mangsa berjaya luas singkada masu muto sebayu terima rawatan jaga dengan pemasang cervical collar dengan sinarah nak opis pinyan Malaysia dadak tindakan dah seterusnya. Sementara CN semua penumpang bas dengan driver na udok report kait nurang, kait nurak si barang risak. Operasi mangan si penuh na pukul 6.20 minit berupagi rimpas pasukan bomba mesti kawasan ti selamat. Sementara CN dah bikes di beken, ini orang dari kebus rimpas motor dah sinalah na eksiden kendiri sini bulatan aman sibu berupagi ijen. Ngajah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia Sarawak, pengabak kecemasan untuk terima pukul taruh-taruh minit berupagi supaya si bayu ini pasukan anggota masuk balai bomba dengan Penyelamat Sibu Central dek tempati. Aksiden yang melibat ini buang motor dan tinumpang taruh orang. Dua penumpang berjaya luang hadap sementara driver na antas dek tempat ngulut driver. Pasukan bomba minan pikakas khas tinan peluah mangsa si bayu senerah nak pasukan penyihat Malaysia. Manipun driver Maxson Manggi Kasim, 25 sewa udok sah entagan dunia di tempati sementara dua orang lagi cuma matang biasa dengan terima rawatan. Tinan ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Projek infrastruktur dengan agensi pemancang wilayah pidara sosioekonomi on Tudak Sarawak. PBB negeh aktif jentera parti bisiap sedia nurak PRN Sarawak. Ancaman berita palsu manipulasi digital dengan AI jaji cabaran bau timpung ngajung PRN Sarawak. Agati udok susun berdarat na Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan silalin minat sendak berdaya badak Linda Gagem. Selamat kemiandu dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi saya macam mati nak dua buah lagu Pink Nibur kita ada community. Saya macam nak lagu Masu Peace Band, Timangan Mudain Kumang dengan lagu Masu Linse Yesi Sobak Singumi. Jadi di komen balik dengan kita ada Abi Facebook Live YFM Bidaya The Community. Di komen masuk dengan kita Rachel American, selamat ngemian di DJ D nga seperuk beradingan adik na teng adepna kuana. Salam manis nga sayang suaru so adepna da siburan kuana ya. Terima kasih na Rachel American. Dan ada lagi bersama dengan kami si mentioner Ronald Dennis, Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat ngancang peta dengan semua pengguna YFM di the community. Harap kita semua sihat dan terasing paguhan doa kami di kawasan Tibede dalam batang detik kuan ya. Dan ada lagi Masu Rosin Gunyau, Clifton Cliff, Nur Azira Azira. Hai DJ D, selamat ngancang peta kuana. Selamat berkonti hai-hai geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. Dia kenal ada pena kuana ya. Dan ada lagi Duringo Best, Nelson Tony, Ji Chun For, Jackson Ritan. Saya mengharap DJ D dengan seperuk pendengar YFM Bidaya, geng-geng awah, geng-geng PBS MBK, salam damai dengan mesra seraru, sok kampung mambong Pendrisen, kuana ya. Dengan ada lagi Charlie Chung, Peter Kilan, Jenny Lilon, Vincent Tagau, Puan Yimoy, Will Pendrisen.

Jadi terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan Amida YFMD di segmen Ngancang Peta dengan Reti. Jadi mati-mati aku ras kunci dengan bala kita gaya andu nama peluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak anti saya mencari di punan beranjut 2026 andu minggu. Sebab UCN kita berhibur dengan taruh buah lagu masuk Hamilton Joneng, Ruru Atinku, lagu masuk Sliders Fit Archie dengan Nadia, Natomu'u dengan lagu masuk Embu Joy, Bidaput Andu Minggu.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Itu betah bukudu.
1: Mekserian si tinggah dah kakai.
2: Anak popong di sida jempian menak sidat ni perang.
3: Duka dusun patang rasyuk tumbang di kandang.
4: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: Tiang.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 2 5 mai 0 4 peri ataupun 2 5 mai 0 5 peri.

Jadi semacam Martina taru buah lagu penghibur kita masuk Melton John Ruru Atinku dengan lagu masuk Sliders Aci dengan Nadia Natomo dengan lagu Dah Getaru semacam masuk Embu Joy Abi Daput Andu Minggu. Jadi di saya sama-sama kita rantau bergaya andu dan berpeluang pada Office Meteorology Malaysia. Dadak andu tik saya mencana 26 beranjuk 2026. Dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai 2 jam. Jadi gaya anu dah kami anutik ribut pete dah kudu-kudu tempat dah kawasan Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan dah kawasan Kuching, Sorian, Semarahan, Sarike, Sri Aman, Betong dengan Muka. Gaya andu dah ngareti sampai tong andu pagi, hujan dah kudu-kudu tempat dah kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi hanya hujan dah kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Muka. Kedaan umum laut Sarawak, laut bergelombang kina tuh nik puan kusong sampai tong nik puan 5 meter.

Hibingar kita irang keping aran pimudip masu gereja Roman Katolik RC Bau. Di sebelah siang kita berhibur tayak dengan lagu Masu Sindora Aseng Ira Awang Manyak, dengan lagu Masu Dagendas Band Bak Bigoro, dengan lagu Madu dan Racun.

0: Dia buuh nah, ni dia buuh.
1: Eh, ni di mana? Sampai mana buuh ah?
0: Atih, atih. Wat noh nyaku aku bi.
1: Eh, ni di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi noh.
0: Ah, atih mendengar. Iti nak kau tanda kau ti, ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buuh na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki ki sama mun ingat tiku sushi penguman Jepun.
0: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
0: Ate, ate, ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama na.
0: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni, aku man kati.
0: Adi, adi, adi, yo yo yo, gurunya kan ni.
2: Ade, ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman suaja, yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: Jadi itu saya sama-sama kita angkaping program Aran Pimudip Masu Gereja Roman Catholic Bau.
1: Aran Pimudip doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa desmongju sawa e. Ragu pibuka doh pinutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburu Bau.

0: Ja tersemayang. Topah dayuh manah kiasa Tuhan Kais Jesus Kristus metanem de kais orang de nuju sanang mun. Buka button kais sakais kirin jawaingan muriaingan tuh dak kais teun kajit kais tuduh pengajar ringan. Sakais seraru nateng piniat ingan doh pijadia dan pengunang bayar dan kerja pengunai kais. Itu demikian kais dengan adun Jesus Kristus de Tuhan bayar penubus kais didip do meritah bibayar do ingan bayar Ruh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa sokgah de paguh nunak in de nang Matthew. Jesus mo ina. Beritah surga sama kodak rota dedaput nyaa dang tanah ju yemoh sukan ada bau sukupnya merami ya otina yemoh pari jua suwak buat barangnya cuma pakai roga ngana miris tanah ino berita surga oni sama kodak nyaa de bedagang dekarik itan dekiruk-kiruk broga. Taka yang mendapat itan dan tuk-tuk broga, yang moh odi jua suok rota, yang memiris batu itan eno, ngan duit roga rota demono. Berita surgana, onia samah kodak jaring, demataknya a, detakap ikin dan raut. Bogok-bogok masam ikin, obo jaring eno. Taka jaring moh punuak, para demono moh narik. Taban kedoyo. Cuma guru bikira ikina, ikin depaku, nisi kang bakul. Dejaat toran kami. Itih ke depaku, desok Tuhan.
0: Matis pengoma sikit sudi dan Jesus Kristus. Bibasa dan minggu itis ada atau pikir pasal koyu atau boyo-boyo beroga dan pengidip atau manusia. Dan mesti itu boya jikan tuh nyanyang asal te lia laan sonang dan pengidip tuh semuangi tenang. Dan kah depagu degitung tengah jita Jesus metana nang perintah sogana sama keda rota dedapatnya dan tanah. Yuyuh masukkan ada bau cukup nyam rami otin. Ia mempari jua suwa buat barang cuma pakai roga dengan miris tanah ini. Itis ada atas sikian tudu adep te oni rata da boyo-boyo roga dan pengidip tena. Selalu ana atas gia mit boga masa dengan tekarik rata dan dunia itis. Ateran karik pakat, karik nama, karik uang duit, do rota do tanah etis. Bisaya nang suwa do muti lia ada atin te munuas do sanang. Pa'a, kan teninga na suwa koyo do munu na madai guna senata asal te motogan dunia etis na. Rota do pakat dai dapat ngin sanang mun tudu ate nagen-nagen. Jek hubungan te de paguh do topa de dapat ngin atin rami do munwas tudu ate nagen-nagen. Asa te tek-tek serah pengidip te tudu Jesus suak-suak plan pengidip te pun oboh ngatul ke dan bonal do paguh. Sebabkan pikir sina do kerja te obo berkat ada topa suah lia paguh do morui jadi ga. Sutua dan pibasa de pneumonia dan mingwitis atau ngaji cerita pasal Raja Solomon no uwa. Takah topa oda Raja Solomon mitia oni de suka takal ye jagin raja. Yehidah di mitia ada adupa kaya beragah hadun atau idip tuui dan tanah etis. Debaya mitia sotopa yerah bijak sirodik. Atu danang orang putih wisdom. Bijak seradik itis neg suak topa. Ia mitya topa berkat suo kerja pengunaya, saya dapat naik kerja depagu sen rakyat. Ia gan otina tuduk topa pada kaya odepa dan suo-suo plan dan naik. Laja Salomon bisa nang suo koyuh neg suak topa. Ia ngante selalu buka atin te dua ngajit pingunang topan. Birang konu atau agi ngajit masam-masam id suara demuro ate atau kasua ate ada ate buu so topa. Memanglah pengaruh dunia atau pingsuba boyok boge. Pa'a asal te taat setia dan bisaya tenah atau mak te arah ada suo ping suba setan iblis de gia ngasua te da atau bu suo topa. Asa te selalu gan topa numuni dan pingidip tenah atau ponai pidau adep te. Atin te ponai pidau adep pa dua atau ponai masih dua mit piduri. Tuduh sikit sudi te de kurang binasib donoman susah, payah dan pengidip. Atau dapat ningatnya de boket mun sikit sudi te dan nikan topa. Santi Paul tanen tudu wate nang suo koyuh dapat teratul do pagu senya derinu topa. Walaupun ate obo susah jalan, obo sengsara dan pengidip te, asa terserah suwa ada muti tudu Jesus ia panai ada atin tersabar do masih ke di sekian susah. Gah de pagu dan minggu itis kakua ngan sina Jesus de ina. Perintah soga sama kada jaring de mataknya de takap ikit dan laut. Moga-moga masa mikir apa jaring ini. Takkan jaring ini maupun barada muno menarik toban ke daya jumlah guru bigira ikannya. Ikan de pagu ngirisi ikan bakul de jaat toran. Betinu ke wata takal dunia kiamat tersija. Bala malaikat yang neg bigira nyaa de jahat suanya de taat dan topa. Nyaa de jahat lia oboh tarankan naraka. Nyaa de paguh lia mit topa te dan soga lea tuh topa sama te. Jalah madis ngoma sekian sudian Kristus tu piris Jesus dugan topa numuni dan pengidip te de birang konu. Amen. Ja te semayang. O topa dayuh manah kiasa de nopa mesia. Kaskirin sutua teradan pengidip anak tombo ingan de mojugan ingan tudu kais. Harap so kais irung sutua pengidip ia dan puno bisaya kais sakai dapat terima hidup selamat demo janji ingat. Iti piniat kais ngan Jesus Kristus depin bos kais. Amen. Sama kais, dagi dan soga adan ingan kudus, sa peritah ingan deg, sa suak deran ingan jadi de tanah, ni wat dudang soga. Ngin turu kais on witis pinguman, debi guna kais daangah, apun kesalah kais, kada kais apun suanya adenai salah mudu kais. Mak dak kais, Allah subamuat, pak apropas kais, suak-suak jahat. Amen. Tapi Maryam, puno dak nimit, topak agi dua ingan, Allah berkat ingan dan luk suak-suak dayung. Allah berkat gah anak dan toin ingan Jesus. O Maryam kudus sila topak, Semayang sen kais de bidusa de muti adin tu takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kona ke roh Pak Kudus kada de simura datin dari neg negen-negen de nyuang. Amen. Satu pada ayu manah kiasa berkat suo ingan daging ngajit program itis dengan sama dua anak de roh Pak Kudus. Amen.

Jadi semacam mati nak kita mengkeping program Aran Pimudip masuk Gereja Roman Katolik RC Bau. Jadi di sema pukul 25 minit rempas pukul mahi bingar. Terima kasih kepada kita ada masih bisa mendengar kami di stesen radio WFM Daya ada segmen Ngancang Peta dengan Retik. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Masu Ezra dengan Carrie Geres, Janji Senang. Dengan lagu lagi Masu Mawat, Mit Kelicit. Dengan lagu Masu Sumuglinas, Dut Gedut Goyang Dangdut.

0: tidak ke tidak? Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, tidak. Tadi kebuli dukun kanya ada tubuh kupuat teh.
0: Nah, nah.
1: Menyutiak ni sedoh je. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong kau dekati kamu.
0: Nah, inoh leh buat enak inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gelu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gelunya nih. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mesti boh.
0: Iyo, boleh nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya iyo ti. Ko ingat so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti nih. Kadang iyo ti ko rasa nih. So lagi so enok mau umur yang ti. Ko rasa doy ya di pesa atau pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: nama-nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. Noh, itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Imot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau wakil, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Tanah sekian tu nyobot dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: No aku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sepulang nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu ki kaning ke dos weiti.
1: Oh, bergorot dah.
0: Ah, bergorot we.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax kan jangan terrelax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dan itu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemban iyo berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung lagi sambung ah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tiap kado di kata ya tia.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul sahku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lek ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Mau ngin aku tu ya?
2: Iya, boleh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab mogok game dan yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir no ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain handphone nyawa Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi si macam mati na lagu penghibur kita masu sumu glena dud ge dud goyang dangdut. Jadi di saya 44 minit rimpas pukul mahi bingara. Jadi di pukul prii bingara mati kita ira keping agah pukul prii masu pusat berita Kuala Lumpur National FM. Nak bisa mendengar pingaran nami di beken da segmen ngarem pawun ya. Jadi sebab CN kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita. Saya mencinta lagu Ngunci Cinta dengan lagu Masu Acidran. Hari dengan Stephanie, susah senang adik bisa.

0: hati-hatinya adalah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji ya sekolah yuk. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suara muti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cek u. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Macam berapa ODK?
0: Coalition.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi saya macam mana Martina, lagu penghibur kita masuk hari dengan Stephanie S. Grant, Susah Senang Adik Bersama. Jadi di jam ti aku rak ngemas tugas aku dengar ti. Aku dijadi irang ucap sepunak terima kasih nak bala kita dah sudi bersama dengan kami di segmen Ngancang Peta dah masuk pukul 6 kemian dui jena sampai tok jam ti. Jadi kita bida pun bau di segmen di beken, andu di beken dengan jam di beken. Jadi selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBS.

Ragu Fronta bersama dengan YY Punk Band. Di Pramah Tengah, Ragu Ngarah sama dengan buka sapra kepada peningkatan drama segmen dengan pemutian ngarum andu minggu 26 dan beranjut 2026 sama dengan buka sapra ke senaga selama petugas lebih si berangan di petugas yang tengah remati ke senaga yang berangan di mbaga bersama ke di YFM dia. So pukul 6 singgumi andu tijah terima kasih ke amai mi andu YFM dia jadi stesen ngata sesama bi Pramah dia tengah remati lebih si berangan di mbaga bersama ke di YFM dia bersama dengan pengarut mi DJ D di Pramangan dalam segmen dengan pun kain karya tak akan bisa aku DJ Hazel di Pramangan tuit taruh jam ke setikati negara pukul semang dua strip ngarep jadi sendiri ni mula ada biasa yang ngarep mati atau ada apa dah sama-sama dengan agah ada sekasa ni yang ngarep mati dengan pukul semang singarep kerepas sana atau pejuu bisa mangga program all this lebih-lebih sehingga peminat setia ragu-ragu omba ragu all this mai kembali sama-sama tak dengar bisa mangga Francis Ferro cu enggak pukul semang suku singarem kas nega hiat nambarangan ada di Facebook mai kemat enggak dapat ge bisa make di Facebook YFM dia enggak tak sasama ge pai pesan pai salam ngan rebir bisi ge berangan di pai payak ngar mati enggak bisa type salam ngan pas titik ku bahasa kas nega bege ge info-info adi raat ku ketung kaso box bae nak kena tak bi prama dia bisa mangga ragu ni bersedia kaso bisa mangga desmarkas adep sama adep.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeye art em Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak derem uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh ni bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain nek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai derem bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan manyah kemet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Arah guru mata bisa bangga di sini ngaruh hayu kurni ada paman tengah regu tetap bisa marah bisa berangan di bisa mak edi YFM dia ya? Harap ke ngana tetap ke bisa mak edi YFM dia de kira barang dengan adik kedengah pakai RTM klik di siar radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz kan juga terima kasih ke berangan adik bisa mak edi Facebook YFM dia kan juga ya nak pergi puasa perga bawa hati Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi kagah nang pasar pemenu Beirut niki ai kita nang rega ina rega adi stugu rega adi patut senang ngarega taro 100 juta prima ringgit tegas negah ai kita nang rega pemenu Beirut Airborne Yoti de rek berubah kembali ai pejuu jadi Premier Sarawak kembali pejuu ngurus Sarawak jadi ati nak kena agak so agak disku kenal berbis gaya merata dia gi napi menu pakai Beirut jadi gi pilihan setna krek nang ngata miin napi menu pemenu Beirut ngarga adi stugu kasenge semangat ngai meringan adik bisa mengata yit ngar mati terima kasih berdingan dengan adik bisa ma di Facebook YFM di terima kasih dari Asin nah semangat ngai selamat bertugas terima kasih kasenge semangat ngai dengan tanda berkat nak adik bisa mata di Facebook YFM di ya habisi keberangan adik bisa ma yit ngai mati harap dengan PCU bisa makin dekat perbesaran lah kah sedekah tak PCU ke enggak ragu peramat tak dimasih dekat seperti bisa mangga Tony Spoji seraru kaun.

Ragusa Sniper, Ragus Sniper Medley di Perman Tagar Pati Herbisi Berangan dari bersama KADY FMD Seramang Garam ke dengan-dengan tak dikit bersama Taya Tenggara Pati harap berangan PJU bersama KAKAS Negeri yang tak berangan ada tugas selamat kenu kerja pengendai harap sopur kerja pengendai ada dengan dai ia setekat ngarap mati kenu dengan duduk kas negeri mai kembat ke ia sepagi berpeguru ke andu ia tembara anak tak muskura andu adibau ia minggu adibau sepagi andu Senin mai kembat tinggal ke jadual book kas negeri tinggal ke nikah book tak teban sepagi lebih sikit sepagi andu Senin ku sabah genang kede gig ke kerja-kerja sekurah adi ang gedog nai madit nati tikati semayu atari beus natu kena sopra kerja sekurah medog nai kas tiga semang ngarep ke di dengan-dengan tak di gig bersama di Facebook YFM BDA kas tiga ia tengah punya pasal sopra gendi dengan jematan diki bau-bau hati tak di Sarawak megi jematan bau hanina jematan batang lupar kan madit nati dem agi dengan jematan ali bau anina jematan adi jawit bandar Sibu ngah kawasan-kawasan adi bingan sungai anina di sungai Bidut adiki ati inandi ke so jematan adi dapat jawit pasar-pasar bas kas nega dapat ke ngetna pinyenang pimudah yang berata di rek penuh-penujuk kas nega tenaga sok premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adi keratnang kerja pijok jematan nanti jaga temi tipu taruh sewak diki ati ina niga so tanda bau yen pasar Sibu kan sege niga so nang ta inisiatif strategik yen peritara Sarawak ngapi bayah dengan pergi kembang ke kawasan-kawasan bingan-bingan sungai bahan ke tebing barat paks nega nga gerak dengan ekonomi distimbang di so dua di mepang sungai Rajang jadi ati ina kedaga so pikara di sukup kena sesemata kajet dalam tipu taruh sawak dengan tak dapat tinggal jematan bau ikon bau ien pasal Sibu. Ya, senaga selamat garam pendidikan tadi gigi bersama terlebih sehingga James Pengiran. Terima kasih James Pengiran kas senaga selamat garam pendidikan tak BLJ Jepun. Bye-bye konten lagi bisa mengata ngarap hati selamat garam bye konten kada kemat di Vincent Taugau. Lagi bisa mengata terima kasih Nur Atika selamat garam di Nur Atika lagi bisa mengata ngarap hati. Jadi ngarap cukup dengan ngarap aku pramata bisa mangga Linsesi Pengindu Otok.

Cinta ini Malaysia ya dah berangan dari sama ke di YFM dia kas lagi ya dah berangan di tikati ke kusabanang agi berata di meguru-guru ke papaya di arut mai ke tap salam dengan di Facebook YFM dia lepas titik ku basah kas lagi lain telefon tas lagi agi ke dokuka apakah dokuka ngapukor semeng di suku singar te di nomor 0225 mai 43 0225 mai 650 ni nak dimak awak nanti jangan lepas titik terlepas sama kedengar agar ada perah radus dalam pimiu bau jagoi pak sebagai anak tapi peraman dia bersama dengan dua tengah ragu mesti akan sopring bersama dengan Ezra Randip dan pasangan bersama dengan Jeff Hardy joget onak bujang.

Serba Ngarom bersama Dr. Josh Martin dan Abah Ngarom di YFM Bidoyo. Generasi muda mesti ogit pengipuan bikai teknologi hidrogen dua tenaga berisi sanya jauhin perubah landscape ekonomi dunia dan sawa 2030. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pakai pengipuan dua teknologi bauhino Sarawak dapat jadi pemain global industri hidrogen. Iti tong saat notap onak Sarawak bersedia gorak industri bau baya nyukung peniat negeri jadi hub tenaga berisi takah antarabangsa. Pemasang modal insan mesti ia nuna pemasang teknologi dua pendigitalan sa Sarawak dapat ketubuh beraga dan ekonomi global. Nasabah teriti takal convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Semadi ino Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari dah jadi presiden PBB sebaya ahli parti dah bersedia ngejawin penurak dijawin luar so doi lika dopi mujur demok oboh soon. Penyedia mesti ia punua berarti pali suak pimujur bikin pengremah ada ketubu noga parti iti sak parti ketubu relevan dua ketubu agenda pimasang Sarawak datian limo sawak bogo inisiatif moh obomit dekoda naik gematan walang raya pimudah opikaran dupiin dua projek-projek pimasang dengin utung nudu rakyat. Dan hal sama gaya politik kaum patut menyirat saat jaga pibakuan kaum di Sarawak. Setiap usaha Agong PBB, Dato' Sri Alexander Nantalinggi nang sungguh berjuang saat di kaum Idoh Sarah pak patut diiak prabu kaum di Bokon. Suak pingubak mesti mit rakah lebih inklusif saat notap suak nyaa obongin peluang. Pikuat Sarawak dan semangat bersama osah suak kaum mesti abu ima amoteh takal ngejawin penurak politik masa adin. 67.3% Serikat Temur Register San Sektor Bau Perluasan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kategori pemakai Jeep 2 pickup ialah Sok Sarawak Sabah 2 Labuan. Menteri Dagang dan Negeri Dua Kos Sara Idip Dato' Almizan Muhammad Ali nangitih dan nawab 9,450 taruh syarikat dan register 9,500 taruh perumoi motor di suat taruh wilayah ino. Itih ia rekoda so 9,500 taruh perumoi syarikat dan register 25,700 moi perundik motor dan over register dalibat kategori ino di seluruh negara dan peluas kemino obat tajo taruh honoburan ju delopas. Bukit Saban ketubuh memasang jadi hub pemasang ekonomi luar pasar ngurusuk kudu-kudu projek strategik dalibu agensi pemasang bahagian betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas dan kawasan ino ya ogi palang belon berbuling dapat nguruk proses doh mos baya berbuling agro park. Pinumpuah dan sektor pimunuh modern. Pimasang projek ino buka rantaian nilai dan nawab pingruar proses mos debjua hasil pimunuh-pimunuh tempatan. Dan itu saja Enabal YFM Bidoyo. Dan bersedia ada Nur Akila Arbain, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom, dua salam sejahtera.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

ragu di den Unchained Melody, ragu sebungas di drum All This Mingwati ta ragu ada Dr. Ban pada The Righteous Brothers. Selamat ngarep maka soprek atau berapa dingin di ngarep mati ni mana di barang ngai ngarep anu minggu pukul simeng suku ngarep di drama program All This Mingwati ta kaus di YFM beda ya ni 06.2 MHz so Kuching ka yen barata adik kenengai so kawasan Serian ni 02.2 MHz. Di rawat, terima kasih ke Soprag amai agi sama ngaku di ngaramati. Ka aku harap Soprag agi di drama buat senang, harap Soprag agi di drama rami pawun di dekati. Ngaramati rimah artis adi rengisi All This Mingwati ta Pak Sungai Mana atau pecu dawa nga Praman so The Righteous Brothers nga ragu adi den My Darling, Someone You Have Lost That Loving Feelings.

Kada yen na barata adi kada gipaup sa mga kuditrum altis mingwati ta ngaramati ku juga na samat ngarem ka yen na para peminat setia altis mingwati. Terima kasih amai nyokong program altis mingwati ta ngata sama-sama maja adep ta ngata sama-sama teban pari pengingat ta gajaman-jaman ta adi dawei harbisi yen na barata adi matuuh.

taruh dengan ragu Dr. Bana benar Johnny Tillotson. Jadi taruh dengan ragu so Johnny Tillotson. Ragu adida na judi judi judi true true happiness. Saman, why do I love you so?

Jadi makemas Ragu Brahman So Johnny Tillotson ni artis adi sukup temegah lebih sekedupan Barata adi mertuo. Jadi ngana atau pucuk udinge all this minggu wati ta atau sama-sama kedengah Ragu Dr. Ban bedak Ray Peterson ngah Ragu adi dan Corina Corina tell Laura I love her.

My Blue Angel, Tell Laura I Love Her, Kak Corina Corina, Dr. Bana pada Ray Peterson. Jadi gedem dua dengan ragu so Ray Peterson, anak ina The Wonder of You, Simon, Richard, dan I.

kemas peraman sore Peterson nga Ragus kasen Deja Richard dan I. Jadi meh taruh artis adi meh tak kedengah ragu di ngaramati anak dan Righteous Brothers, Johnny Tillotson, Simon Ray Peterson. Jadi lagi dia mentua dengan artis adi tak kedengah ragu i anak dan PJ Thomas, Simon Donnie and Mary Osman. Jadi dengan anak atau pecuu nga all this minggu wati tak ragu so PJ Thomas, ragu adi dan I can't help it, raindrops keep falling on my head, hook on a feeling, summon whatever happened to old-fashioned love.

Pat dengan ragu adik tak kedengar so PJ Thomas ngah ragus kasen teja whatever happened to old fashion love. Jadi ngana ata mendeka peneben program tak di drum all this mingwati tak yen ngar mati. Terima kasih ke Soprug amai mehagi bersama ngaku neka tika hati. Aku harap Soprug mehraman kedengar ragu-ragu pemien adi mukodong nyusun adi mukodong main yen Soprug. Banyak kembet atau ada berapa dinge minggu bauh anu kajaman di sama ngata kedengah dinge pantang ngata pramen dinge adep tak ngak ragu-ragu so artis adi beken dinge. Ragus kasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu adi den don't give up on us untuk teban benda Donny and Marie Osman. Jadi negata benda-benda bauh pujukan selamat ngarem ka Soprug ka damai ka Soprug.

Ragu Pramanta Fizaman dengan Christopher Muning dengan Catherine Bitikah dengan Umur Bata di Pramanta ya dengan Ramatika sendiri semangat berangan di Bau bersama KDY family ya lebih-lebih sehingga berangan di bertugas ngarep mati selamat bertugas selamat kenu kerja pengen laikas lagi ya nak berangan di Facebook my kemat dengan apa dah bisa mengkik di Facebook YFM dia isa ita dapat sesama pai pesan pai salam tak ia ngarep mati kas lagi ia nak berangan di mega pai pesan pai salam mari nanti kuasa salam adik gig ngapain di Facebook YFM dia lebih segar desus panis ini semang ngarep madi geng-geng awal PPS MBK YFM dia dalam segmen ngarep puan terima kasih Rachel mereka ni nang semang ngarep madi geng-geng PPS MBK salam manis siburan terima kasih dengan tak sok siburan kas mungkin semang ngarep ga di Nur Artika lagi sama ngata it ngarmati ini sama bingarep pekeping YFM dia harap kita semua sihat terus ngerti salam ceria masuk salam damai masuk JB terima kasih didingan tak di JB gig bersama kata Jenny Lelon di Nasrama Ngarim Pobot ceria bertugas YFM dia terima kasih Jenny Lelon Simone Caron gig bersama kata di nang Nasrama Ngarim kasrama bertugas terima kasih beringan di bersama kata ingat mati ya dengan anak yang berangan di ampai pesan-pesan salam mahkamah lain telefon tak gig terkuka di nombor 2546 2560. Jadi sebab kita berjuang bisa mengeringat tak ada ikut beringat tadi anpai pesan pai salam di nga telefon tak ngar mati tak berjuang bi pramani bisa mengajak Jackson Poston ngan Magnificent 5 Band Bintangku.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastop onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 0.

Ragu bersama Angkatan Peace Band. Napa-napa di Peraman Tayar dengan Ramah Tika. Sedangkan Michael Mati yang berangan dari Bayu Beus di Tikati. Angan bisa telefon lagi di Konti. Ngata sesama apa pesan pesan salam dengan Ramah Tika. Di nombor 02-25-6-0. Ngakan sedangkan. Ya, tapi pasal program hari nanti. Ini ke seorang yang di Nangta Dongatur Birang Sewa. Di ki, Festival Kuching Festival Food Fair. Di ki, Merdap Guru so 22 anubrat nanti lepas ni nengah entaruh nanti lepas dekat 6 Ogos hati di Bedag Dewan Masyarakat MBKS diki hati ni geso nang tak acara ikonik diki medok berkirat nang Kuching menjadi UNESCO Creative City of Gastronomy. Rami hati doku kat sopuk kau rima singgung mianu neka strup ngarep nangta pimerit ina berat neka bega masam nangta basar bijua barang pinguman ana ina git taruh ratus dua pertaruh basar dijua barang masam pinguman ada pinguman lokal Sarawak paks nega giga nangta pinguman adi viral sedangkan nang tak bukan soalnya lagi ke aktiviti-aktiviti bukan lagi dah ngatur ni mun ke lagi konsert lagi penyikiran batan asar lagi tepat main lagi cabutan bertuah senegam lagi bertanding cosplay lagi ke bertanding-bertanding sukan adik bukan lagi dah ngatur student Rami hati dah ngatur jadi yang baratan di papaya mai kemas sama-sama tak mendek mai Rami hati terkuka so dua so anu taruh lepas dekat 96 anu berat Ogos hati jadi sehingga ia nak berangan di tikati di Bayu Beus lebih sehingga berangan di nang tak bertugas buka radio ngas bipraman ngan dapat ke type salam ngan di Facebook FMD kan sehingga asal mengharum di Dun Kubes lagi bersama tak ina asal mengharum nang salam damai terima kasih kan sehingga lega kemat ke di dengan terbuka di sekolah Rami bersama kata di Facebook FMD ya ni muka Dennis ayo nang selamat ngarep selamat anu minggu ayo nang salam duduk ayo madis dengan dikenal aku ayo nang minta ragu dayung salaku se ex-face band minta maaf amin ragu hati gimeting lagi gimeting dalam sistem ni kada ragu hati gibayu doktor ke Facebook bayi doktor ke RTM jadi harap para peminat-peminat ia teragu daing salah aku se-ex-face band nanti sabar-sabar aku rasa kira lagi ragu hati berit di RTM. Jadi sedangkan ia nak barangan di bersama di YFM dia di tikati kena pergi barangan di nama moto kena pergi baratan di tikati awan ke Ciro kemaki tempat ia luah man. Jadi angan dapat pergi bersama ke di tikati tak pergi dengan ragu praman adi masih dia akan sopreng bersama dengan Dino dari Pogan.

Ragu bersama dengan Lepen ni jangan sambu hadir peramat tanggal mati kas negeri selamat garpi ya berdengar nadi lagi bersama taya tanggal mati kas negeri ya tapi puasa pergar berbisi ke ya tanpa rata di kawasan Parlimen Punca Borneo di ki pusat khidmat Parlimen pusat khidmat rakyat tapi ini perimai Punca Borneo mari tadi kuka ngatur program bantuan lesen memandu BLM motosikal yang kelas B2 Diki program ati tikuka yetna ngara adi ratna sen lesen lebih-lebih sige berata di Bayu Ben lesen ka lebih sige lesen motosikal kelas B2 diki ti ina kada ge sok program yet turung berata yen sen lesen driba disa sege nga pruaga ngara adi nang tabiat na penyimpuan pasal undang-undang ka sege yen berata di peminat re suat program bantuan lesen lesen memandu BLM kelas B2 hati dengan bisa download form di aki berkesana dengan bisa get meet form di pusat khidmat rakyat PNIRMAI Puncak Borneo gated form hati dikim berkemas dan ngisi dengan bisamah nga ni salinan my card third ka pusat khidmat rakyat pini primai Punca Borneo yang dianuskan set yang third formati ina nga ni bulan August 2026 ane nang anu satu pukul 5 singumi andu jadi ati ina kedaga nang ta pikara di cukup kena kas juga yatna berata di atna puat dikika yatna berangan an puan pasar pinang tutos pasar pikarati angan bisa di ka Facebook pusat khidmat di Primai Puncak Borneo. Lebih-lebih sehingga ia nak berata di kawasan Puncak Borneo sesama tak temi peluang mai hati ina peluang di cukup kena ngagi penuruk ngai ia nak berata di raat ni seed lesen. Lebih-lebih sehingga ia nak berata di agi anak re di nang tak pandai tempat motosikal jadi kemegi anak tak dipandai tempat motosikal kena tak pada anak tak suatu perat derma program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 hati kasengga ia nak berangan di gip sama di Facebook FM dia seramang ngarep lebih sehingga di Ronald Dennis yang seramang ngarep dengan semua geng-geng awal dengan pekeping FM dia lebih lagi semua sehat-sehat selalu terima kasih kasengga seramang ngarep di Cikgu Lilian lagi bersama kata ini agak Cikgu Lilian Peter Killian yang rasa mengharap anu minggu terima kasih kasi negara kemud ke di Henry Bali yang rasa mengharap salam damai sok kupak bumbuak terima kasih yang tujuh ragu geng-geng dua peminat setia YFM dia Vincent Tagau lagi bersama ngatang ngerbati yang rasa mengharap geng-geng awah peminat YFM dia harap semua sihat dengan reti yang bisa ragu ragu sok mai kembat. Okey, tak kami ke masa tak suba main ragu sok mai kembat. Pas banyak nak tak bahasa dia salah sok jeli pawan asal mengarep, asal mengarep ke de kemat gili Lawrence Mike. Inang sama mengarep sama dalam segmen ngan pawan ngan bala geng awah PPS MBK selamat ngarep lagi. Landi Lambet Nenek Villa terima kasih lagi ke sama ngata ngarep hati. Pucuk ngan ragu pawan tak bisa mengarep Harry Esidren bersama dengan Stephanie. Susah senang. Adi bersama.

Anya ragu pun tak bersama dengan Raymond Bihuta. Kenangan ombak sebayang nak tambah Gabi Praman dengan ragu Adi Mas Dakar. So, apa lebih seberangan Adi bersama ke Adi YFM dia. Kas lega selamat mengharap ke dengan tak adiki baik pesan pesan salam di Facebook YFM dia. Lebih sega Charlie Chung Tizen Lime. Ainang selamat mengharap di geng-geng awah yang gi bersama mengharap mati senang salam sok pera. Harap sok perberangan di Rami pun buatnya bisa mangga YFM di dalam segmen ngan pawan. Terima kasih di pikirkan ke agi ke bisa mangga tangga mati kali ke kemud di G Chunfo ha agi bisa mati nak sama mengaru negara bela dengan kaping YFM dia ke CMS Fred ani agam metui mesti kena agi ke bisa mangga tak terima kasih agi bisa mangga tak sesama bi praman ngan mati kas dia ya nak ringan ringan adik agi bisa mangga ngatak ngan mati terima kasih ke lebih sih peringatan tadi like live tak kerapati di muka Bruce Dylan Lawrence Mike Sovenico Rachel Marika Lucas Nixon kas juga sama ngarep ke dengan tapi tu bajan Peter Circles Sarah Dick Scott dia kemat di Caroline Mata Winnie Weno Kelon Wen Barnabas Abbas David Iko Landy Lambert Nenek Villa Baki Samben Angelia Insidor terima kasih Chen Siu Loy Podin Dain Jatiti kasih di kos lagi bersama Genggata Nimun ke Monica Neum Clement Clay Franz Saddam Kian Goy dia kembali ke di Dublin ke Baja Bisindui Dolly Tawen Alice Iris lagi ke bersama Genggata ya dengan mati jadi sebenarnya tak percuding yang ragu peramen tadi mesti akan sempurna bersama Genggata Alolo Peng Pinang Belah Taruh.

Ayah Ragu bersama dengan Alu Lepeng di Permantang Ragu Pinang Belah Taruh di Permantang Garapati. Terima kasih lebih seberangan di bersama ke AD YFM beri. Mempertinggi nyami tambah senaka di perbuatan segmen ngaram pawat ni ya. Tengah mati. Terima kasih lebih seberangan di bersama ke AD YFM beri. Sok pukul pergi ngaram tijak bersama aku. Kasih juga terima kasih ke berangan di bersama ke AD YFM beri. Sok pukul 6 singgumi anda tijak. Kami kemarin lepas hati tak ada apa dah picu bersama mangga ragu-ragu praman di YFM berdiaka ngana aku juga terima kasih kepada siapa gaya yang beringat lima baik pesan pesalam di Facebook YFM berdiaka minta maaf kami gaya ragu ada yang ambil tiada sepeda main tak berapa dingin di anda dah bagaimana ragu sekasih nombor sedia siapa bisa mangga Eliza Suzina Jobeng.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: nasihat tinggal lah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman esok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dengar cuman Nadin luas so college atau luas university sama sekali mau get degree Nadin. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi suatu mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, teman sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ada ke
0: collection?
1: Ya, yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Razak ke atau benda sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan duoti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Ke handphone dan apa.
1: Okey.
0: Sebab bogok game mano yang mau sebab nak agak dah ngidak ana pot yang meninggal handphone non tiap ngidak main game ni. Yang pun ai tiwas pun ai sian non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone ki sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain handphone nyawa Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: gogoh-gogoh itu.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Atih mendengar. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kopi semain kan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no, daki mau kau mana?
1: Eh, siapa mau kari topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kopi spetal na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, ogi sushi. Lagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun nak.
0: Ate. Sama ke yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, dia sama ne.
0: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kadih sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Microsleep ineh minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: yang ikut pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI, taruh bentuk plat yang dibenarkan adalah huruf ni, huruf dan nombor yang mesti berwarna bedak lah, budak. Background ni sengot lah. Okey, yang kedua ni huruf dan nombor berwarna putih yang dilekatkan di atas bingkai berwarna merah bagi kenderaan kedutaan. And then yang terakhir, huruf dan nombor berwarna hitam yang diemboss ataupun yang dilekatkan di atas frame berwarna putih lah bagi teksi dan kenderaan sewa. Jadi untuk ukuran bagi motosikal taruh milimeter, size di antara nombor lah, jarak dari nombor ke nombor no 5 milimeter, dan pergantung ketinggian adalah 40 milimeter lah, dibenarkan mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pelesenan pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI. Jadi bahagian belakang ini adalah taruh milimeter, saiz di antara nombor, jarak semua milimeter dan ketinggian ini 40 milimeter lah. Untuk motokar, bahagian hadapan taruh 10 mm milimeter, saiz di antara nombor ini lah, jarak semua milimeter dan ketinggian ini 70 milimeter lah. Jadi bahagian belakang adalah 40 milimeter, saiz di antara nombor, dan jarak ini 40 milimeter dan ketinggian ini 70 milimeter lah, mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

0: tidak kati ya. Ponu nak ya ponu, mu tidak sehat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak tadi boleh dukun kena dari tubuh ku puak teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Nah, inoh leh buat na inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh, tu di mid nomor pada tu saat ini dia tempat berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut katiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Hmm, iya ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba terobo, ya,
0: betrobo. Gulu gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong tolong.
0: Eh, dah tolong nih gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bener nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enas sebenarnya iyo ti. Ko dengar so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok gay mau umur yang ti. Ko rasa doy di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sang ngecek kada.
1: Hah? Tu aku si Ian nah.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian mak mu no it nah.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Aduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan bukan si Ian dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak akmu.
1: Ani nangan lo.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh bergolot lah.
0: Ah bergolot lah.
1: Kedak ragu lah.
0: Ali bak ulang ni yo.
1: Bak begorot.
0: Ngecek je ngecek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan jangan relax.
1: Okey mai ti. Ana ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Sam ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu betul tanon yo do tapan yo. Ma do telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau bergatung. Patut meter mau tonggok dengan semua enggak.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di kataya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Tapi
2: ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Yang aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek cek des terus nela.
1: Anu bukan dari ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor mana? Nombor ni nak kota ya?
2: Ya, ya boleh.

0: bara driver nogi bara kamera atau dashcam bara dapat terus naik aduan lah jika bara gi kesan bara penggunaan nampukon bara driver nampukon nang gi naik kesalahan boleh terus kontak ke JPJ Negeri Sarawak lah di aduan traffic aduan nanti boleh dog ngen di aduan at JPJ dalam kurungan MyJPJ ataupun SISPA email P Pengarah Sarawak at jpj.gov.my ataupun line telefon terus direct call 0-2-0-0-0-0.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
2: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neg semendua sewak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: losak dia beri inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mungkilo tong dogem tungang
1: eh ino nang nyak jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne muh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nyak de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke? Tuberculosis, pengkah TB, ini enam berjakit adi nyerang atin so, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu berguna ngenetu enam mati, dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dog 6 TB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka gantia.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTN Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kai main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato pakat, industri, music otok.

0: lagi nak maju amu bo. Ani nak kayu dejuwa amu.
1: Muat tanda rapu. Tuli na madap-madap. Napa hinci nak bejuwa macam-macam kayu. Kainaan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani dejuwa amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke dah bangi jarak nanti. Semadi dah nak ngisi masa lapang tengah rangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah dah nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya dah beken kan rang.
0: Kai je mana nak kakak. Adepti asal dah perajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincah nak rapu. Tayung binyo. Bijua cucu barak dia. Semadi barak kami dah kenang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi. Tau guna cucur jua. Ah, ada nak hasil negarang. Semadi ada ti nyaman. Barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak. Kena mikir amu sani na. Berapa sir umuan batuh ku.
1: Mbah ku on amang kakak mungsi enak nak rapuah. Munak ira nak berubah hitin tubuh ku. Menak niburan lebih nak kerja itu nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak itu mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih boh cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak kan kini dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh maan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cupana. Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh, anda rapu. Mana ku me tuhanya tu bek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh, abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Adu-adu kedaman bak tu word niti ne. Mena sidi raya. Bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.
2: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya 6 rabies. Yang ni patut tunah kita akan kita doku ut ataupun gigit kesung ti.
3: Aku rak minta bala kita ya praktis minak dua perkara ti saja. Indi nak kan tu gigit kesung atau anih saja jelu sangka. Kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang si en minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun dah beledi ke ni ke. Mesti minan umon dah mengalir. Cuci dengan sabun selama 5 minit.
2: 5 minit?
3: 5 minit, yes. Ayo. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik dah paling sinek dengan adep supaya dok periksa badak belah doktor atau dresser atau misi.
2: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya 6 rabies.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asal mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asal mau nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
5: Mak naik urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
6: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi dauti.
4: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya?
6: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak tolu ku yang mana?
5: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ya dah susah.
4: No. Aku lihat subah sit dah, jajah abang ketam tak di subah dah.
7: Eh, banya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
5: Eh, bodum. Mu itu tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
7: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
4: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
7: Sedua i.
4: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
5: Puan mu sebab dah tipi nak kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dia berusi dia sangen.
6: Tuan Mok, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Blub. Ayah sudah mohon ya kan?
7: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
5: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
6: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
5: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
8: Wat ina oleh pingidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Cie, Irak gapih dengan amu dekene-kene mu damu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, regapih kanya, Irak manih kanya, sebarang-barang nyikit.
0: Pelih amu nyenak mu damu nyawa daku, jenak parih ku nyikin. Abah lagi mesti ed ngan.
1: Ira berbinek pasar geraknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap keninya nanek konamu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kadet mie tibuka bingaru ka.
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak mani amu se.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul amu pulih kene-kene bingaru-ngaru mungti. Iya, jenak bank.
1: Inspektor polis telepon je, nah. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, mana jenayahmu?
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung bank, mada aku minah duit nak akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh guna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de bank kusen dog baku kuat na. Sarah galak dah ada simpan kuat nak ahi lagi.
0: Wang mani, mudah-mudah nak payah guna wang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menurut namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku saya menang dengan Tuhan skema. Skema itu punya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya nah. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku napa damu mati ini. Kayak garangku janji nek pasar. Muat skima penipu.

0: Nak. Oh, nak. Babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang semua no. Pak sekia bergantung. Babai dah dapat mit. Seorang anak teh tolong babai yo. Nak. Babai lemit dia.
1: Oh ni hanya mati. Bo'on lagi. Tongan lagi lagi. Aduh, premite. Dari kayak gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyen bokon di mit eh. Susah betul ke?
0: Yo lenak. Doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai ya nak.
1: Bay, sodang sina bay, sodang. Penuh kan ni? Dah nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tau ti. Mengeli siwak ku kelim babai ti. En, mit meh, barang ti terbantu ke moto.
2: Ih, nyamati. Poon lagi. Tangan lagi, lagi. Ada pre bakat te.
1: So ono ino. Doli ati aku ngamal budaya do beradatih dunia di bokon. Mak sekali-kali ingat da budaya do beradatih jadi wali sandang idip ingan. Beradat onak, corak so idip oto.

0: adem seir. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set keroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ke boh.
1: Mahar ku mirih set keroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ke boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set keroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kae leguti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nenyuhon bina kae mumpuninya ada sasah-sasah si Erni rabu uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mudip pun adep mudip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mah mudip pun tek debak tua

0: 104.7 MHz di Suria. YFM,
1: YFM,
0: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
0: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dalam adan tepat sama, tepat anak, dan tepat roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang, sama amin di syurga kudus adan mai, mendeng perintah mai, jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga. Ngen dikeh dan watik pengumahan amin, ampun sarah amin nimun ke ampun sarah dek dikeh, deh nyanak edem penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati di ngak ere peguru naik kerja pengenai mi nuna atur di keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi anah nyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadek masam kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemik. Lebih ia denuati kami tek keam pada puju'u gerindung jaga ke adirek mun nyerja baik adirek nai tadek masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birangan nu isa i kerja pengenai ami bisa dong nai ngade de kena nanyam penyeraan mai ke metek ke kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tetap masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yen ade pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amahnya berkat kerja pengenai mi di mestian ti. Di ngga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madi nanti ke ke semayang mitik ke am. Mada puju u nyebekat kerja pengenai mi. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mite di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus sian ni adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

Penyerahan rakyat Sarawak di Jaman Adi Ba'uh inah badak perintah tebanan penyikembang ka katuh dingi takah pimudip. Dengenang adinang masyarakat Dayak deh Dr. Mitka dalam pentad beran deh inah pengenang adi betul. Penyikembang ekonomi di kawasan sepa pasar na pendatang bas tunuh pitak kiminyang kudip dang nga agro pingeman. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan sok YFM Bidaya. Rakyat Sarawak raan peritah adi dapat teban penyikembang kakatuh takah pemudip ngara. Presiden Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kira atnang, politik adi dok pijog sok kaum nga penyabah deh tiak betuku rebisi di jaman digital madinati. Ayanang kepimpinan patut dok pijog sok pemanai penyibisa saman keadilan yang rakyat dah kira asi ka PBB berguna ke peruah pengurus bauh adibir na penyepuan terep pasar sepakat Malaysia sawak sementeri 60 taruh. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipuh konvensyen khas PBB zon tengah di Sibu. Sederhana tipuh konvensyenana setiausaha agong PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyakar pengenang tepe adinang masyarakat Dayak deh Dr. Mit ka derem pentadbiran Sarawak. Ayanang masyarakat Dayak pejuu Dr. Mit yang digeng jawatan strategik di takah rais nga persekutuan ka pengenang nemunana selalu dong nyebutkan tipuh Brunei Rais Mesindek yang peramah Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS. Ayanang bega anak daya madinati jadi pengubah di berak masam agensi nga institusi adi saman company adi bina penyejawit nga perintah, opis perintah, badan berkanun, pasukan atur seramat nga opis menteri di takah rais nga persekutuan. Datuk Seri Alexander namahnang PBB nga GPS adu-adu berdegang di prinsip perganak Sarawak adilayak redongena peluang deh kira kaum. Penyikamang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban mereka takabauh ke penetun dogna tunuh rakah pederas dengan aktiviti ekonomi lepas bega infrastruktur mahkamas dognai. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas kidatnang so agensi penyikembang gadung betong tiap-tiap kawasan Dewan Undangan Negeri di betong sirna perintah beranja negeri 200 juta ringgit yang nata projek penyikembang nanyam penyiguna kawasan. Bekan soana perg ahli Dewan Undangan Negeri dog yang peluang yang mien ani projek adi dog berguna di kawasan ngera ka di Bukit Saban bege projek infrastruktur mehsine kemas dognai ka agi ge adi an dognai. Sederhana Dato' Amar Douglas adi jadi ge ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban kita atnang perintah menegeh na penetun tunuh penyikembang pitak kiminyang kudip dah nga industri agro pinguman yer na pedaras dinge penyikembang ekonomi di kawasan sapa pasar. Ayanang projek padang beron landasan pendek Stolpot Bebuling nga agro park bayah arong 200 hektar bian pusat nguruk proses nga mos ka ati rejo nga pederas dingi penyikembang industri agro pinguman Bukit Saban. Nga penyiagi pemudahana ngera adi ngusa pitak kiminya nga kudip dang deh kaes dapat jua asir mata pak ngera dapat nguruk proses ka mos asir ngera nga rebis sistematik sebayuh dong jua ka pasaran adi rebis bayah. Pecuk udinge nga agah. 67.3% company adi dog register diribu program pibayah dinge penetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang kategori jeep nga pickup inak so Sabah, Sarawak nga Labuan.
Menteri Kerja Dagang dan Merais ngak kos pemudip Dato' Armizan Muhammad Ali kita atnang kiangana inah 5,450 taruh company adi biar semang mai ribu 500 taruh peruk mai moto banding ngak perungun 5,000 taruh ratus mai peruk mai company adi biar 25,000 700 mai peruk di moto adi mendok register di Malaysia sok penata program mana ngak taruh anu beranculai adi ripas. Ayanang Opis Menteri I re nyerjasama ngak Opis Menteri Beranya Perintah Sabah, Perintah Sarawak, company inyo sama na pereg pihak adi bipawet nganatu penetap SKDS ana rebis mujur. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bina penanggung bas jadi barisan harapan ka ngen penurung ka daya ratus dari mata nura tedehar adi jadi adi berguna di tindakan begaut. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib kidatnang perg anggota APM berguna katuh takah pemanai ngak disiplin siat ngera dapat kena penura ngera ngak rebis mujur penuh tanggungjawab ka bian ke integriti. Ayah kita nanti tipuh kuka bertanding CD Skill beramah nga program latihan kemahiran bersepadu APM Sarawak 2026 aditong ngatur di muka. Arong juk perunaan anggota sok mai pasukan sok beramah sama gadung di Sarawak suat derma training ana ada jadi platform yang negap dingi penyedia APM yang nura tada tipuh begaut susah ong saman operasi adi beken. 550 anak tengen kayuh dog purun di hutan simpan Sabal sok program tanggungjawab sosial korporat kelab kebajikan kaki tangan audit dalam di Opis Premier Sarawak ngak kerjasama sok Opis Tuan Sarawak JHS. Mai perunan pegawai ngak kerja tangan suat darima program mana kak keda sok tengen kayuh adidok purun ina saman resak Abang Johari meranti pitis, meranti putih ngak meranti tembaga. Penerang sok JHS kidatnang inisiatif ana ina keda sok program pemulihan landscape hutan yena purun pari kawasan tuan beken sok yena jaga ge penyekaya biodiversity di Sarawak. Pasukan perahu Terawan Mulu Berenang Pat terima prize duit RM25,000 saman piala kan ngera jadi juara kategori Piala Raja Batang Baram Regata 2026 dari Mabrumah Arud Jo Ni Pointar Kilometer di Sungai Baram, Mijah. Semempat pasukan suat dari Mabrumah Anak ka pemenang tepat nombor 2 inah pasukan Singgah Tagal 2 ka pasukan Lakin Belaga Taruh sian tepat nombor taruh. Bekan soana pasukan Terawan Mulu ni jadi juara ge yang kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak kayuh taruh perut dari terbuka so Terawan Mulu ni. Bekan so kategori Piala Raja Batang Baram 2026 Terawan Mulu Berenang Pat menegah jadi juara yen Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Prize ka pemenang dok serah bedak Gapit Menteri Penyihat Ratus Harmin ngak Perintah Kawasan Dato' Dr. Penguang Manggil. Aku ngemasagah ku pari basa pun put ni. Penyiraan rakyat Sarawak di Jeman adi bauh ina peritah adi tabana penyikembang ka katuh dinge takah pimudip. Tenganang adi nang masyarakat daya deh dog temit dari mapentadbiran deh ina pinganang adi betul. Penyikembang ekonomi di kawasan sepapasar na pendatan bas tunduh pita kiminyang kudip dang nga agro pingeman. Ngana kasat tidak agah di drama peminyo biata hian Isan Isan Anwati adi mendong nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching.
Seramat Isan-Isan, ke Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, nanti 22 pukul 2 ya.
1: 22
0: ada bulan Julai.
1: Sawah ada 26.
0: Anu ni, anu Senin, anu ti.
1: Monday Blues ya nak bagi barata. Jadi Pak Sungguh mana dah har amai i tim mereka teban buran buan ja minggu perjah PD. Jadi bambu senang asa ke
0: perkepetan mungkin setengah-setengah kita ada PD, tapi nanti balik kita ada bayu PD.
1: Yang kena barata berpede sungguh kami nyebut atau ada nyerja di peta awam saya nyebut lah mereka bo gaji jadi yang anda ada yang nyerja di company pun agi di awar ke terima pak agi ke hadi ramah terima ya.
0: Okey, nyebut pasal dunia bautin lah kita ada ni ada dunia modern itin lah dunia tanahnya dunia
1: digital
0: Gen Z. Semua ada ambil di telefon.
1: Ujung jari.
0: Bukan ujung jari, ada ambil telefon. Ada keypad telefon. Semua ada ambil keypad telefon. Sebab ada dengan kita menang karena mantan back duit dalam ini kaya kisah.
1: Betul.
0: Jangan lupa
1: mode handphone. Pak kami tinggi handphone. Kami handphone sanggup pari.
0: Sebab dah habis handphone, rotek butuh, dah habis handphone.
1: IC
0: dah habis handphone. Ini lagi, lisen dah habis handphone.

0: Tan pun menang QR.
1: Betul.
0: Percaya ke kamu?
1: Agi kedai Emadin di shopping complex pakai QR.
0: QR banyak zaman. 2% pun menang QR. Tapi nak nyebut pasal zaman lah.
1: Pak sungguh modern lah. Sanggupkah aku pakai zaman tadi berbayar benarkah? Walaupun bayar paten bayar satu bising kedah.
0: Dengan persoalan ni. Perlukah kedemaan
1: ya.
0: Nyungka bayar zaman.
1: Oh, maksud
0: contohnya amu ramaan kain, amu ramaan kah, nyehep kah. Tapi nak amu biasalah kita anak zaman kesing daya kah. Sampai zaman numaya 20 sen ko ana. Perlukah? Sedangkan ada makan dak
1: kedai. Mana kedai ana? Kami agi ke kena agi ke Arab lah. Biasa saru lah. So per kayo di dong nai mena agi pros agi kon. Jadi mungkin. Mungkin ayo dong mertak mena amai kedai-kedai ana ayo ngaji daya beken mena tukang ngu. Ataupun ni so gaya mengelakkan daya berada ke Bandung sebab Bandung tu pakai is amai paham-paham lagi kedak barata di
0: tekan kasing di parik
1: so katilah jira tepat anak ni so dia gerang ni so hukuman kah ni kah sengaja naik mana asyik tapuan
0: tak perlu
1: aneh tak perlu mungkin masuk
0: ke perlu bayar.
1: Kau perlu bayar anak timang ke kayu ni so keistimewaan dong yang pelanggan lah.
0: Kira ada tanggungjawab sosial.
1: Nah, tanggungjawab sosial ke dia lah.
0: Tapi nak kedemaan
1: ataupun
0: kedemaan secara logik kedemaan mesti ada zaman.
1: Memang lagi zaman ataupun kedemaan dan lain mana enggak ijroh untung lebih. Ada bisa ke mindset tukar kedai dinya.
0: Tapi nak ada sebagai pelanggan
1: harus bijak.
0: Aku sebagai pelanggan, aku mau bayar bil, Pak.
1: Yeah.
0: Contohnya ini sakir kupi. Ini sakir kupi sebetulnya harga taruh ringgit 60%. Tapi aku terpaksa bayar taruh ringgit 60%. Jadi kan aku kayak kesing rugi aku, Pak.
1: Betul? Kau ki memang kau bayar berat rembil.
0: Tapi ada kade dak minta 20% ni kalau yang berjaman.
1: Anak mungkin ialah saat ada nangur yang mungkin ngai bayar ya. Kan madin lagi company yang di tukang ane dah by cleaning so mana jadi mungkin anak lah tujuan ni kene pak ayah agi pros agi cons.
0: Sama lagi dengan demaan de kedai kopi lah contohnya. Kada mau makan nasi ayam ataupun kada mau makan kolok mi. Okey, harga kolok mi sen taruh ringgit.
1: Betul.
0: Contohnya. Tapi yang kena kaya bukan sabi, sepatutnya 2 ringgit 50%. Betul kai?
1: Susah ke? Masalah ke?
0: Okey, topik kita mulai pagi ni ya.
1: Jadi anak ini adi reta krakar ya, anoti ya. Okay.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun punaga. Era baru rakyat Sarawak, era perintah dengan ban pemancang ngekat pemudip rakyat. Sana dinuduh banca daya aduk kemut da pentadbiran kai betul. Banca ekonomi sepasar fokus neg kemenyang kudip binatang dengan agro pemaan. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Syang Indagah. Da berpagi ti musu YFM Media. Rakyat Sarawak ini ira perintah dah dapat ngaban pemancang dengan ngekat taraf udip rakyat. Presiden Parti Persatuan Putra Bersatu Datuk Petinggi Tan Sri Mang Johari Tun Openg menang politik dominan kaum dengan agama kai lagi berguna daerah bau dominan teknologi digital. Kepimpinan perlu minan ilmu pikungang dengan adil neg semua rakyat kai nyara banca. PBB panterus kada bala pemimpin bau da ada wibawa dan puan pasal perjanjian Malaysia 1960 taruh. Dan berhenti The Convention khas PBB Zon Tengah de Sibu. Dan majlis tersama, setiausaha Agong PBB Dato' Sri Alexander Nantalinggi nulak sena demenang banca daya dukamut de pentadbiran Sarawak. Demenang banca daya terus juga percaya mengahi jawatan strategik de peringkat negeri dengan persekutuan. Tuduhan dah selalu doktrinan wang timpu era pilihan raya negeri mina naratif dengan mecah belah perpaduan rakyat serta pelemah perintah gabungan parti Sarawak GPS. Ia orang nak daya itina menjaji bahag agensi dengan institusi penting kiberut company demi kait dengan perintah, opis perintah, badan berkanun, pasukan penyelamat dengan opis dan peringkat persekutuan. PBB dengan GPS beragih neg prinsip tiap anak Sarawak dan layak ia juga peluang berkhidmat kai ngera kaum. Pemancang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban memerut neg pasar bau dengan numpu neg penegap aktiviti ekonomi rimpas infrastruktur asas doktuna. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang agensi pemancang bahagian betong da tiap kawasan dun da bahagian betong ialah juga belanja 200 juta ringgit. Ti tindang guna projek pemancang ngajah penyungka inyaratus. Tiap ahli Dewan Undangan Negeri adun da juga ruang tindang nentu projek da mena da perlu berderayat da kawasan masing-masing. Dada Bukit Saban infrastruktur asas medok meubah dok tunah dengan kudu-kudu projek bideg tunah. Sementara Zain Dato' Amar Douglas Uga Embas depan ahli Bukit Saban menang perintah itina pan fokus neg pemancang sektor kemenyang kudip binatang dengan industri agro pemaan didengekat pemancang ekonomi sepa pasar. Pemancang perang bilon landasan kedek atau stulpot bebuling bersama agro park bahas 700 hektar dengan ada pusat pengumpulan proses dengan pembungkusan era ngekat pemancang industri agro pemaan Bukit Saban. Dengan semua infrastruktur ti inya kemenyang dengan pengkudip binatang beken saja nyua hasil mentah. Pak hasil kemenyang tempatan dan genumpul dengan proses dengan binungkus secara sistematik baik sebayu jua nek pasar da lebih bahas dengan pidato daya saing dengan nilai komersial produk tempatan.

Peselung lagi agak de berpagi. 60% company register dengan pembahas sektor bau sistem kawalan diesel bersubsidi. Dedeg banca jeep dengan pick up senencia masuk Sabah, Sarawak dengan Labuan. Menteri Dagang Abi Benua dengan Kosarawdip Dato' Armizan Muhammad Ali menang Tiki Berut 9,450 taruh company dengan 9,500 taruh pro mahi muto dan register de taruh wilayah ti. Tengah masuk 9,200 mahi permahi company ngelibat 25,200 mahi permahi muto dan register darungan kategori T dan seluruh negara masuk tagih perkara T dok buka wang taruh anubaran iju dan rimpas. Opisnya ia terus bersama dengan Opis Menteri Kewangan, Perintah Negeri Sabah dan Sarawak, company Inyo serta semua pihak. Dengan nentu SKDS terus dok dinegap. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APMM tanggungjawab janji barisan hadapan nyugun bantuan neg inyaratus de bahasa berlaku penyusah. Gapit Menteri Penyiat Dato' Hanifah Hajar Taib menang tiap anggota perlu negap tahap profesionalisme disiplin dengan pemanai. Pikara tingancak berarti kungang nyalan tugas dengan cekap integriti dengan tanggungjawab. Dan berhenti uang ngerasmi tanding CD skill berandu dengan latihan kemahiran bersepadu APM Sarawak 2026 Demuka. Program ini jadi platform berguna dan menegap kesiapsiagaan anggota APM dengan latihan insentif dan mencuba pemandai ketahanan fizikal dengan kecekapan berlatih nurak perkara bergaut penyusah dengan operasi di lapangan. Mahir pasukan dan melibat kira-kira 70 orang masuk bahagian dan seluruh Sarawak semua di latihan ini. 550 anak dengan kayuh dog puruh da hutan simpan Sabal menan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalaman Jabatan Premier Sarawak dengan sama Jabatan Hutan Sarawak JHS mai puruh anggota dengan staf sue da program ti. Tengah dengan kayu duduk puruh seninci resak Abang Joe selain meranti pitis, meranti putih dengan meranti tembaga. JHS Abi Pirat Media menang inisiatif ti ini masuk program pemulihan landscape hutan dengan kia kawasan tarun dengan nyaga biodiversity dan negriti. Arud Terawan Mulu Benerang Pat jadi juara de acara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 rempas ngalas sementara arut debeken de Luma Johor ni pen pri kilometer de Sungai Baram nyenun. Arut belum semengenem ngeban balik prize duit RM25,000 dengan tropi. Tempat kedua Seninche singgah tagal 2 dengan lakin belaga taru de tempat ketaru. Semengumpat buah arut sua de acara ti berandu dengan Regata Baram 2026. Prize dan pemenang bertujukan pada Gapit Menteri Penyiat Inyaratus Pramin dengan perintah tempatan Dato' Dr. Pengumuman Manggil. Terawan Mulu de juara kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak taruh puru orang pekayu terbuka minan Terawan Mulu ni. Terawan Mulu Benerang 4 jadi juara Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Tindan mengenagah tipu ne benaca lagi. Yara bau dan Sarawak, yara perintah dengan pemancang ngekat tarap pemudik. Sana ada nuduh banca daya dukamut da pentabiran kai betul. Pemancang ekonomi sepasar fokus ne kumenyang kudip binatang dengan agro pemaan. Dengan sian ketik agak berpagi da duk susun beda Nur Akila Arbain dengan Rusnalin minas daya pada Mike Hansen masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan CN Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Masuk kumpulan Mekis, lagu berkenaan Let's Go Mangkalu. Hey semua, Premier Pukul 7 berpagi. Terima kasih dengan selamat berpagi dengan semua belakang ini 27 nombaran 2026 berpagi yang unik. Terima kasih belakang ini ada masang WFM Bidaya dan dengan kita dan pemenuh kita ada berpagi ini. Yang baik terlebih tepat 7 kita berpagi ini. Dengan harap masuk dua ada studio ada berpagi ini. Dengan harap kita selamat sampai nak dapat 7 kita. Jalan masa itu ini memang jam ada berapa, ada ginya, ada gedek. Hati lah kita ya, sampai mantap kenang motornya dulu. Adapun dok pantap badannya, hati-hati lah ya. Lagi mendengar kita ada menang bersikap.

Pukul 7.30 pagi. Sebungasa Demuti pun punabar, rakyat Sarawak ran perintah toban pimasang kakat takah pingidip. Dayak tiba nombor supiah dan segi pentadbiran. Pemokat ekonomi ruat pasal numpu dan kerja pemuruh kitip binatang duh hegro pinguman. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suat YFM BD Demutik Tengah Nabar. Rakyat Sarawak adin ran perintah de dapat toban pemasang duh kakat takah pengidip para demuno. Presiden Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PPP, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, nang politik kaum do agama mendoi tiak dapat berpakai dan amar bauh do buah gorak pakai teknologi digital. Nyaa de jagin pengubak mesti agi pengipuan, pikungang do adil nudu suarayat dek kira takah pengidip. PBB pun riak ketubuk peruah pengubat muda dia dapat abu Arab. Dua agi pengipuan pasal pekat janji Malaysia semungpli nombor taruh. Ia sabut dan nitik tarah konvensyen khas PBB zon tengah de Sibu. Dang majlis desamah Setiausaha Agong PBB, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turak dakwa Dayak abu supiah dan segi pentadbiran Sarawak. Genang Dayak ketubu obah ngin pisaya kagian jawatan-jawatan strategik dan takah negeri duh persekutuan. Dakwa de kedai inuh harit obah koduk takar Brunei negeri dan niat motah pibakuang rakyat duh promah perintah gabungan Parti Rakyat Parti Sarawak GPS. Boga anak Dayak adin ngubak agensi-agensi do institusi de ayuh de kedak syarikat bikait do perintah, upis perintah, badan berkanun, pasukan keselamatan, bayar upis menteri dan takah persekutuan. PBB do GPS kawat bikagian dan prinsip so anak Sarawak de layak ria opungin peruang khidmat de kira kaum. Pemasang kang Pada bahasa bawah, pemasang kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban memurut amar bawah ngin penumpu nudu ekonomi, nudu aktiviti ekonomi lepas boga infrastruktur maubah setia. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Gambas nang ngilusu agensi pemasang bikian betong, setiap kawasan Dun da bikian betong menyukat neg 200 juta ringgit pakainya penuh projek pemasang oni da guna ratus tangan. Setiap ahli Dewan Undangan Negeri adun mau obuh ngin peruang notu basa projek da ayuh sen rakyat da kuasaan depa. Sen Bukit Saban boga infrastruktur asas merek siap duh kudu-kudu projek ada gi jurah bepono. Sementara ini Dato' Amar Douglas da jagin ga adun Bukit Saban nang perintah ngin penumpu ga nudu sektor kerja pemula kidi binatang do industri agro penguman jagin pigorak pemokat ekonomi luar pasar pimasang padang birun oran kredit store pot bibuling bisamah agropark de ayuh kiraju ratus hektar agi pusat nguruk proses domos de jagin pigorak pimasang industri agro penguman Bukit Saban. Pakai sua infrastruktur ini, nyaa denai kerja pemuruh do kidi binatang meidah tia jua jek jua asir mata pa'a me dapat nguruk proses domo secara sistematik ngidi abah jua do itih dapat tak para demono robis praga do kakat nilai komersial produk tempatan. Kita buat dua habar. 67.3% syarikat de meregister sen sektor bau sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kategori Jeep 2 pick-up ialah suat Sabah Sarawak do Labuan. Menteri Dagang dan Negeri Dukos Sara Hidup
Dato' Armizan Muhammad Ali nang iti nawab 9,450 taruh syarikat diregister 9,500 taruh permoy muto dan suak taruh wilayah hino. Iti hira kada sen 9,500 moh permoy syarikat dan meregister 25,700 moh perundi buah muto de oboh register dari buah kategori noh dan seluruh negara tan kerja proas kiminu hobetaje taruh onu berancu teropas. Opis Menteri Riak Ketubu bekerjasama dengan Opis Menteri Beranya Perintah Negeri Sabah dan Sarawak Syarikat Nyua dan suap pihak berkait dengan notu SKDS Ketubu oboh nama pagu. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM naik ayuh duman jagin kaban dan sebunga serikas ngin penurung nuduk ratus dan tipuh berkaut. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib nang setiap anggota mesti riak ketubuk kakak takah profesionalisme disiplin doh ponai doh pimane sak bala demunuk dah penai kerja paguh ogi integriti doh bertanggungjawab. Ia sabut dan niti teratajah bertanding CD Skill Beramah do Latihan Kemahiran Bersepadu APM Sarawak 2026 Demuka. Program ini jagin platform pakai nyengwat ada pengistia anggota APM ngerusul latihan intensif de subah pimane pikuat fizikal bayar pikungang ngejawin tipuh gaut bencana do operasi deruar. Moi pasukan dah terlibat de agi kira juk pru anggota suak boga pikian de seluruh Sarawak suak dan latihan ini. Rimuh ratus rimuh puru onak tengkoyuh spesies tempatan abuh puruh de kawasan Torun Imak Sabar ngerusuk program tanggungjawab sosial korporat kelab kebajikan tangan peun audit dalaman Opis Premier Sarawak pakai kerja Opis kerjasama Opis Utan Sarawak JHS moih puru orang pegawai dupi kerja suak dan program ini. Kada sen tangan koyuh dak berpuruh ialah tangan resak Abang Johari ruar sen meranti pitis meranti putih do meranti tembaga dan penerang media JHS nang inisiatif ini kada sen program kibari landscape torun senyap puruh bauh tangan koyuh de kawasan demo Papua tangan koyuh dangah do jaga biodiversity Sarawak. Orut Terawan Mulu Benderang 4 dengan juara acara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 lepas ngaras mengtaruh Orut Deboken dan berumah de Nik Point Pri kilometer jua de Sungai Baram Sumia. Pemenang ini mendak berada menuk terima prize duit RM25,000 dua piala. Tempat kedua pemenang dah singgah tagal 2 sementara lakin belaga taruh senemu taruh. Semempat orut suak dan berumah ini dijagin ruang rame regata baram 2026. Prize neduk pemenang ngeboh ngin dah gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duh Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil. Terawan Mulu pun oboh magah ke jagin juara kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Kayuh Taruh Puru dari Tibuka Ngirusu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu berenang 4 pun jagin ke juara Piala Uniti Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Dengan kumama sabar kepada bahasa pun, Red Sarawak ran perintah teban pemasang kakat pengidip, kakat takah pengidip. Dayak tiba nombor supiah dan segi pentadbiran. Pemokat ekonomi rapasa numpu dan kerja pemuruh kidip binatang do agro penguman. Demutis Jaya Abah, dua puluh soal FMD, dua penyusun da Nu Akila Arbain, dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin, soal seksyen berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Okay, lagu Masu Bila Ritia, lagu Dawa E. Jadi sebelum saya kita ada tebuk tanah pengantin tengah kita ada berapa hari ti 20 Jun bulan Jun 2026 berapa hari ti ada Jan dan dua tempat di Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang sementara Kucing Serian Semerahan Seriaman Gayanu Dau Jangka Pagu dengan Rimpan Narang Tukar Minum Mati ada hujan de Kucing Serian Semerahan Seriaman Betong dengan Serike Sibu Kapit Miri dengan Limbang semua ya. Jadi laut gelombang ratu di parima naga 2.5 meter dengan angin mesu berat daya laju taruh puluh dan 40 km per jam pemaras nuti 24 darjah Celsius naga taruh puluh 4 darjah Celsius. Saya bagi aduh kita ada nuti 27 aduh baran Jun 2026.
1: Okey, jadi kita tengah jam tadi studio Madin dan premium ni tengah dengan pukul Mai Isan-Isan. Jadi aku sama nombor dengan tadi Facebook YFM bedaya pun lagi tengah anikah topik di dalam segmen Meja Ngupi tadi Isan-Isan nanti ya Pasar Bandung di Kedeman.
0: Sebetulnya kita cerita dalam pagi ini sebab memang berlaku memang ada kedai dah bukan semua lah. Ada kedai ada sedia tin.
1: Ya,
0: tin nan kudok send duit. Bila memerlukan zaman, menemanang ikhlas ka ikhlas, kudok 20% lah. Tapi kita sebagai manusia lah, walaupun kita rasa macam terpaksa kai terpaksa. Karena mau kayak 20% pun
1: kayak dapat meret.
0: Karena kayak bersalah artinya. Karena mau kayak 20% in pun kayak lagi bersalah.
1: Betul.
0: Tapi kan kita tubuh secara logik lah. Secara logik kada kupi dah lah adup mayar kupi. Dah lah adup mayar kayunaan. Tiba-tiba ada perangkat
1: bayar dengan
0: zaman lagi berat lagi.
1: Bayar dengan ada mereka ni mereka dikasih.
0: Jadi ya kekonnya ada Madinutina dunia Madinutina ada scam. Ini

0: sedih ke arah penkuai na paguh. Tapi ni kan jamban kai paguh
1: out you go.
0: Memang out the senarai ku lah.
1: Betul.
0: Sebab tu paling bagi ku lah jaman. Jaman bersih.
1: Di sana jaman tu walaupun kadena jaman CD sanang utai jaman jaman CD pak kamera eun di sana Bandung ya. Kamera eun kadena ke East pun penting semangat na tinggal. Apalagi kami Bandung ya ke East dedongu lah, berkerak lah, buuh lah, ayo.
0: Arti na Kaya lagi tindan alasan reti nak tukis kan. Aku terpaksa nyaga jamban. Pasal cuci jamban aku ngumit ini bayaran lebih.
1: Pak de patutlah. Amai kami di idea ku lah di pendapat ku ke. Kami tukar kedai yang meretak punya bayar sama agak lah 20% sudah meret ke dalam Bandung kena. Dah ke kendak lah sebetulnya mai. Anak ni so timang kayu kaya ni so kewajipan dari menyedia Bandung di kedeman. Anak timang kayu kaya ni so keselesaan yang pengguna.
0: Tapi nak ada lagi toke dah toke kedai kaya jemput sesilah toke kedai kopi lah. Demenang amu ngumit ni sangkir ada sky juice. Pun cas ne 30%. Ti apa terlagi kan amu paksa flash ni tangki jaman. De bahas. En mu perlu mai 20%.
1: Nah, the logic. Kai logic.
0: Okay, mungkin ada pula dengar kita ada mungkin nama komen-komen kita ada ada Facebook kita.
1: Okay, jadi ati lagi komen so dengan ta Charlie Chung Tizen Laem enang topik pagi ti ya. Deh perlu bayar yang pakai Bandung di kedeman kaya betul.
0: Sebab
1: depan penting enang setegar pak enang ada patut bayar deh menega bolhi. Enang kita aku mikir memang kaya setuju lah ya. Pasal kita minan tandas dah kede pimaan bibayar kaya pun ai dah setuju. Jadi
0: mungkin toke kede kopi ti kira bayar mo kali flash jaman
1: mungkin pak ya gerang sa denang ko teja mungkin duit anda ayah pakai ngai ngaji daya bedak tukang ngok Bandung kada agin di staff lah agin di ani kuri ayah mun bayar RM5 kan di anu ngai da ngok Bandung ana jadi ana ada ia pakai duit so daya bayar 20% tiap kali ber Bandung ana tak sa denang ko teja ana menang ko deh perlu amai. Ana ini ni so kayu ada sepatutnya memang ayah sepatutnya nyedia Bandung. And lepas sana sepatutnya ayah nyedia Bandung ada bising.
0: Betul, contoh lah, contoh sekira rega ni cangkir kopi sentaru ringgit 60%. Potong lah maksud cangkir kopi. Rega sebetul na taruh ringgit 40%. Tapi nestegal mucas jaman taruh ringgit 60%. Kaya punya.
1: Ada pesanan mana? Amai lagi tika daya di no. Ada kabanok jadi.
0: Untung lah.
1: Dapat.
0: Tak sama lagi. Ada kau kerja ni kadang makan nasi ayam. Kadang makan nasi ayam. Mereka nasi ayam mata 6.5 kan.
1: Tapi nak cakap 6.7%.
0: Tapi nak kan amu kai nak kai bukan sup naga mu. Sepatutnya potong lah raga 2%.
1: Okay, jadi
0: kan mau makan kolomi. Contoh makan kolomi. Ya. Taruh ringgit. Kudutin ya. RM5. Betul lah RM5 ya. Ini mangkuk. Sepatutnya 4 ringgit 10% sebab mau kayak sabi.
1: Betul?
0: Secara logik lah.
1: Secara logik. Okay, mun dengan tadi Henry Bali yang nak kita tak perlu bayar 2% waktu pakai di kedai sebab mau bayar takkan mau man di kedai tersebut kaya. Kalau tidak kaya, boykot saja kedai tersebut, jangan makan di kedai itu kaya. Ada komen so dengan ta Henry Bali dia jah ya. Okay, jadi anda kena sobat dengan ta. Jadi yang barang tak diangin komen bisa telefon ke di nombor 2546 4 3 2560 pon ke ngin komen tadi Facebook YFM ini.